0: berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
1: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
3: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung langsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
1: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
0: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
1: Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendra Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendra Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
4: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
4: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa. Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan di Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000, Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
7: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ke-3 Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
9: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
7: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
12: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
12: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih kepada Heri Susanto.
13: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
12: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, Tersumudara untuk Indonesia.
10: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam forum internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus.
15: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
16: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
17: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
15: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
18: These challenges affect every nation.
19: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
18: On water has never been more urgent.
15: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
20: In practical terms, it is a combination of insolvency.
19: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
20: Costly to restore.
15: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua. Waktu itu 80 tahun kemudian saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya. Dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

36 menit berlalu dari pukul 9 pagi ini. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pada pukul 9 tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, Anda ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Dan temani ruang dengar Anda di suasana pagi hari ini. Kami hadirkan kembali ya pilihan musik dan informasi hingga menuju pada pukul 11 Cek Fakta, dan lanjutan musik informasi hingga pukul 12 saat tugas saya berakhir. Kebersamaan kita di hari ini 30 Mei 2026, kami punya updatean informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG. Perakirawan BMKG Henok Vita mengatakan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia di antaranya Sumatera yaitu Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu dan Palembang berawan tebal, Medan, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan, Jambi hujan disertai petir, Bandar Lampung udara kabur. Kemudian wilayah Jawa di antaranya Serang, Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya berawan tebal, Bandung dan Semarang hujan dengan intensitas ringan. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara diantaranya Denpasar, Mataram, dan Kupang. Kemudian untuk wilayah Kalimantan diantaranya Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan. Banjarmasin dan Tanjung Selor hujan disertai petir. Wilayah Sulawesi diantaranya Mamuju, Kendari, dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Makassar berawan tebal. Berikutnya Gorontalo hujan disertai petir, kemudian Manado berkabut. Beralih ke wilayah Maluku dan Papua, diantaranya Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Kemudian Sorong berawan tebal.

0: Papa, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Juga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Juga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: juga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

goncangan atau pembebanan lainnya. Likuifaksi terjadi pada tanah jenuh yang ruang partikelnya penuh dengan air. Fenomena ini sering dikaitkan dengan gempa bumi karena sering memicu peningkatan tekanan air. Walau begitu, aktivitas terkait konstruksi seperti peledakan dapat meningkatkan tekanan air. Likuifaksi sering terjadi pada tanah berpasir lepas dan jenuh air bila terjadi gempa bumi. Akibat kehilangan kuat geser akibat gempa dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor, kehilangan kuat dukung pada fondasi, dan penurunan fondasi yang berlebihan. Terdapat 4 jenis likuifaksi, yaitu sand blows, cyclic mobility, lateral spreading, dan flow liquefaction. Sand blows biasanya ditandai dengan keluarnya pasir di suatu daerah dan turunnya permukaan yang lain, sehingga bangunan yang ada di atasnya akan mengalami kemiringan. Cyclic mobility adalah fenomena pencairan yang dipicu oleh pembebanan siklik yang terjadi pada endapan tanah dengan tegangan geser statis yang lebih rendah dari kekuatan tanah. Lateral spreading adalah bergesernya permukaan tanah hingga ratusan meter, sedangkan flow liquefaction adalah bergesernya permukaan lebih dari 1 kilo.

0: nih sekali ya, Man.
1: Liburan.
0: Liburan, Man.
1: Liburan.
2: Mendengar informasi berikutnya, jemaah haji yang bakal perdana mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta berasal dari Jakarta dan Jawa Barat. Jumlahnya sebanyak 830 jiwa dengan 2 penerbangan. Dikutip dari laman rri.co.id, PLH Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Soeta Andika Widianarko pada Jumat kemarin mengatakan, berdasarkan jadwal yang tiba pertama adalah jemaah haji asal Jakarta dan Jawa Barat. Mereka tiba di tanah air pada Senin 1 Juni 2026. Bila jemaah haji Jakarta sebanyak 389 jiwa, sedangkan Jawa Barat sebanyak 441 jemaah haji. Jemaah haji Jakarta menggunakan Garuda Indonesia.

General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi menyampaikan apresiasi atas kolaborasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan haji tahun ini. Kepulangan jemaah haji akan melalui jalur khusus haji, yakni Terminal 2, di mana petugas pun akan mengatur area parkir bus penjemputan yang nanti akan membawa para jemaah calon akan membawa para jemaah haji ke masing-masing embarkasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat

0: Grand Final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagi ngomongin lagu Piala Dunia yang paling nempel di kepala, tidak mungkin kita lupa sama Waka Waka This Time for Africa dari Shakira. Ya, lagu ini jadi ikon resmi Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dan sampai sekarang masih sering diputar di mana-mana. Beatnya energik, campuran musik Afrika dengan pop modern, bikin siapapun otomatis pengen ikut joget. Yang bikin Waka Waka spesial bukan cuma musiknya, tapi juga vibes kebersamaan dan semangat perjuangannya. Liriknya ngajak kita buat bangkit, percaya diri, dan berani menghadapi tantangan. Persis seperti semangat di lapangan bola. Tidak heran kalau lagu ini kembali viral. Setiap kali diputar, rasanya kayak lagi nonton momen-momen ikon Piala Dunia. Dari selebrasi gol sampai tarian khasnya yang gampang diikutin. Kalau dengar Samina Mina Ee, dijamin langsung nyambung semua.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

104,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Laskar Pelangi merupakan salah satu karya paling ikonik ya dari grup band Niji yang dirilis pada tahun 2008 sebagai lagu tema utama ataupun soundtrack untuk film legendaris berjudul sama, yaitu Laskar Pelangi. Kalau kita dengar lirik demi lirik dari lagu tersebut ya, lagu ini memiliki pesan mendalam tentang sebuah motivasi, harapan, dan juga kekuatan sebuah mimpi. Dan lagu ini diciptakan oleh Giring Ganesha sebagai vokalis ya dari grup musik Niji. Ya, untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami, pilihan lagu hiburan lainnya masih saya hadirkan temani Anda. Namun kami juga punya informasi yang tentunya masih kami kutip ya dari laman rri.co.id tentang Kementan ataupun Kementerian Pertanian bersama BUMN Pangan menyiapkan hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Program ini dirancang untuk memperkuat peternak rakyat melalui integrasi usaha dari hulu hingga hilir. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, mengatakan program tersebut merupakan proyek strategis nasional yang dipantau langsung pemerintah. Fokusnya membangun ekosistem peternakan rakyat yang berkelanjutan. Sulawesi Selatan menjadi satu dari 5 provinsi prioritas pengembangan hilirisasi ayam nasional. Kabupaten Bone dipilih karena memiliki basis peternakan rakyat yang kuat serta dukungan produksi jagung sebagai bahan baku pakan. Menurut Agung, negara melalui BUMN akan memperkuat sektor hulu dengan penyediaan bibit dan pakan. Hasil produksi peternak kemudian diserap melalui pola kemitraan yang terintegrasi. Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menyatakan pemerintah daerah siap mempercepat pelaksanaan program tersebut. Bone memiliki areal jagung sekitar 60 ribu hektar dan dapat mencapai 120 ribu hektar pada musim tertentu. Sementara itu, pendengar, Direktur Operasional Bisnis 2 PT Berdikari, Iputu Yastika, menegaskan program tersebut tidak sekedar membangun proyek peternakan. Menurutnya, program ini membangun ekosistem usaha yang memberikan kepastian bagi peternak rakyat. Ketua Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Hamulyadi Atma, juga mengatakan peternak rakyat siap mendukung program tersebut. Pola kemitraan yang dibangun dinilai memberi kepastian bahan baku dan pasar bagi peternak mandiri.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
3: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Novel Kembara Seorang Perempuan, karya Sri Pujihartini, terletak pada perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun emosional. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup seorang perempuan yang berusaha mencari jati diri, kebebasan, dan pemahaman tentang peranannya dalam masyarakat. Melalui tokoh utama yang menjadi fokus cerita, novel ini menyoroti konflik-konflik internal yang terjadi dalam diri seorang perempuan, termasuk ketegangan antara tradisi dan modernitas, serta perjuangan untuk mendapatkan hak dan kedudukan yang lebih setara di masyarakat. Esensi novel ini juga mengajarkan tentang keberanian, ketahanan, dan harapan, di mana tokoh utama berusaha menemukan jalan hidupnya, meskipun harus melewati berbagai kesulitan dan hambatan yang menghadangnya. Kembara Seorang Perempuan bukan hanya sebuah cerita tentang perjalanan fisik, tetapi juga tentang perjalanan batin seorang perempuan dalam menemukan dirinya dan makna hidupnya.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Berdasar informasi dari luar negeri, PBB memperingatkan bahwa perang di Ukraina berisiko lepas kendali jika eskalasi konflik terus berlanjut. Peringatan tersebut disampaikan dalam sidang Dewan Keamanan PBB di New York oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Pada Jumat kemarin, 29 Mei 2026, Guterres menyoroti serangan besar yang diluncurkan Rusia pada 23 dan 24 Mei. Menurutnya, situasi saat ini sangat serius dan jalur konflik yang ditempuh tidak lagi berkelanjutan. Ia meminta agar arah konflik segera diubah demi mencegah risiko salah perhitungan militer dan konsekuensi yang tidak sengaja. PBB juga menyerukan deeskalasi segera dan gencatan senjata penuh tanpa syarat. Dalam serangan terbaru, Rusia disebut meluncurkan sekitar 90 rudal jarak jauh dan 600 drone ke berbagai wilayah Ukraina. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 5 orang dan melukai lebih dari 100 lainnya. Kerusakan terparah dilaporkan terjadi di ibu kota Kyiv. Selain itu, gedung diplomatik dan kompleks badan-badan PBB turut terdampak puing serangan meski tidak ada staf PBB yang terluka. Pertemuan darurat Dewan Keamanan digelar di tengah meningkatnya kekhawatiran atas korban sipil dan serangan terhadap infrastruktur sipil di kedua negara. Pendengar, Guterres kembali menegaskan bahwa serangan terhadap warga sipil melanggar hukum humaniter internasional. Update informasi ini dan informasi lainnya pendengar bisa Anda akses melalui laman resmi rri.co.id.

0: Sekarang saya lagi tertarik loh sama investasi perhiasan.
1: Perhiasan? Pernah dengar soal investasi perhiasan, tapi tidak paham.
0: Perhiasan punya nilai intrinsik dari bahan dasarnya loh, seperti emas atau berlian. Harganya bisa naik seiring waktu nih, apalagi kalau desainnya eksklusif.
1: Oh, jadi tidak hanya nilai estetikanya yang penting?
0: Iya, selain itu perhiasan bisa kita jual ketika harga sedang tinggi.
1: Tapi gimana cara memilih perhiasan yang bagus untuk investasi ya?
0: Pertama, pastikan beli dari toko yang terpercaya. Kedua, perhatikan kadar emasnya. Karena semakin tinggi kadar emas, semakin tinggi nilainya. Terus, kalau bisa, pilih desain yang timeless atau punya nilai seni yang tinggi.
1: Kalau berlian bagaimana?
0: Kalau berlian, bagus juga sih, tapi harus perhatikan 4C. Cut, clarity, color, dan karat. Semakin baik kualitas 4C-nya, maka semakin tinggi juga nih nilainya.
1: Berarti butuh pengetahuan yang cukup mendalam juga ya?
0: Benar banget, Andi. Kalau sudah paham dasar-dasarnya, investasi perhiasan bisa jadi sangat menguntungkan. Tapi tetap mempertimbangkan investasi lainnya juga ya.

siapa nih yang suka makan makanan pedas? Sebagian orang menyukai rasa pedas karena bisa membuatnya ketagihan. Padahal ada rasa panas dan sakit pada lidah ketika merasakan rasa pedas yang berlebihan. Uniknya, tubuh kita mengalami beragam respon ketika merasakan rasa pedas. Misalnya sakit perut, ingin segera minum, mata dan hidung berair, dan tubuh mudah berkeringat. Lalu, mengapa orang yang makan makanan pedas menjadi mudah berkeringat ya? Nah, hal ini karena cabai dan makanan pedas mengandung capsaicin, yaitu molekul yang menyebabkan rasa pedas dan panas jika dimakan. Sementara itu, tubuh kita memiliki reseptor atau molekul penerima sinyal dari luar pada saraf tertentu yang peka terhadap rasa panas. Ketika kita makan makanan yang pedas dan membuat badan jadi panas, reseptor menjadi aktif. Saraf-saraf ini mengirim sinyal ke sumsum tulang belakang dan otak bahwa ada rasa panas yang berhubungan dengan rasa sakit. Otak lalu mencoba mendinginkan tubuh dengan cara mengaktifkan jutaan kelenjar keringat di tubuh. Selain mudah berkeringat, mata dan hidung kita juga secara otomatis mengeluarkan air ketika kita merasakan rasa pedas. Zat capsaicin ternyata juga menyebabkan sensasi terbakar saat bersentuhan dengan jaringan tubuh. Zat capsaicin ini secara alami banyak ditemukan pada biji buah cabai seperti cabai rawit, cabai merah, jalapeno, dan paprika. Nah, zat capsaicin dari segala makanan pedas ini dapat mengiritasi selaput lendir yang ada di hidung. Ketika selaput lendir ini teriritasi, maka selaput tersebut akan menghasilkan banyak lendir di hidung kita untuk mencegah kuman, bakteri, dan virus masuk ke saluran pernapasan. Jadi, semakin banyak iritasi yang dialami selaput lendir pada hidung, semakin banyak pula lendir atau ingus yang akan dihasilkan sebagai sistem pertahanan. Maka dari itu, hidung kita berair ketika mengkonsumsi makanan pedas secara terus-menerus. Sedangkan pada mata berair, terjadi iritasi pada selaput lendir yang ada di mata. Bila terjadi kontak dengan selaput lendir seperti kulit atau mata, maka capsaicin akan menimbulkan rasa terbakar. Pada waktu terjadi peristiwa inilah, mata berusaha mengatasi iritasi dengan cara mengeluarkan air mata. Dan air mata yang keluar ini termasuk jenis air mata refleks atau hanya diproduksi saat mata mendapat rangsangan dari luar tubuh yang dapat menimbulkan iritasi.

0: Lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Pendengar, pembalap Pertamina Enduro FR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio kembali memimpin sesi latihan MotoGP Italia 2026. Ia menorehkan waktu tercepat 1 menit 44,808 detik pada sesi praktis di sirkuit Mugello pada Jumat kemarin 29 Mei 2026. Di Giannantonio unggul 0,091 detik dari Francesco Bagnaia di posisi kedua. Sementara posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dengan selisih 0,012 detik. Dominasi pembalap Italia terlihat sepanjang sesi latihan pada hari pertama tersebut. Empat posisi teratas seluruhnya ditempati oleh rider asal Italia pada balapan kandang mereka. Sementara itu, pendengar, Marc Marquez juga tampil solid saat kembali turun ke lintasan bersama Ducati Lenovo Team. Juara dunia bertahan itu menutup sesi di posisi ke-6 dan lolos otomatis ke sesi kualifikasi Q2. Sesi latihan berlangsung setelah hujan mengguyur Mugello pada pagi hari. Kondisi lintasan kemudian mengering ketika sesi dimulai pada Jumat sore waktu setempat. Bagnaia sempat memimpin awal sesi bersama Alex Rins dari Yamaha. Sebelumnya Marquez juga dinyatakan fit setelah sesi latihan bebas FP1 dan dapat melanjutkan seluruh rangkaian akhir pekan balapan. Dua bendera merah sempat menghentikan jalannya sesi practice tersebut. Insiden pertama melibatkan Fabio Quartararo yang terjatuh di tikungan ke-4. Pembalap Yamaha itu tergelincir menuju tikungan ke-5 dan mengotori lintasan dengan kerikil. Meski begitu, Quartararo mampu berdiri dan kembali ke garasi timnya. Bendera merah kedua muncul akibat masalah teknis pada motor Brad Binder. Pendengar, persaingan semakin ketat ya pada saat simulasi kualifikasi dimulai menjelang akhir sesi. Marquez sempat naik ke posisi pertama sebelum beberapa pembalap mencatat waktu lebih cepat. Selain Di Giannantonio dan Bagnaia, Franco Morbidelli juga tampil kompetitif dengan finish ke-4. Pendatang baru Diogo Moreira juga berhasil meraih tiket otomatis pertamanya menuju Q2 setelah finish di posisi ke-10. Hasil ini turut memperpanjang tren positif Di Giannantonio setelah sebelumnya mencatat waktu tercepat pada sesi latihan bebas FP1. Sebelumnya, pembalap Italia itu juga berhasil menjuarai MotoGP Catalunya di Barcelona pada pertengahan Mei 2026. Nah, pendengar, untuk Anda para penggemar balapan motor bergengsi ya, MotoGP, untuk Anda yang ingin mengetahui lebih jelas terkait dengan hasil sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Liza Neirasari, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Papua, merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Beredar di media sosial TikTok, unggahan video disertai narasi lowongan kerja kru store Alfamidi. Faktanya diketahui tautan tersebut mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Alfamidi ke mesin pencarian Google. Hasilnya penelusuran mengarah ke unggahan video di akun Instagram @alfamidi_karirpalu, yakni tentang tutorial melamar di website Alfamidi yang diunggah September 2025. Lowongan kerja Alfamidi dapat diakses melalui situs alfakarir.alfamidiku.com.

1. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Oke, kulihat dulu, ada diskon 70% nih, tas, sepatu, blender, baru bagus-bagus semua. Saya beli ya.
1: Memangnya yang ada di rumah itu sutra bagus kah, Mace?
0: Terada sih, masih bagus. Tapi kan mumpung diskon toh.
1: Mace, diskon itu bikin kita lupa mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau katong terhati-hati, nanti besar pasar daripada tia.
0: Iya juga katong masih perlu bayar cicilan. Listrik bulan ini lah belum bayar.
1: Nah, itu baru prioritas. Katong boleh beli sesuatu yang katong inginkan, asal jangan sampai lupakan apa yang lebih dibutuhkan.
2: Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kendalikan gaya hidup, jangan dikendalikan. Bijak dalam membelanjakan uang demi masa depan yang lebih tenang.

Keberagaman Indonesia ternyata sangat istimewa, tidak hanya bangsa, suku, agama, atau etnis, tapi juga penanggalan. Negara kita ternyata memiliki beberapa jenis kalender yang masih digunakan, baik seluruh masyarakat atau beberapa kalangan saja. Berikut beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia, baik secara nasional dan secara lokal, yaitu 1. Kalender Masehi. Kalender Masehi tidak hanya digunakan sebagai kalender nasional, tapi juga jadi perhitungan waktu di seluruh dunia. Pada kalender ini ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 7 hari dalam 1 minggu. Perhitungan hari pada kalender Masehi menggunakan matahari sudah diberlakukan cukup lama oleh penguasa Romawi. Kalender ini sudah ada sejak tahun 47 yang diberlakukan oleh pemimpin Romawi Julius Caesar. Perhitungan kalender ini berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun pada kalender Masehi adalah lamanya bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, sehingga ada beberapa tahun yang terdiri dari 365 hari, dan pada tahun Kabisat akan ada 366 hari. Berikutnya, kalender Hijriah. Kalender kedua yang banyak digunakan di Indonesia adalah kalender Hijriah yang banyak digunakan oleh umat Islam. Kalender Hijriah adalah kalender yang menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran bulan pada bumi. Pada kalender ini, hari akan dimulai setelah matahari terbenam dan memiliki jumlah hari lebih pendek 10 hingga 12 hari dibandingkan kalender Masehi. Kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari per bulannya adalah 29 atau 30 hari. Sehingga ada 354 hari dalam setahun dan pada tahun Kabisat ada 355 hari. Ada juga kalender Jawa yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya suku Jawa. Kalender ini mulai digunakan pada tahun 1625, yaitu pada zaman Kerajaan Mataram yang dipimpin Sultan Agung berkuasa. Kalender ini dibuat dengan perpaduan beberapa budaya, yaitu budaya Islam, Hindu, Buddha, Jawa, dan budaya Barat. Jenis kalender lokal ini biasanya digunakan untuk menentukan perhitungan hari baik dan hari buruk atau menentukan tanggal pernikahan. Kalender Jawa cukup unik karena dalam sepekan bisa terdiri dari 2 hingga 10 hari. Ada pekan bernama Dwiwara, Triwara, Caturwara, Pancawara, Satuwara. Dan yang digunakan yaitu Saptawara, yaitu siklus 7 hari dan Pancawara atau siklus 5 hari. Siklus 7 hari ini sama seperti pada kalender Masehi, namun penamaannya sedikit berbeda. Sedangkan Pancawara yang masih digunakan terdiri dari Kliwon yaitu Kasih, Legi yaitu Manis, Pahing yaitu Jenar, Pon yaitu Palguna, dan Wage yaitu Cemengan. Sedangkan siklus bulan lebih mirip dengan kalender Hijriah, dengan hari tiap bulannya hanya 29 atau 30 hari. Dan yang terakhir adalah kalender Sunda, adalah kalender yang mirip dengan kalender Masehi, hanya saja memiliki nama hari, minggu, dan bulan yang berbeda. Jenis kalender ini masih digunakan oleh masyarakat suku Sunda yang mayoritas ada di Jawa Barat. Menariknya, kalender ini dikenal sebagai kalender yang lebih tua dibandingkan kalender Jawa loh. Biasanya kalender ini digunakan untuk urusan pertanian atau bercocok tanam. Awal tahun pada kalender ini akan dimulai saat matahari meninggalkan posisi selatan pada tanggal 22 Desember. Lalu ada 12 bulan juga yang sama seperti kalender Masehi. Itulah beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia.

Itu tadi ya beberapa pilihan lagu-lagu hiburan, di antaranya ada Tip X, kemudian juga ada Jikustik. Dan saat ini Jarum Jam di tempat tugas menunjukkan pukul 11:18 waktu Indonesia Timur. Saya masih setia temani Anda hingga tuntas tugas pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk updatean informasi berikut ini tentang informasi yang kami kutip dari laman resmi rri.co.id, penanaman nilai Pancasila dinilai penting bagi generasi muda menghadapi perkembangan era digital saat ini. Arus globalisasi dan media sosial disebut membawa tantangan baru terhadap semangat kebangsaan Indonesia. Pendengar, perwira menengah Pusjarah TNI, Letnan Kolonel Sus Ede Aulia menilai Pancasila tetap relevan menghadapi perkembangan zaman. Nilai persatuan dan toleransi dinilai penting menjaga keharmonisan masyarakat Indonesia yang beragam. Ia pun mengatakan perkembangan teknologi juga berpotensi mempengaruhi pola pikir generasi muda Indonesia. Karena itu, literasi digital dinilai penting untuk menangkal hoaks dan paham bertentangan dengan Pancasila. Hal tersebut dikatakannya dalam wawancara bersama Pro3 RRI pada Jumat kemarin 29 Mei 2026. Ia pun mengatakan penanaman nilai Pancasila perlu dilakukan menggunakan pendekatan modern dan kreatif. Pendidikan interaktif hingga konten media sosial dinilai efektif mendekatkan Pancasila kepada anak muda. Selain pendidikan, keteladanan pemimpin dan tokoh masyarakat dinilai memiliki peran besar dalam pengamalan Pancasila. Sikap toleransi dan gotong royong disebut harus dicontohkan melalui tindakan nyata sehari-hari. Pusjarah TNI juga berupaya menanamkan nasionalisme melalui museum dan monumen sejarah perjuangan bangsa. Edukasi sejarah dinilai penting membangun kecintaan generasi muda terhadap Indonesia.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Colosse de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja Timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selamat berapa saja ya untuk semua menghabiskan waktu akhir pekan ya bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi. Mungkin ada perencanaan-perencanaan yang sudah Anda susun ya, mungkin ingin bepergian kemana begitu, mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik. Namun jika ada pekerjaan yang harus Anda selesaikan di hari ini, alangkah baiknya diselesaikan ya, agar tidak menumpuk dengan pekerjaan yang baru. Yang lagi nikmati libur juga, selamat berlibur, mudah-mudahan tetap terhibur adanya dengan hadirnya Pro 1 RRI Fak-Fak ke ruang dengar Anda. Kalau tadi persembahan lagu dari Andra and the Backbone, berikut ini ada Serasi Band, Cepat Engkau Datang.

0: Cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir di sana ada tempat sampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget padahal begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Bro satu.
5: Suami. Ini 10.000 satu buah ibu. Beli suami. Satu buah 10.000 nih ibu. Suami. 10.000 satu buah.

0: Sepintas, mungkin kita akan berpikir suami yang dijual merupakan sebutan untuk laki-laki yang sudah menikah. Namun jangan salah ya, suami yang dimaksud adalah makanan tradisional. Kita tahu bersama, Indonesia memiliki beraneka ragam masakan dan makanan yang begitu nikmat dan enak. Salah satunya adalah suami atau disebut juga kasuami, merupakan makanan khas Sulawesi Tenggara. Lalu bagaimana cara membuat suami? Berikut penuturan Ibu Wahasni, salah satu masyarakat asli dari Buton, Sulawesi Tenggara, dan merupakan penjual suami yang bertempat tinggal di Kampung Kayu Merah, Distrik Fak-Fak Tengah.
1: Siapkan ubi kayu setelah itu dikupas, dicuci bersih, kemudian diparut, dimasukkan ke dalam karung yang telah dicuci bersih. Lalu digepe dengan cara taruh papan di atas karung, ditindis dengan batu sampai kering. Kemudian kalau sudah kering, diangkat baru dibukanya. Maksudnya GP tadi buka dari karung, langsung dibuka, taruh di atas loyang. Habis itu selama satu malam begitu, kasih diamkan dia satu malam, hampir siang baru tolong masak dia, masak suami. Kemudian ambil kakusang yang terbuat dari daun kelapa, dianyam berbentuk kerucut atau segitiga. Kemudian kita masukkan dia yang dandang, yang punya taruh bakar kompor, taruh dandang, tutup dia supaya dia kan asap, dia punya puapan asap itu kan keluar toh. Nah, terus baru kita orang ayak dia kasbi tadi, ayak sampai pas untuk dimasak, langsung taruh di dalam kakusang atau berbentuk kerucut yang segitiga tadi. Nah, selama kita taruh di situ sekitar 5 menit sudah mulai antara masak dan tidak masak begitu tuh, supaya dia punya asap tadi keluar. Habis itu baru tutup. Tutup itu 5 menit kemudian langsung angkat. Diangkat terus itu tergantung selera toh, selera kita punya selera. Mungkin mau makan ikan pakai ikan kuah kah, mau pakai ikan asap atau colo-colo kah, ikan di asap baru bikin colo-colo kah, masa bening kah. So, tapi rasanya enak sekali.
0: Kabupaten Fak-Fak sudah terjadi pencampuran sosial budaya antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Maka suami bukanlah makanan yang asing lagi. Dengan proses pembuatan suami yang sangat mudah, tentu saja setiap orang dapat membuatnya. Bukan saja masyarakat Buton yang suka mengkonsumsi suami, ternyata masyarakat asli Fak-Fak pun memilih suami sebagai pengganti nasi atau sagu. Berikut penuturan Bapak Jafar Waretma.
2: Kita dari kecil bapak mama sudah tanam singkong sama keladi, jadi kita makan singkong, makan keladi itu sama, jadi sudah anggap sebagai makanan asli kita. Keladi juga jarang kita makan, lebih utama kan suami. Singkong itu tanam, kita gepe, setelah gepe kering, terus kita bikin macam-macam lah. Satu macam itu kita bikin suami. Suami itu di daun kukus ini, kita kukus pakai suami apa ini. Dulu belum ada dandang segala macam, itu hanya pakai daun kelapa, depu kukusan. Terus pakai kaleng yang besar. Jadi kita kukus pakai itu, kalau sekarang kan cuma pakai dandang. Dulu kita pakai kaleng besar, kaleng, terus bikin suami. Jadi sudah makanan semacam dari kecil. Jadi kalau memang sudah haus, kita beli suami makan. Kalau tidak, kita beli penggepe di pasar. Jadi suami ini termasuk makanan khas di sini, di samping keladi. Jadi kebun ini tanam keladi, tanam singkong. Jadi termasuk makanan khas kita sudah. Apalagi kalau kita bakar ikan atau bikin kuah kuning, semua makan itu suami. Itu cocok dengan ikan bakar dan sambal atau ikan kuah kuning.
0: Tidaklah sulit untuk menemukan suami. Makanan berbentuk kerucut berbahan dasar singkong ini selain nikmat disantap, ternyata harganya pun sangat terjangkau untuk masyarakat. Selain itu, menjadi sumber penghasilan. Suami dapat kita jumpai di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Fak-Fak.
3: Saya suka membeli suami yang pertama karena suami itu harganya terjangkau. Makanan suami itu salah satu makanan pengganti nasi. Makan suami itu dapat mengenyangkan, makan dengan ikan enak, dengan sayur juga enak, makan pakai kuah kuning, ikan kuah kuning lebih enak lagi.
0: Suami dikenal di Sulawesi Tenggara sebagai hidangan nenek moyang suku Wakatobi dan Buton. Makanan bertekstur lembut ini dahulu kala dikonsumsi oleh warga nelayan dan petani yang desanya tidak bisa ditumbuhi tanaman padi. Namun di Kabupaten Fakfak kini suami bisa dinikmati siapa saja.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, tapi di RRI.

0: Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.
1: Dua menit berlalu dari pukul 11 siang hari ini, saatnya saya Siti Nuraisa harus pamit mundur dari ruang dengar Anda dengan berbagai kebersamaan ataupun segmen yang sudah dihadirkannya sejak awal sua kita pada pukul 5 subuh hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Lanjutan segmen di Fak-Fak siang ini hingga sore nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur, Anda bersama rekan Juleka Waulat. Akhir kata, kita pisah, insya Allah selalu kembali di lain hari. Selamat siang untuk semuanya dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, salam sejahtera. Senang sekali saya Julaika Wawula kembali bersama Anda. Edisi akhir pekan Sabtu 30 Mei 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak Siang hingga jelang sore di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya pendengar, bersama rekan saya Siti Nur Aisyah, dari awal buka siaran di pukul 5 hingga pukul 12 dengan berbagai pilihan mata acara temani suasana akhir pekan di hari ini. Baik pendengar, semoga saja suasana akhir pekan senantiasa penuh dengan kebahagiaan untuk Anda yang tengah menikmatinya bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Juga untuk pendengar saat ini yang monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Baik pendatang, di Fak-Fak Siang ini ada pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya menemani suasana siang hari Anda. Menuju ke pukul 13 saat kita ikuti penyampaian dinamika Pro 3 Jakarta.

0: Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Mariama Karpov adalah novel karya Andrea Hirata yang mengisahkan tentang seorang perempuan Indonesia bernama Mariama yang menikah dengan seorang pria Rusia bernama Karpov. Novel ini menyajikan kisah cinta yang unik dan mengharukan, di mana perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang sosial menjadi tantangan yang harus mereka hadapi. Novel ini menggambarkan bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan, termasuk perbedaan budaya dan bahasa. Mariama dan Karpov membuktikan bahwa cinta mereka begitu kuat sehingga mampu menyatukan dua dunia yang berbeda. Kisah Mariama mengajarkan kita tentang pentingnya beradaptasi dengan lingkungan dan budaya baru. Mariama harus belajar bahasa Rusia dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Rusia. Sementara Karpov juga berusaha memahami budaya Indonesia. Novel ini menyoroti berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh pasangan beda negara, seperti masalah komunikasi, keluarga, dan pandangan masyarakat. Mariama digambarkan sebagai sosok perempuan yang kuat, mandiri, dan berani. Ia tidak hanya menjadi istri yang setia, tetapi juga seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Novel ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya justru dapat memperkaya kehidupan. Melalui pernikahannya dengan Karpov, Mariama membuka diri pada dunia baru dan memperluas wawasannya. Pesan yang dapat diambil dari novel ini adalah cinta tidak mengenal batas negara, ras, atau agama. Untuk meraih kebahagiaan, kita perlu belajar beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan baru. Perbedaan dapat memperkaya hidup dan memperkuat hubungan. Perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Kisah hidup Mariama yang penuh perjuangan dan cinta akan menginspirasi para pembaca. Novel ini memperkenalkan pembaca pada budaya Indonesia dan Rusia. Gaya bahasa Andrea Hirata yang khas membuat novel ini sangat menarik untuk dibaca. Mariama Karpov adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang berharga. Jika kamu menyukai kisah cinta yang inspiratif dan ingin mengetahui lebih banyak tentang budaya Indonesia dan Rusia, buku ini sangat cocok untuk kamu. Demikian esensi buku Mariama Karpov, karya Andrea Hirata.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Tahukah Anda, bau yang tercium dari aroma uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang seperti serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Pendengar pemerhati budaya dan abdi dalam Keraton Ngayogyakarta, Hadiningrat Widya Chandra Ismayaningrat mengurai makna gerebek besar tahunan keraton. Gerebek besar di Surakarta maupun Yogyakarta memiliki akar sejarah yang sama, yakni sebagai wujud syukur dan sedekah raja kepada rakyatnya. Perbedaan teknis pelaksanaan pada tahun 2026 ini menunjukkan bahwa tradisi Jawa bersifat dinamis. Chandra menerangkan, gunungan memuat lambang kesempurnaan, umur panjang, serta hubungan raja dan masyarakat yang terus dijaga secara bersama. Elemen seperti bantengan dan kasang panjang memiliki pesan khusus karena setiap bentuk menyimpan ajaran leluhur Keraton Yogyakarta. Ia memaparkan persiapan gunungan berlangsung sekitar 1 bulan sebab beberapa bahan membutuhkan pengeringan matahari cukup lama secara alami. Chandra merinci tinggi gunungan sekitar 2,5 hingga 3 meter, biasanya dibawa menuju sejumlah titik keramaian warga Yogyakarta. Namun tahun ini arak-arakan ditiadakan, sehingga isi gunungan dibagikan kepada abdi dalam dan sentana dalam di lingkungan keraton. Ia menilai antusiasme warga muncul karena gerebek besar dianggap pengalaman langka, sekaligus ruang merawat ingatan budaya bersama keraton. Chandra berpesan, masyarakat memaknai tradisi tanpa mencampur adukan agama, sembari memperkuat edukasi budaya melalui media sosial bagi generasi muda. Keraton Yogyakarta menyederhanakan tahapan prosesi upacara adat garebek atau grebek besar yang bertepatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam 1959 pada Rabu 27 Mei 2026. Perhelatan kali ini akan berlangsung jauh lebih sederhana tanpa tradisi arak-arakan prajurit keraton dan prosesi perayaan gunungan oleh masyarakat pada penghujung acara. Pihak Keraton Yogyakarta melalui penanggung jawab prosesi Kanjeng Raden Tumenggung Kusumanegara memuturkan penyederhanaan format upacara adat tersebut dilakukan demi mematuhi dawuh atau tita Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu daerah yang kami pilihkan temani suasana siang hari Anda dalam musik tradisional dan juga budaya untuk siang hari ini.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tiap tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: tahu ada HIV di tubuhku, duniaku seakan runtuh. Hidupku hancur.
1: Tidak.
0: Mengapa? Aku yang hanya seorang ibu dan berperilaku baik harus mengalami penyakit yang penderitanya tidak akan bisa sembuh ini. Tapi seandainya aku menyerah saat itu, mungkin aku tak akan bisa bertahan hingga saat ini. Untuk orang-orang dengan HIV, jangan patah semangat, jangan malu dan lakukan pengobatan rutin. Kita semua berhak kok hidup sehat, melanjutkan kehidupan dan mendapatkan pengobatan. Hentikan diskriminasi dan stigma pada orang dengan HIV, supaya lebih banyak orang yang mau terbuka dan memeriksakan diri, agar laju peningkatan HIV dan AIDS bisa ditekan. Ingat, yang harus dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya.
2: Pendengar Ikatan Keluarga Minangkabau, IKM Jepang menggelar Festival Budaya Indonesia dengan tema Rang Minang Barale Gadang di Tokyo, Jepang. Kegiatan yang juga didukung Kedutaan Besar RI, KBRI Tokyo itu bertujuan memperkenalkan warisan budaya Minangkabau kepada masyarakat Jepang. Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dia meminta warga negara Indonesia WNI aktif mempromosikan budaya nasional kepada masyarakat Jepang. Kartini mengatakan masyarakat Minang memiliki falsafah hidup yang relevan bagi diaspora Indonesia di luar negeri, yang terutama adalah pentingnya menghormati adat, budaya, dan nilai masyarakat tempat tinggal. Ketua IKM Jepang Hari Koto menyebut kegiatan tersebut sebagai sarana strategis untuk memperkenalkan budaya dan pesona Sumatera Barat, khususnya kepada masyarakat Jepang. Hari mengatakan festival tersebut menampilkan berbagai pertunjukan seni budaya Minangkabau, misalnya randai, tari pasambahan, hingga prosesi pernikahan adat Baralek Gadang. Selain pertunjukan budaya, pengunjung juga disuguhi kuliner khas Minangkabau yang mendapat antusiasme tinggi dari para hadirin. Demikian pula dengan berbagai ornamen khas Minangkabau seperti songket dan batik yang memperkuat nuansa budaya Nusantara di Tokyo. Kembali informasi pendengar, kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Baik, kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu daerah temani suasana siang hari Anda menuju ke pukul 13. Sesaat lagi, sejumlah informasi dari dunia olahraga akan Anda ikuti lewat Dinamika Pro 3 Jakarta.

adalah sosok yang seolah menolak tunduk pada waktu. Dalam dunia sepak bola yang identik dengan kecepatan, kekuatan, fisik, dan regenerasi pemain muda, Zouf berdiri sebagai pengecualian yang mengagumkan, tenang, tangguh, dan tak tergoyahkan. Bahkan di usia yang tak lagi muda untuk seorang atlet profesional. Lahir pada tahun 1942 di Italia, perjalanan Zouf menuju puncak tidaklah instan. Ia membangun reputasinya perlahan, mengasah refleks, posisi, dan kepemimpinan di bawah Mister Gawang. Namun, dunia benar-benar menyaksikan kehebatannya saat ia memimpin tim nasional Italia di ajang FIFA World Cup 1982 di Spanyol. Ya, di usia 40 tahun, usia yang begitu banyak pemain sudah menjadi masa pensiun, Zouf justru mencatat sejarah. Ia menjadi kapten sekaligus penjaga gawang tertua yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia. Dalam turnamen itu, ia bukan sekedar pemain senior, melainkan pilar utama pertahanan Italia. Ketika tekanan datang bertubi-tubi, Zouf tetap berdiri dengan ketenangan luar biasa, membaca arah bola dengan insting yang terasa oleh pengalaman puluhan tahun. Momen yang paling dikenang adalah saat ia melakukan penyelamatan krusial di pertandingan melawan Brazil, salah satu tim paling berbahaya saat itu. Tangkapan terakhirnya terhadap sundulan keras menjadi simbol keteguhan dan fokusnya. Itu bukan sekedar penyelamatan, itu adalah pernyataan bahwa usia bukan batas bagi kehebatan. Bersama rekan-rekannya seperti Paolo Rossi yang menjadi bintang di lini depan, Zouf memimpin Italia hingga meraih kemenangan di final melawan Jerman Barat. Saat peluit panjang berbunyi, dunia menyaksikan seorang legenda mengangkat trofi dengan penuh kebanggaan. Sebuah gambaran tentang dedikasi, disiplin, dan cinta pada permainan. Kisah Dino Zouf bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah cerita tentang ketekunan, tentang bagaimana pengalaman bisa menjadi kekuatan terbesar, dan tentang keyakinan bahwa puncak prestasi tidak mengenal batas usia. Ia membuktikan bahwa dalam olahraga dan dalam hidup, ketenangan, kerja keras, dan karakter seringkali lebih menentukan daripada sekedar angka di kartu identitas.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Klaus yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world,
2: jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, Raul Fonseca, berhasil menyikirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it's an amazing match.
7: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
6: For me, it was just a pleasure sharing the court with him.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
8: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
9: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
5: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA memang nampaknya memang agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti bagaimana diketahui akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapura Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan, dan di game kedua terutama Giuseppe, dia juga berbalik, dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net, tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang depan, kami tidak boleh kalah bola depan, karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapura Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapura Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi doer, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak doer. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, pendengar, saatnya kita dangdutan siang hari ini, edisi Sabtu 30 Mei 2026. Langsung aja ada Bang Lei di Kaltara. Selamat siang Bang Lei, pro dangdut dangdut adalah kita.
1: Selamat siang, pro dangdut dangdut adalah kita, Mbak Eka.
0: Apa kabar Bang Lei?
1: Kabarnya baik, Kak. Puji Tuhan, sehat selalu, dan cuaca juga cerah, Mbak Eka.
0: Oke deh, mantap kalau gitu. Yeah. Ini lagi dinas atau lagi off nih Bang Lei?
1: Lagi off nih, lagi istirahat.
0: Oh, lagi istirahat. Oke deh, silakan Bang Lei. Kenapa?
1: Off nih.
0: Kenapa?
1: Lagi off.
0: Oh, lagi off ya. Oke deh. Siap kalau kayak gitu, kalau lagi off ya. Selamat beristirahat aja ya Bang Lei ya. Silakan Bang Lei, pengen denger lagu apa nih siang hari ini? Ada lagu dari Selvi Yama, Anugerah Cinta, kemudian Latif Kan, masih ada.
1: Hah? Baik, Kak.
0: Ya, gimana?
1: Ini Bang Le yang telepon. Dan juga gimana Tele yang Bunda Batelo minta lagu. Bang Putra yang salam-salam.
0: Oh, gitu. Boleh, silakan, ya. silakan.
1: Halo. Oke, Bunda.
2: Oh iya, baik, Kak. Selamat siang. Pro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang. Silakan, Bunda.
2: Saya pilih lagu aja kan ya, Mbak Eka, biar enggak terlalu lama.
0: Boleh, silakan, Bunda. Lagu
2: ya,
0: dari
2: lagunya?
0: Ada lagu dari Ines Baladi Faluka Lamba, kemudian Christina Jatuh Bangun, Lesti Udang di Balik Batu, Evita Mala Sudah Tak Sayang, Fahmi Syahab Kopi Dangdut, Arbab Papruka Nur Lela, Rido Roma Menunggu, kemudian Caca Handika Undangan Palsu, Begi Z Takut Sengsara, Tia Agustin Selalu Rindu, Benigno Jaga Cinta Kita, Iis Dahlia, Fatwa Pujangga, Latif Kan, Masih Ada Kak Cinta, Selvi Yama, Anugerah Cinta.
2: Oh, Kopi Dangdut aja, Mbak Eka.
0: Kopi Dangdut aja, boleh Bunda, silakan.
2: Ya, Mbak Eka, saya buat semua-semua saja ya, Mbak Eka. Selamat beristirahat buat semuanya. Salam sehat, salam manis. Buat Mbak Eka tetap semangat.
0: Thank you,
2: selalu,
0: Bunda.
2: Ya. Nanti dilanjut aja dengan Mbak Putra Tengah. Oke, makasih Mbak Eka. Selamat siang, Dandut adalah kita.
1: Oke, Mbak Eka, selamat siang.
0: Selamat siang juga.
1: Dandut adalah kita.
0: Iya, Bang Putra, silakan.
1: Oke, untuk Mbak Eka, selamat juga. Sehat selalu.
0: Terima
1: salam
0: kasih.
1: Untuk Bunda Christina Thalia, juga Bang Lei, juga Ahmad Irwan, Pak Junaidi, Bang Luhut, dan juga semua saja dirangkul saja semuanya.
0: Oke.
1: Selamat siang, selamat beribu selalu, dan kompak dan penuh persahabatan yang sehat.
0: Oke,
1: Mbak Eka, terima
0: baik,
1: kasih.
0: Baik, Bang Putra, terima kasih.
1: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang, Bang Lei, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, itu tadi tiga serangkai yang sudah bergabung siang hari ini di Pro Dangdut. Ada Bang Lei di Tanah Tidung, kemudian ada Bunda Christine di Toli-Toli, dan juga Bang Putra di seputaran Fak-Fak ya. Sehat selalu untuk bertiga. Selamat berakhir pekan. Terima kasih sudah bergabung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita siang hari ini. Oke, ada Bunda El di Manado. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Eka sayang.
0: Oke, selamat siang juga. Apa kabar Bunda?
3: Bunda kabar sehat. Pagi
0: ya,
3: cuacanya lagi
0: panas. Oh, mantap. Silakan, Bunda mau dengar lagu apa nih siang hari ini?
3: Nanti Eka pilih akan ya.
0: Oke, boleh Bunda. Baik, nanti Eka pilih akan dong. Silakan.
3: Iya. Ya, yang pertama buat cuacanya mau salam bertemu selamat siang, salam sehat. Buat keluarga bahagia dan bahagia, berkat Tuhan.
0: Amin. Terima kasih.
3: Kau di rumah. Lanjut ada kali. Ibu Rosna, Ibu Ani, ada si Cedi Menanjo, Ibu Ani juga di Menanjo, nama Sandi, Sulawesi Barat, ada Sari dan juga di Pai, semuanya sangat di keluarga masih asik. Ada Pak Cukai di Aton, nomor salam suat, di Pak Berapa, Pak Kuat, Pak Baring, ada Bang Jeka, ada Bang Kuhu, ada Ibu juga yang dibawa-bawa, ada Pak Yunus Ivana, Kak Teddy bersama untuk juga salam sehat, Kak Putra Tengah, Bang Wabi, Bang Amin, Bang Cik, semuanya berhasil, salam sehat semuanya, tidak ada yang terkecuali, ya tuh di RRI Pasar Satu Bapak Sangat semuanya. Ingat saya
0: maka Terima kasih Bunda. Oke deh. Terima kasih buat Bunda El di Manado ya, sudah bergabung siang hari ini. Saya ke Hadi di Nias, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Hadi.
4: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar?
4: Gimana?
0: Apa kabar Hadi?
4: Kabarnya terlalu saja.
0: Oke, silakan.
4: Ini saya enggak bunyi itu. Apa gila lagunya itu?
0: Oke, ini ada lagu dari Selfie yang Manugrah Cinta, kemudian Latifkan Masih Adakah Cinta, Iis Dahlia, Fatwa Pujangga, Benigno Jaga Cinta Kita, Tia Agustin Selalu Rindu. Ada Duo Amor, Indah Pada Waktunya, Maggie Z, Takut Sengsara, Caca Handika, Undangan Palsu, kemudian Rindu Rumah, Menunggu, Arba Papruka, Nurlela, Evita Mala, Sudah Tak Sayang, Lesti, Udang Di Balik Batu, Kristina, Jatuh Bangun, dan Ines Baladiva, Luka Lama.
4: Ini aja lah, apa itu? Ini kita aja ya.
0: Oke, silakan lagunya buat siapa?
4: Lagunya buat semuanya aja. Penenang setia RRI Papa saya. Salamnya buat kakak Eka, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih. Berarti
4: pulang nanti.
0: Iya, terima kasih Hadi.
4: Ada juga Bang Putra, enggak ya? Ada Rina juga di Tambua. Ada Sari, Bang Jermasin, ada Purnama Sari, Bang Bintang juga, Bang Binicu, Bu Rida, Bu Kristin juga ya, Ibu Ali. Siapa lagi nih, Pak Freddy?
0: Oke.
4: Panasron juga. Siapa lagi? Mbak Lili juga. Mbak Nur Jael, Bu Rosna. Dan untuk semuanya aja, biasanya.
0: Oke deh.
4: Dari asam penjahit di Sapurat aja begitu.
0: Baik.
4: Dan ucapan salam sehat selalu dan salam kopa juga di udara. Oh iya, ada juga Bang Irma saya sama Mbak Yuli di Palu ya.
0: Ya.
4: Oke, begitu aja kaitnya.
0: Baik, terima kasih Hadi.
4: Terima kasih, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, saya ke penelpon berikut, ada Rani di Ternate. Selamat siang Rani.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan, apa kabar Rani Ternate?
5: Mereka lagunya Lesti, Mbak.
0: Lagunya Lesti, oke. Silakan, lagunya buat siapa?
5: Oke, pertama-tama buat Bang Andi di Batam sana juga ada Bang Ucan di bau-bau, Bang Bul, Bang Yunus jadi kalau aja Mas Rudi Bupari pertama juga ada Andi, ada Bul, ada Bang Juri di Ambon Manisya. Terus di Ternate juga ada Agus, ada Fadli, ada Isman. Buat semua Mbak, tanpa terkecuali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya buat Rani Ternate. Kemudian ada Tajudin di Minahasa Utara. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo. Oh. Assalamualaikum, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum, salam Mbak Eka.
0: Iya, apa kabar? Tajudin.
6: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya.
6: Oh, panas terik juga di sini Mbak Eka.
0: Oh, panas panas terik di sana ya?
6: Iya.
0: Oke. Okay. Untuk menyiasati biar enggak terlalu panas, apa yang dilakukan Tajudin?
6: Mandi.
0: Oh, mandi. Oh, gitu ya.
6: Yeah.
0: Oke deh.
6: Nah, itu cara yang paling efektif
0: ya. Efektif ya. Oke, okay. Itu cara yang paling efektif ya. Itu kalau misalnya panas terik kayak gitu di sana di Minahasa Utara tuh bisa tidur siang enggak, Tajudin?
6: Tidur siang.
0: Bisa enggak di sana?
6: Enggak suka tidur siang.
0: Oh, enggak suka tidur siang.
6: Iya.
0: Oh, oke, okay. Baik. Jadi biasanya
6: kalau panas kan nggak bisa tidur mereka.
0: Sebenarnya sih tergantung ya. Kalau yang namanya ngantuk tuh nggak bisa ditolelir sih kalau buat saya sih Tajudin. Biasanya kalau misalnya panasnya terik banget, tapi kalau memang mata udah nggak bisa diajak kompromi, udah tidur gitu.
6: Oh, Mbak Ika suka tidur siang berarti?
0: Suka tidur siang.
6: Oh iya, kalau aku mungkin bisa, tapi kalau kayak mendung, hujan, tapi kalau pas panas mungkin nggak bisa, Mbak.
0: Oh gitu ya, tergantung ya kayaknya ya.
6: Iya.
0: Nggak semuanya.
6: Tergantung cuaca berarti, bukan nggak iya. Bisa tidur siang.
0: Iya, benar sih. Oke, silakan Tajudin.
6: Iya. Ya lagunya ikutan aja ini atau dipilih Mbak Eka aja, karena udah beberapa kayaknya yang dipilih.
0: Boleh, kalau Tajudin pengen request lagu, tidak ada deh.
6: Kalau mau dipilih ya udah Mbak Eka aja yang pilih.
0: Oh
6: kalau
0: nanti saya
6: yang
0: pilihkan. Oke deh, boleh, silakan. Iya. Salam-salamnya boleh.
6: Oke, buat salamnya buat semuanya aja buat Mbak Eka. Gimana kabarnya hari ini? Siang?
0: Kabar saya baik, alhamdulillah sehat. Kamu juga sehat ya di sana?
6: Apa nih? Udah makan apa puasa ini?
0: Puasanya Senin Kamis insya Allah. Hari ini tadi udah selesai makan di rumah.
6: Oh iya, iya, oke. Okay. Tapi meskipun panas di sana, panas juga di Fak-Fak
0: sih kalau mau dibilang panas. Tadi lumayan panas, tapi ini cuacanya udah agak dikit, nggak terlalu panas deh. Pokoknya cerah deh siang hari ini. Tapi nggak terlalu panas
6: iya.
0: Banget.
6: Tapi iya. Tapi maksud aku tuh ini terakhir, suara Mbak Eka ini bisa mengademkan suasana meskipun lagi panas siang hari ini.
0: Bisa aja kamu nih. Saya kirain kemana gitu arahnya. Enggak, seperti yang sudah saya informasikan.
6: Jadi kalau kita dengar suara yang berat kan, misalkan suara pria tuh mungkin bisa lebih tambah panas dari ini Mbak Eka.
0: Oh gitu. Bisa aja nih. Enggak,
6: jadi suara tuh berpengaruh tuh, kalau kayak suara Mbak Eka ini kan ceria.
0: Enggak, biasanya teman-teman
6: muda
0: di...
6: jadi kan
0: teman-teman
6: jadi kayak bikin sejuk aja gitu.
0: Oh gitu, alhamdulillah.
6: Suasana.
0: Tapi teman-teman di Fak-Fak rata-rata suara-suaranya bagus kok, penyiarnya Pro 1.
6: Iya. Sebenarnya kalau penyiar di Fak-Fak Pro 1 ini bagus semua, tapi penyiar favorit saya itu ada dua, Mbak Eka sama Reva. Tapi kayaknya Reva lagi cuti ini kayaknya.
0: Enggak cuti, Tajudin. Kak Reva
6: itu enggak siaran lagi.
0: Kak Reva itu bagian backup. Jadi kalau ada yang teman-teman penyiar yang sakit
6: ataupun jadi pindah ya sekarang.
0: Enggak pindah, tetap stay di Pro 1.
6: Cuma maksudnya lagi di bukan di siaran, maksudnya pindah ke itu kan?
0: Enggak, memang di siaran, cuma lagi backup. Jadi otomatis kalau ada teman-teman yang biasa
6: backup aja.
0: Backup kalau ada yang sakit, kalau ada yang nggak bisa masuk berhalangan, nah Kak Reva yang gantiin kayak gitu.
6: Berarti kalau begitu penyiar nomor satunya Mbak Eva aja deh kalau gitu.
0: Kamu bisa aja deh.
6: Jadikan penyiar nomor satu.
0: Oh gitu. Makasih banyak. Makasih Tajudin. Makasih.
6: Ya, yang lainnya nomor dua dan seterusnya.
0: Oh gitu. Oke, alhamdulillah. Oke deh. Silakan.
6: Ya, buat Mbak jaga kesehatan. Sampai ketemu
0: lagi. Amin, insya Allah.
6: Terima kasih, selamat siang.
0: Sama-sama, terima kasih, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, saya ke penelpon berikut. Ada Irman di Parimo. Assalamualaikum, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
7: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar, Bang Irman, Parimo?
7: Sampai mereka.
0: Cuaca gimana? Panas?
7: Cuaca agak sedikit.
0: Oh gitu ya. Oke deh kalau gitu. Silakan. Ini mau dengar lagu apa sih yang hari ini?
7: Lagunya Benigno.
0: Lagunya Benigno. Boleh. Silakan lagunya buat siapa? Halo, mana nih suaranya?
7: Jaringan, halo.
0: Oh jaringan, oke deh silakan. Silakan.
7: Tanya buat Mbak Eka yang siaran nak sangat berduka.
0: Terima kasih.
7: Juga untuk sahabat yang sudah tamu juga tadi ya. Baik.
0: Halo, mana nih suaranya? Halo. Bang Irman, oh oke okay deh, karenanya gangguan jaringan ya buat Bang Irman yang tadi sudah ya sempat ikutan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, cuman nggak terdengar suaranya, tapi nggak apa-apa, tadi lagunya sudah saya siapkan ya. Baik pendengar, kita break dulu, kita nikmati lagu-lagu yang sudah Anda request ya hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini ada 3 serangkai buat Bang Lei di Tanah Tidung, kemudian ada Bunda Christine di Toli Toli, dan juga untuk Bang Putra Tengah, Fahmi Syahab, Kopi Dangdut.

Pendengar, beredar di media sosial TikTok unggahan video disertai narasi lowongan kerja kru store FMED. Faktanya, diketahui tautan tersebut mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Alfamid ke mesin pencarian Google. Hasilnya penelusuran mengarah ke unggahan video di akun Instagram @alfamidkarirpalu, yakni tentang tutorial melamar di website Alfamid yang diunggah September 2025. Lowongan kerja Alfamid dapat diakses melalui situs alfakarira.alfamidku.com. Sekian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar, dan jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 14 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Oke, saya sama lagi yang sudah bergabung, ada Sari di Banjarmasin. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar Sari Banjarmasin?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Oke, silakan Sari, mau dengar lagu apa siang hari ini? Ada lagu dari Ines Baladiva, Luka Lama, Christina Jatuh Bangun, kemudian Evie Tamala, Sudah Tak Sayang, Arbab Papruka, Nurlela, Ridho Roma Menunggu, Caca Handika, Undangan Palsu, Iis Dahlia, Fatwa Pujangga, kemudian Latif Kan, masih
1: apa
0: ada...
1: Fatwa Pujangga aja.
0: Oh, Fatwa Pujangga. Silakan Sari Banjarmasin.
1: Ya, salamnya buat Hadi, buatnya Bang Putra Tengah juga, buat Kak Yunus, buat semuanya aja. Buat yang lagi
0: siapa nih? Sama Eka.
1: Oh ya, Mbak Eka, makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Baik, terima kasih buat Sari di Banjarmasin sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang pengen ikutan silakan di jalur telepon ya. Ada Bunda Maslia di Parimo. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Eka.
0: Waalaikumsalam.
2: Dangdut adalah kita.
0: Bunda Maslia, Dangdut adalah kita. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat ini Mbak.
0: Alhamdulillah. Cuaca aman di Parimo?
2: Cuaca di sini lagi panas.
0: Lagi panas di sana. Oke, silakan Bunda Maslia, mau dengar lagu apa siang hari ini?
2: Lagunya lagi Bawa Barmitor ini Mbak.
0: Oke, ada lagu dari Ines Baladiva, Luka Lama, kemudian Christina Jatuh Bangun, Evie Tamala, Sudah Tak Sayang, Arba Papruka, Nurlela, Ridho Roma Menunggu, Caca Handika Undangan Palsu,
2: Latif... Oh, Caca Handika.
0: Oh, Caca Handika. Oke. Silakan, lagunya buat siapa nih?
2: Lagunya buat Bunda Farida, Bunda Christine Witetoli, Ibu Utri bersama pasangannya, Bang Juta Mame, Om Botak, Bang Lei, Putra Tengah, Ibu Ria di Jakarta, Bang Luhut, dan semuanya tanpa terkecuali. Ucapan salam kompeten buat Pak Eka. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke, terima kasih. Doa terbaik.
2: Sama-sama
0: juga.
2: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bunda Maslia di Parimo. Ada Bunda Ima di Maumere. Selamat siang Bunda Ima.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Deka.
0: Selamat siang Bunda, apa kabar?
3: Kabarnya Bunda selalu baik dan cuaca hari ini mendukung banget.
0: Oh, oke deh kalau gitu. Mantap. Silakan Bunda, mau dengar lagu apa sih yang hari ini?
3: Tolong dulu. Bunda tidak dengar tadi.
0: Oke, ini ada lagu dari Selfie. Oh, sorry. Dari Latif Kan, Masih Ada Kak Cinta, kemudian Ridho Roma Menunggu.
3: Masih ada ya, apa itu tadi? Masih ada Kak Cinta.
0: Oke, silakan lagu buat siapa?
3: Oke. Ya, salam pertama tentunya buat Ade Eka bersama operatornya. Ingin ucapan selamat siang semua. Salam sehat ya Deka, Tuhan memberkati ya. Dan buat semua teman-temannya, dengan ucapan selamat siang semua, salam sehat, Tuhan memberkati. Itu aja Deka, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke deh, baik, saya beralih ke penelpon berikut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang
4: Dangdut adalah kita. Selamat siang Kak Ika.
0: Selamat siang juga, dengan siapa nih?
4: Dari Andi Cakrawinata di Jambi, Kak.
0: Oke, Bang Andi Cakrawinata Jambi, apa kabar Bang Andi?
4: Alhamdulillah sehat, Kakak gimana? Sana cuaca gimana, Kak?
0: Alhamdulillah juga sehat, cuaca juga cukup mendukung siang hari ini, Bang Andi. Di Jambi gimana nih?
4: Syukurlah. Nona Dika udah gabung?
0: Nona Fika belum nih, Bang Andi. Silakan, Bang Andi. Iya. Mau dengar lagu apa nih, Bang?
4: Lagunya sudah ada pilihannya?
0: Iya, sudah ada, Bang. Tinggal dipilih aja. Ada lagu dari...
4: Saya minta ini menunggu dari Ridho Roma.
0: Oke, boleh Bang. Silakan Bang Andi.
4: Salamnya pertama-tama buat Dika di Taliabu. Salam sehat, salam sayang buat kamu Dika. Semoga Dika baik-baik saja di sana. Ya, berhubung sana belum ada jaringan, ya. Ya, udara kamu bisa mendengarkan suara saya.
0: Oke.
4: Eh, bahagia sana bersama keluargamu Dika. Terus buatnya putra tengah sahabatku, Bang Ray, Bunda Natalia.
0: Iya.
4: Buatnya buat kakak sehat selalu, panjang umur merezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Terima kasih Bang Andi.
4: Terima kasih Kak Ika.
0: Selamat
4: siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi ya. Sehat selalu bersama keluarga. Kemudian ada Mbak Lili. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Lili.
5: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Selamat siang Mbak Eka.
0: Selamat siang juga Mbak Lili, sehat? Sewa di Jaki?
5: Sehat Mbak Eka.
0: Alhamdulillah. Oke, silakan Mbak Lili, mau dengar lagu apa siang hari
5: luka
0: ini?
5: Luka Lama aja Mbak Eka.
0: Lagunya siapa?
5: Luka Lama.
0: Oh, Luka Lama, aduh. Oke deh, Luka Lamanya buat siapa nih?
5: Apa dulu buat mereka yang lagi tugasnya hari ini.
0: Iya.
5: Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas, mudah-mudahan sukses selalu menyertai mereka.
0: Amin.
5: Ini mau sapa buat Musa ya, Ibu Rosa juga, Putra Terma Bang Lai juga.
0: Oke.
5: Bunda ya, selamat siang, tertumpang salam paling manis. Lupa buat Om Yoga sama Om Lupa juga. Pokoknya buat semua yang lagi pantau, tertumpang salam kompak selalu. Paling spesial buat dari Jaki buat mereka. Makasih, selamat siang, salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Makasih, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Mbak Lili ya, sehat selalu bersama Adi Jaki di seputaran Mangga 2 bersama keluarga juga ya. Oke, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah pada ikutan siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Kita sudah berada di hari-hari terakhir ya, di bulan Mei 2026. Tapi masih ada sehari lagi besok ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih juga partisipasi Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Oke, kita break dulu. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah di request yang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih sekali lagi untuk semuanya pendengar yang sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di jalur telepon di 0811-495-9490 ya. Oke, tapi masih ada satu lagi yang pengen ikutan. Saya sapa dulu, ada Ibu Esther Lita. Halo. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat.
0: Iya, selamat siang Ibu Esther Lita. Silakan Ibu. Iya, selamat siang Ibu Esther Lita. Silakan. Iya.
1: Silakan apa nyanyi
0: Ibu Esther? Iya, bagaimana Ibu Esther Lita? Oke, Ibu, ini ada satu lagu terakhir Ibu, ada lagu dari Selfie Navila, Kangen.
1: Itu Selfie Navila, Kangen.
0: Oke, silakan Ibu, salam-salamnya.
1: Assalamualaikum, makasih Ibu Eka, sudah ada.
0: Sama-sama Ibu.
1: Ibu dan Natalia yang ada di Pontoli, okay. Ada juga Putra Tengah yang ada di Papua, dan juga Putra
0: Oke, baik Ibu buat semuanya ya Ibu ya, karena waktunya terbatas Ibu. Oke, terima kasih Bu Esther Lita.
1: Semua salam papa, salam kunci.
0: Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ibu Esther Lita ya. Oke, ada Pak Junaidi di Ambon. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ya. Pak Junaidi.
2: Kita mau menyapa dulu kita semuanya warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau menyapa ada Bunda Elisa di Ambon, di Manado, yang juga bisa di sana. Ada Pak Narsu juga, ada Putra Tengah juga, ada Bupi, ada Pak Lumpur, Pak Lumpur juga. Urusan lewat ada Ibu Esterita yang ada di Bitung Manado, yang harapan saya juga ada semua sudah dapat sampai. Ada Maria Rani yang ada di Ternate. Selamat siang. Itu dulu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Ini pendengar luar biasa banget semuanya pada mau ikutan. Saya sapa dulu ada Ibu Anis di Sulut. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, silakan Ibu Anis.
3: Kirim salam pertama-tama bagian tugas. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga. Terus mengirim salam yang lewat tadi dari Terumpi Pak Junaidi, biar tidurnya pada keras ya.

0: perrita juga ada ceron de ibu Ed juga Manado, ada ceron de Ete Judin yang juga di Manado Ternama, ada ceron de ibu Natalia juga, ada ceron de Freda juga, ada ceron de Putra Abah Ebanus juga, ada Putra Tengah pertama semua aja tanpa terkutuai, soalnya sesekmennya cuman terakhir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Kenapa ini semua udah ikutan di akhir-akhir ya? Oke deh, Bang Ucen, selamat siang. Prodangdut adalah kita.
2: Prodangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak.
1: Oke, waalaikumsalam, Bang Ucen, silakan.
2: Halo.
1: Ya, silakan Bang Ucan bau-bau. Ini waktunya mepet Bang Ucan, silakan.
2: Oh iya. Momennya apa ya?
1: Ya, silakan.
2: Untuk Bung Putra Tengah di Fak-Fak, saya telah bersama keluarga Bung Junaidi di Ambon, dan juga ada Mbak Rani di Ternate, ada Mbak Sari di Kalsel, ada Purnama Sari, ada Bung Andi di Batam, ada Bung Bintang Pratama, Bung Irman, Ibu Farida, Bung Nasrun, dan buat semua pendengar RRI Pro 1 Faktor. Untuk Mbak Eka, terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Ucan, penelpon terakhir ya. Ini suka masuk di... Tapi it's okay, terima kasih banyak. Saya sangat apresiasi untuk semua pendengar yang senantiasa selalu bergabung di program unggulan Pro 1 RRI Fak-Fak. Mohon maaf, tidak semuanya saya bisa terima suara Anda. Ada program unggulan kami lainnya yang akan hadir nanti malam di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pada pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di wilayah Distrik Pariwari untuk sementara diliburkan hingga Selasa 2 Juni 2026. Pembaruan data desil yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan untuk menentukan status PBIJK masyarakat. Dari Jalan Kapten P. Tendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak, bersama saya Jelaika Wawulat, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di wilayah Distrik Pariwari untuk sementara diliburkan hingga Selasa 2 Juni 2026. Laporan Anwar Lamohan.
2: Babin Kamtibmas Kampung Tanama yang juga selaku petugas pengawalan MBG di wilayah Distrik Pariwari, Bripka Umar Sibali, mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Distrik Pariwari untuk sementara diliburkan. Informasi tersebut disampaikan kepada RRI pada Jumat 29 Mei 2026. Menurutnya, libur sementara kegiatan MBG berlangsung hingga Selasa 2 Juni 2026. Kebijakan tersebut telah dikoordinasikan bersama pihak penyelenggara program MBG di wilayah Distrik Pariwari. Yang menjelaskan, aparat kepolisian tetap melakukan pengawalan sesuai jadwal dan arahan yang diberikan. Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan tertib dan aman. Ia memastikan tidak ada kendala selama proses pelaksanaan program MBG berlangsung sebelumnya.
3: Saya Bripka Umar Sibali dari Polres Fakfak selaku Babin Kamtibmas Kampung Tanama, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, yang mana saya ditugaskan sebagai pengawasan atau pengawalan MBG di Distrik Pariwari. Dan pada saat ini pada libur dan telah mendapat informasi dari tim MBG bahwa MBG akan beroperasi pada tanggal 2 Juni 2026.
2: Yang mengatakan akan kembali melakukan pengawalan setelah kegiatan MBG aktif kembali. Menurutnya, kehadiran aparat bertujuan membantu kelancaran distribusi program kepada masyarakat dan pelajar. Ia berharap seluruh pihak dapat terus mendukung program pemerintah tersebut demi kepentingan masyarakat. Program MBG di Distrik Pariwari selama ini mendapat perhatian masyarakat karena membantu kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Diharapkan setelah masa libur selesai, kegiatan dapat kembali berjalan lancar sesuai agenda yang telah ditetapkan. Anwar melaporkan.
1: Pembaruan data desil yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan untuk menentukan status PBIJK masyarakat. Laporan Januardi.
4: Saudara, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Fakfak, Yubelin Angel Justin Ayang, menjelaskan keputusan pengaktifan maupun penonaktifan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK ditentukan berdasarkan desil masyarakat yang tercatat dalam data pemerintah. Penentuan tersebut mengacu pada surat keputusan Menteri Sosial serta hasil pendataan kesejahteraan masyarakat. Menurut Yubelin, BPJS Kesehatan hanya menjalankan kebijakan berdasarkan data yang diterima dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Ia mengatakan data peserta yang dinonaktifkan kemudian dibagikan kepada masing-masing pengguna atau peserta agar dapat diketahui status kepesertaannya.
5: Keputusan mengaktifkan dan tidak itu tergantung desilnya. BPJS Kesehatan kami pada dasarnya berdasarkan SK Mensos dinonaktifkan data peserta itu yang kita share ke usernya masing-masing pesertanya. Kemudian untuk mengaktifkan kembali, ketentuannya pengusulannya masih tetap lewat dinas sosial. Kemudian diusulkan ke Kemensos. Apabila dia memenuhi persyaratan untuk diaktifkan kembali, maka dapat diusulkan sebagai pengaktifan kembali.
4: Selain itu, ia juga menyoroti kondisi dalam satu keluarga yang memiliki anggota sudah bekerja namun masih bergabung dalam satu kartu keluarga dengan penerima bantuan. Menurutnya, pemisahan kartu keluarga dapat menjadi solusi agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Yang menambahkan, pembaruan data desil yang dilakukan pemerintah bertujuan agar bantuan sosial termasuk PBIJK dapat disalurkan secara tepat guna dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Januardi melaporkan.
1: Saudara, Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak Haji Herman Bugis menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah berupa satu ekor sapi untuk masyarakat Fakfak. Bantuan tersebut disembeli usai pelaksanaan sholat Idul Adha di lingkungan Masjid Agung Baitul Makmur dan disaksikan langsung oleh pengurus masjid serta para jemaah yang hadir. Menurut Haji Herman Bugis, bantuan hewan kurban dari pemerintah pusat menjadi bentuk perhatian nyata kepada masyarakat Kabupaten Fakfak, khususnya bagi warga yang membutuhkan. Ia menilai bantuan tersebut sangat membantu masyarakat penerima manfaat karena dapat menambah ketersediaan daging kurban pada momentum Idul Adha tahun ini. Ia berharap perhatian pemerintah kepada masyarakat Fakfak dapat terus terjalin dengan baik dan kegiatan serupa dapat kembali dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Setelah proses penyembelihan selesai, daging sapi kurban kemudian dibagikan kepada jemaah dan masyarakat yang berhak menerima sesuai data yang telah disiapkan panitia kurban. Momentum Idul Adha 1447 Hijriah diharapkan semakin memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial antar umat muslim di Fakfak sekaligus menjadi sarana berbagi kebahagiaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Saudara, atmosfer Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Menjelang ajang sepak bola terbesar dunia tersebut, penjualan atribut atau jersey negara peserta mulai ramai diminati masyarakat, khususnya jersey tim nasional Argentina yang menjadi salah satu favorit pecinta bola di daerah ini. Bahkan jersey impor replika timnas Argentina dijual hingga mencapai 1,2 juta rupiah dengan stok yang terbatas. Pantauan RRI di kawasan Pusat Bisnis dan Ekonomi Jalan Dr. Salasana Mudat, sejumlah pedagang mulai menjajakan berbagai perlengkapan Piala Dunia 2026 mulai dari jersey, topi, shawl hingga bendera negara peserta. Salah satu pedagang, Fahrul, mengatakan pihaknya menyediakan berbagai jenis jersey, baik lokal maupun impor, serta melayani sablon nama sesuai permintaan pembeli. Menurut Fahrul, jersey replika impor timnas Argentina yang dijual seharga 1,2 juta rupiah merupakan tiruan dari jersey resmi tim nasional. Selain itu, tersedia pula player issue jersey yang identik dengan kostum yang digunakan pemain di lapangan dengan harga mencapai 2 juta dan diproduksi sesuai pesanan. Sementara untuk jersey lokal, negara peserta dijual mulai Rp100.000, sedangkan jersey impor dibanderol sekitar Rp200.000. Tambahan sablon nama dikenakan biaya Rp50.000. Selain jersey, pedagang juga menyediakan berbagai atribut pendukung seperti topi dan shawl bertema negara peserta Piala Dunia seharga Rp70.000, bendera Rp120.000, hingga jaket 8 negara favorit peserta Piala Dunia dengan harga Rp250.000. Para pedagang berharap meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia 2026 dapat mendongkrak penjualan sekaligus menambah semarak demam sepak bola di Kabupaten Fakfak. Petugas penyedia data penerima daging kurban Masjid Agung Fakfak Ahmad Zauhari Tuhepali menyampaikan laporan penyaluran daging kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Data tersebut disampaikannya kepada RRI usai seluruh proses pembagian selesai dilakukan pada Kamis malam 28 Mei 2026. Ia mengatakan jumlah kupon yang disiapkan panitia sebanyak 300 lembar. Namun dari jumlah tersebut, penerima yang mengambil daging menggunakan kupon tercatat sebanyak 269 orang. Selain penerima kupon, panitia juga menyalurkan daging kepada penerima tambahan. Jumlah penerima tambahan tercatat sebanyak 96 orang dari berbagai kategori masyarakat. Sementara untuk panitia dan jemaah sebanyak 58 penerima. Dengan demikian, total keseluruhan daging kurban yang tersalurkan mencapai 423 penerima. Menurutnya, petugas penyedia data tahun ini sebagian besar merupakan petugas baru. Karena itu, masih terdapat sejumlah kekurangan dalam proses pendataan penerima daging kurban. Ia optimis data yang ada sekarang akan menjadi acuan daftar paten penerima tahun berikutnya. Ia berharap sistem pendataan ke depan dapat semakin tertib dan akurat. Pengurus Masjid Agung Fakfak berkomitmen terus melakukan pembenahan dalam pelaksanaan kurban setiap tahun. Hal tersebut dilakukan agar penyaluran daging kurban semakin tepat sasaran dan merata bagi masyarakat yang membutuhkan. Dinamika Korwil 15, Produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak. Saudara Sekretaris Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak Rian Saragi bersama Bendahara Pengurus Masjid Fauzan serta Wakil Ketua 1 Muhlis Namudat menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas Idul Adha tahun 2026. Ucapan tersebut diberikan atas kerjasama dan kekompakan seluruh panitia selama pelaksanaan kegiatan. Pengurus menilai seluruh rangkaian kegiatan mulai dari sholat Idul Adha hingga penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai agenda yang telah disepakati sebelumnya. Kekompakan panitia dan jemaah menjadi faktor utama keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun ini. Rian Saragi mengatakan, pihak pengurus sangat mengapresiasi semua petugas yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, kebersamaan yang terjalin selama kegiatan menjadi nilai penting dalam pelaksanaan Idul Adha. Ia menilai semangat gotong royong terlihat nyata selama proses penyembelihan dan penyaluran daging kurban berlangsung. Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak memikirkan hal-hal yang dapat memecah kebersamaan antar jemaah. Ia mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum Idul Adha sebagai sarana memperbanyak amal dan mempererat silaturahmi. Pengurus Masjid Agung Fakfak mengaku puas dengan pelaksanaan kegiatan Idul Adha tahun ini yang dinilai berjalan sukses dan lancar. Kedepan, pengurus berharap kekompakan dan kualitas pelayanan kepada jemaah dapat semakin ditingkatkan.
0: Sekian, Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter, RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: 94,9 MHz Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada, Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: MHz Pro 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Demikian tadi pendengar, telah kita ikuti Dinamika 15 Korowil Nusantara 2 Produksi RRI Fak-Fak. Dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat gue di Jalan Kapten B Tendean 72 Fak-Fak. Masih bersama saya Eka hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Temani suasana akhir pekan Anda bersama keluarga dan juga orang-orang tercinta. Fak-Fak sore ini menemani Anda pendengar dengan sajian hiburan dan juga pilihan informasi menarik yang kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan, proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, nah itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Nah, terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun, lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tetapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja Timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar tiga kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ya, teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Almu jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSN 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat.

0: bagi masyarakat.
1: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan 1 anak 1 laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
2: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
3: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini, mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
4: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
2: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
5: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
6: Sementara kelas 1.
5: Kelas 1 SD?
6: Umur
5: 7 tahun.
7: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
6: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah
7: di Pondok. Ada?
6: Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
7: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
6: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih usah kasih sekolah.
7: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
2: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
8: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
7: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
8: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
2: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
9: Utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
2: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
10: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
11: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
2: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
0: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
2: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
12: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
2: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Pendengar, Hari Waisak menjadi salah satu perayaan penting yang diperingati umat Buddha di dunia. Perayaan ini juga sekaligus mengenang kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Siddhartha Gautama yang dikenal sebagai Buddha. Pada Hari Waisak, umat Buddha biasanya berkumpul di kuil, menyanyikan pujian, serta memberikan persembahan kepada para biksu sebagai bentuk penghormatan. Nah, berikut merupakan perayaan dan tradisi Hari Waisak dari beberapa negara dilansir dari berbagai sumber. Yang pertama adalah upacara Yufoji di Tiongkok. Hari ini dikenal sebagai Fodan dan dirayakan di kuil-kuil dengan dupa serta persembahan. Salah satu tradisi utamanya adalah upacara Yufoji atau memandikan Buddha dengan menuangkan air wangi ke patung bayi Buddha. Patung bayi tersebut jari telunjuk kanannya menunjuk ke atas langit dan jari kiri ke bawah ke bumi merujuk pada kelahirannya. Di Hong Kong dan Taiwan, perayaan ini bahkan menjadi hari libur resmi. Kemudian ada Festival Hana Matsuri. Jepang memiliki tradisi unik dengan fokus pada bunga teratai serta ritual memandikan patung Buddha menggunakan teh manis. Tradisi tersebut dilakukan dalam acara utama yang disebut Kanbutsu E atau Festival Hana Matsuri atau Festival Bunga. Selanjutnya ada Visakha Puja. Di Thailand, Hari Waisak disebut dengan Visakha Puja, diperingati dengan mendengarkan ceramah biksu. Umat Buddha juga memberikan persembahan berupa makanan, bunga, dan lilin yang melambangkan ketidakkekalan hidup. Berikutnya ada Le Phat Dan. Di Vietnam, perayaan Hari Waisak atau yang disebut juga Le Phat Dan ditandai dengan parade dan lentera. Parade tersebut menghiasi jalan-jalan serta kuil yang menjadi pusat kegiatan keagamaan. Selanjutnya ada Dansala dan Pandol. Hari Waisak di Sri Lanka berlangsung selama 2 hari dengan penutupan toko minuman keras dan rumah potong hewan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada kematian selama perayaan. Dansala atau buffet gratis untuk para biksu dan kaum miskin dibuka selama perayaan Waisak. Sementara itu Pandol, yakni gerbang dekoratif yang melambangkan pencerahan, dibangun dengan berbagai kisah kehidupan Buddha yang ditampilkan di seluruh negeri. Selanjutnya ada Visak Bosea. Di Kamboja, Hari Waisak disebut juga dengan Visak Bosea. Hari tersebut dirayakan dengan arak-arakan biksu yang membawa bendera Buddhis, bunga, dan dupa di jalan-jalan. Berikutnya ada Buddha Purnima, Buddha Jayanti. Di India, perayaan Hari Waisak dikenal sebagai Buddha Purnima atau Buddha Jayanti. Hari tersebut dirayakan dengan berbagai tradisi lokal, termasuk mengenakan pakaian putih dan mengkonsumsi makanan vegetarian sebagai bentuk persembahan. Dan yang terakhir adalah penghormatan Buddha. Di Nepal, tempat kelahiran Buddha, suku Newar di Lembah Kathmandu yang mengklaim keturunan dari klan Buddha sangat menghormati hari ini. Perayaan dilakukan dengan penuh penghormatan melalui pakaian putih dan persembahan makanan manis. Pendengar, itu tadi ada tradisi perayaan Hari Waisak dari berbagai negara di dunia, dikutip portal resmi kami rri.co.id.

0: Aduh, hati. Aku capek banget nih akhir-akhir ini. Rasanya kerja dua kali lebih keras dari biasanya.
1: Aku juga, jantung. Lemak di sekitarku makin menumpuk nih. Katanya sih, itu namanya lemak visceral.
0: Iya, itu tuh lemak yang sembunyi di dalam perut, melilit organ penting kayak kita. Aku sampai susah pompain darah dengan lancar nih.
1: Aku juga kesulitan menyaring racun dan atur gula darah. Si bos kita nih kebanyakan duduk, jarang gerak, makannya juga sembarangan.
0: Betul, si bos sih makan gorengan tiap hari, minum minuman yang manis, sedangkan olahraga nol besar.
1: Kalau begini terus, bahaya nih. Bisa-bisa si bos kena penyakit jantung, diabetes, atau tekanan darah tinggi nih.
2: Oh no!
3: Lemak visceral berbahaya karena menumpuk di sekitar organ vital dan meningkatkan risiko penyakit serius. Mulailah hidup sehat dengan pola makan seimbang, rutin bergerak, dan periksa kesehatan secara berkala.

Di tanah Fakfak, Papua Barat, ada sebuah tradisi leluhur yang terus hidup dari generasi ke generasi. Tompormak, warisan budaya yang melambangkan gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan terhadap nilai sosial masyarakat adat. Tradisi Tompormak awalnya bagian dari prosesi pernikahan adat, di mana keluarga dan kerabat datang bersama untuk membantu pengumpulan mahar bagi mempelai. Bukan sekedar formalitas, tetapi sebagai simbol solidaritas dan tanggung jawab sosial. Lebih dari sekedar ritual adat, Tompormak juga menjadi cermin harmoni masyarakat yang multikultural dan multireligius di Fakfak. Nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan saling membantu yang terkandung di dalamnya punya peran penting dalam menjaga persaudaraan serta identitas komunitas lokal. Pelestarian Tompormak bukan hanya menjaga tradisi, tetapi juga memupuk jiwa kebersamaan dan cinta budaya bagi generasi muda. Semoga semangat budaya Fakfak yang luhur ini terus hidup, lestari, dan menginspirasi. Thank you.

Terima kasih pendengar untuk anda yang masih bersama Prom 1 RRI Fak-Fak menemani suasana akhir pekan anda di sore ini. Pendengar, masih berkaitan dengan Hari Waisak ya. Kali ini ada kuliner khas yang dihidangkan saat Hari Waisak dari berbagai negara. Dikuti portal resmi kami rri.co.id. Hari Waisak merupakan salah satu hari penting bagi umat Buddha di seluruh dunia. Waisak memperingati tiga peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama, yaitu kelahiran, pencerahan, dan kematian. Waisak dirayakan dengan meriah di berbagai negara, termasuk penyajian kuliner khas yang berbeda-beda di tiap wilayah. Nah, berikut merupakan negara-negara dengan kuliner khas yang disajikan saat Hari Waisak, dilansir dari berbagai sumber pada hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Perayaan Waisak diisi dengan tradisi unik berupa pelepasan hewan ke alam bebas seperti ikan dan ayam. Umat Buddha setempat meyakini bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan terpuji yang mendatangkan pahala. Oleh karena itu, selama Waisak, masyarakat di Tibet tidak mengkonsumsi makanan berbasis hewan. Umat Buddha di Tibet hanya menyajikan buah serta sayur saat merayakan Hari Waisak. Kemudian di Jepang, Waisak dirayakan melalui Festival Bunga Hanamatsuri yang memperingati kelahiran Buddha. Salah satu makanan khas yang disajikan adalah chirashi, yaitu sushi yang disajikan dengan sayuran dan aneka seafood. Di Sri Lanka, makanan khas Waisak adalah kajupan yang juga kerap disajikan dalam perayaan keagamaan lain. Makanan ini dibuat dari campuran tepung kacang mete dan bahan lainnya diisi dengan gula, kacang almond, dan kelopak bunga mawar. Kemudian yang terakhir adalah makanan khas di India. Di India, Waisak dikenal sebagai Buddha Purnima, dirayakan dengan beribadah di kuil serta menikmati hidangan khas kheer. Kheer merupakan bubur nasi yang dimasak dengan susu, gula, kismis, kapulaga, dan juga kacang almond. Nah, itu tadi pendengar, kuliner khas yang dihidangkan saat Hari Waisak dari berbagai negara. Dikuti portal resmi kami rri.co.id.

0: Tanya bapak dulu. Bapak.
1: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek, Kak.
1: Aduh, tolong sudah, bapak cek.
2: Kenapa? Bapak listrik padam?
1: Iya, sampai listrik padam.
2: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
1: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
0: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel.
2: Halo, saya Martin dan saya bukan Jake. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, konvoi darat global Sumut terpaksa mengakhiri misi kemanusiaannya menuju Gaza setelah menghadapi berbagai hambatan yang mereka sebut sebagai perang birokrasi. Misi tersebut juga diwarnai tindakan kekerasan terhadap peserta yang tidak bersenjata serta penahanan 10 negosiator oleh otoritas Libya Timur. Melansir dari situs resmi Global Sumut Flotilla pada Sabtu 30 Mei 2026, para negosiator tersebut sebelumnya berupaya merundingkan perjalanan menuju Mesir. Konvoi ini terdiri atas 230 peserta dari lebih 20 negara. Di dalam rombongan tersebut mencakup dokter, insinyur, pendidik, pengacara, dan berbagai pekerja kemanusiaan lainnya. Mereka membawa 7 ambulans, 20 rumah mobil, dan 10 truk bantuan berisi pasokan kemanusiaan untuk warga Gaza. Misi darat tersebut dijalankan bersamaan dengan misi laut global Sumut Flotilla sebagai bagian dari strategi kemanusiaan yang sama. Sebelum keberangkatan, penyelenggara telah menghubungi lebih dari 20 pemerintah untuk memperoleh izin dan fasilitasi perjalanan menuju perlintasan Rafah. Mesir memberikan respon positif terhadap permohonan tersebut. Namun ketika konvoi tiba di Sirte, otoritas Libya Timur menghentikan perjalanan dan meminta seluruh bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya. Sementara itu, hanya warga Libya yang diizinkan mengawal bantuan menuju perbatasan Salum. Demi mempercepat pengiriman bantuan ke Gaza, pihak konvoi menyetujui penyerahan bantuan tersebut. Pihak konvoi juga mengusulkan agar sebagian peserta, terutama tenaga ahli, tetap dapat melanjutkan perjalanan. Namun pada 24 Mei 2026, delegasi negosiasi yang beranggotakan 10 orang justru dibawa ke lokasi yang tidak diketahui. Komunikasi dengan mereka terputus hingga otoritas Libya Timur mengumumkan penahanan para negosiator dengan tuduhan melanggar prosedur izin masuk. Situasi semakin memanas pada 25 Mei ketika lebih dari 200 peserta konvoi berkemah sekitar 10 km dari Sirte. Kendaraan tanpa tanda pengenal dilaporkan mengepung lokasi perkemahan, memaksa para peserta meninggalkan area tersebut. Sejumlah peserta juga dilaporkan mengalami kekerasan fisik selama proses evakuasi. Global Sumut Flotilla mengecam penahanan para negosiator dan penggunaan kekerasan terhadap peserta sebagai pelanggaran hukum internasional. Organisasi tersebut menuntut pembebasan segera seluruh negosiator yang ditahan serta akses konsuler yang berkelanjutan. Informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id menemani ruang dengar Anda sore hari ini yang tengah menikmati suasana akhir pekan bersama dengan keluarga.

Dalam dunia sepak bola, istilah clean sheet seringkali muncul dalam pembicaraan. Namun, apa sebenarnya arti dari istilah ini? Secara sederhana, clean sheet merujuk pada situasi di mana sebuah tim tidak kebobolan gol selama pertandingan berlangsung. Ini adalah pencapaian yang sangat dihargai oleh tim dan penjaga gawang karena menunjukkan pertahanan yang solid dan efektif. Istilah clean sheet berasal dari praktik mencatat hasil pertandingan di atas kertas bersih. Jika sebuah tim tidak kebobolan gol, maka lembar catatan tersebut tetap bersih tanpa ada catatan gol lawan. Konsep ini kemudian berkembang menjadi istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan tim dalam menjaga gawang mereka tetap aman dari serangan lawan. Mencapai clean sheet sangat penting bagi sebuah tim karena menunjukkan kekuatan pertahanan mereka. Selain itu, clean sheet juga memberikan kepercayaan diri kepada pemain belakang dan penjaga gawang. Dalam jangka panjang, memiliki banyak clean sheet dapat meningkatkan posisi tim dalam klasemen liga dan memberikan keuntungan psikologis saat menghadapi pertandingan berikutnya. Untuk mencapai clean sheet, sebuah tim harus fokus pada koordinasi pertahanan yang baik dan komunikasi antar pemain belakang serta penjaga gawang. Latihan intensif untuk memperkuat lini belakang juga diperlukan agar pemain dapat mengantisipasi serangan lawan dengan lebih baik. Selain itu, strategi permainan yang tepat seperti menekan lawan sejak awal dapat membantu mengurangi peluang kebobolan gol. Banyak tim-tim besar di dunia sepak bola dikenal karena kemampuan mereka menjaga clean sheet secara konsisten.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook tersiar narasi mencatut pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang menyebut penculikan WNI oleh tentara Israel adalah resiko. Faktanya, klaim narasi mencatut pernyataan Pigai yang menyebut penculikan WNI oleh tentara Israel adalah resiko merupakan hoax. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang mencatut pernyataan Pigai yang menyebut penculikan WNI oleh tentara Israel adalah resiko. Pihaknya menjelaskan telah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Kemlu dan memanfaatkan jalur kelembagaan di PBB untuk memastikan perlindungan terhadap WNI yang diculik. Sekian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: sepintas, mungkin kita akan berpikir suami yang dijual merupakan sebutan untuk laki-laki yang sudah menikah. Namun jangan salah ya, suami yang dimaksud adalah makanan tradisional. Kita tahu bersama, Indonesia memiliki beraneka ragam masakan dan makanan yang begitu nikmat dan enak. Salah satunya adalah suami atau disebut juga kasuami, merupakan makanan khas Sulawesi Tenggara. Lalu bagaimana cara membuat suami? Berikut penuturan Ibu Wahasni, salah satu masyarakat asli dari Buton, Sulawesi Tenggara, dan merupakan penjual suami yang bertempat tinggal di Kampung Kayu Merah, Distrik Fak-Fak Tengah.
1: Siapkan ubi kayu setelah itu dikupas, dicuci bersih, kemudian diparut, dimasukkan ke dalam karung yang telah dicuci bersih. Lalu digepe dengan cara taruh papan di atas karung, ditindis dengan batu sampai kering. Kemudian kalau sudah kering, diangkat, baru dibukanya. Maksudnya GP tadi buka dari karung, langsung dibuka, taruh di atas loyang. Habis itu selama satu malam begitu, kasih diamkan dia satu malam, hampir siang baru tolong masak dia, masak suami. Kemudian ambil kakusang yang terbuat dari daun kelapa, dianyam berbentuk kerucut atau segitiga. Kemudian ketoro masukkan dia yang dandang, yang punya taruh bakar kompor, taruh dandang, tutup dia supaya dia kan asap, dia punya puapan asap itu kan keluar toh. Nah, terus baru ketoro ayak dia kasbi tadi, ayak sampai pas untuk dimasak, langsung taruh di dalam kakusang atau berbentuk kerucut yang segitiga tadi. Nah, selama kita taruh di situ sekitar 5 menit sudah mulai antara masak dan tidak masak begitu tuh, supaya dia punya asam tadi keluar. Habis itu baru tutup. Tutup itu 5 menit kemudian langsung angkat. Diangkat terus itu tergantung selera toh, selera kita punya selera, mungkin mau makan ikan pakai ikan kuah kah, mau pakai ikan asar atau colo-colo kah. Ikan di asap baru bikin colo-colo kah, masa bening kah, tapi rasanya enak sekali.
0: Kabupaten Fak-Fak sudah terjadi pencampuran sosial budaya antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Maka suami bukanlah makanan yang asing lagi. Dengan proses pembuatan suami yang sangat mudah, tentu saja setiap orang dapat membuatnya. Bukan saja masyarakat Buton yang suka mengkonsumsi suami, ternyata masyarakat asli Fak-Fak pun memilih suami sebagai pengganti nasi atau sagu. Berikut penuturan Bapak Jafar Waritma.
2: Kita dari kecil apa mama sudah tanam singkong sama keladi, jadi kita makan singkong, makan keladi itu sama, jadi sudah anggap sebagai makanan asli kita. Keladi juga jarang kita makan, lebih utama kan suami. Singkong itu tanam, kita gepe, setelah gepe kering, terus kita bikin macam-macam lah. Satu macam itu kita bikin suami. Suami itu di daun kukusnya, kita kukus pakai suami. Apa ini? Dulu belum ada dandang segala macam. Itu hanya pakai daun kelapa, depu kukusan. Terus pakai kaleng yang besar. Jadi kita kukus pakai itu. Kalau sekarang kan cuma pakai dandang. Dulu kita pakai kaleng besar, kaleng, terus bikin suami. Jadi sudah makanan semacam dari kecil. Jadi kalau memang sudah haus, kita beli suami makan. Kalau tidak, kita beli penggepe di pasar. Jadi suami ini termasuk makanan khas di sini, di samping keladi. Jadi kebun ini tanam keladi, tanam singkong. Jadi termasuk makanan khas kita sudah. Apalagi kalau kita bakar ikan atau bikin kuah kuning, semua makan itu suami. Itu cocok dengan ikan bakar dan sambal atau ikan kuah kuning.
0: Tidaklah sulit untuk menemukan suami. Makanan berbentuk kerucut berbahan dasar singkong ini selain nikmat disantap, ternyata harganya pun sangat terjangkau untuk masyarakat. Selain itu, menjadi sumber penghasilan. Suami dapat kita jumpai di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Fak-Fak.
3: Saya suka membeli suami yang pertama karena suami itu harganya terjangkau. Makanan suami itu salah satu makanan pengganti nasi. Makan suami itu dapat mengenyangkan. Makan dengan ikan enak, dengan sayur juga enak. Makan pakai kuah ikan kuah kuning lebih enak lagi.
0: Suami dikenal di Sulawesi Tenggara sebagai hidangan nenek moyang suku Wakatobi dan Buton. Makanan bertekstur lembut ini dahulu kala dikonsumsi oleh warga nelayan dan petani yang desanya tidak bisa ditumbuhi tanaman padi. Namun di Kabupaten Fakfak kini suami bisa dinikmati siapa saja.

Esensi Buku Pro Satu Fatwa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Seven Habits of Highly Effective People adalah sebuah buku yang ditulis oleh Stephen R. Covey. Buku non-fiksi yang pertama muncul pada tahun 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering kita lakukan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial juga sangat mempengaruhi kehidupan kita untuk menjadi efektif atau tidak dalam jangka yang panjang. Saat kita bisa saling menghargai dan menyayangi orang di sekitar kita, maka hidup akan terasa jauh lebih bermakna. 7 kebiasaan sederhana yang dipaparkan Covey dengan sangat gamblang dan mampu membuat kita menyadari betapa besarnya pengaruh kebiasaan tersebut pada kehidupan kita jika ingin sukses dan efektif. Untuk mencapai kesuksesan, Covey memberikan jalan bagi kita untuk mengubah pandangan terhadap hal-hal yang mungkin terlihat sederhana ini dan mengubah kebiasaan kita supaya kita bisa mencapai goals kita dengan cara paling efektif. Pesan moral yang dapat diambil dari buku The 7 Habits of Highly Effective People adalah tanggung jawab pribadi, mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan kita sendiri dan menghindari sikap korban. Mulailah dengan akhir dalam pikiran, menentukan tujuan jangka panjang dan memvisualisasikan hasil yang diinginkan sebelum memulai tindakan. Mengutamakan yang utama, fokus pada hal-hal yang memiliki nilai tertinggi dan memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Pikirkan menang-menang, mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak dalam setiap situasi. Mendengarkan dengan empati, memahami orang lain dengan mendengarkan secara aktif dan menghargai perspektif mereka. Sinergi, bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang dapat dicapai secara individu. Pengasahan diri, terus belajar, berkembang, dan meningkatkan diri secara terus-menerus. Pesan moral ini mengajarkan pentingnya mengambil tanggung jawab atas kehidupan kita, mengutamakan hal-hal penting, berkomunikasi dengan empati, dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Hidup kita tergantung dari bagaimana cara kita melihat dunia. Dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Demikian esensi buku karya Stephen R. Covey. Esensi Buku Pro Satu Fatwa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Papua merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih menikmati pilihan lagu-lagu hiburan yang kami pilihkan warnai suasana akhir pekan Anda sore hari ini. Sementara jurum jam di tempat gue saat ini sudah pukul 17.25 menit waktu Indonesia Timur. Nah, mendengar suasana kota Fak-Fak sore hari ini lumayan cerah, tapi mungkin terlihat sedikit mendung ya, apa mungkin cuma perasaan saya aja. Oke deh, baik. Semoga saja suasana sore hari Anda menyenangkan pendengar bersama kehadiran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak. Dan untuk Anda yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital juga, terima kasih untuk kebersamaan Anda di sore hari ini yang tengah menikmati suasana akhir pekan ya bersama keluarga di hari-hari terakhir di bulan Mei di tahun 2026. Tapi masih ada sehari lagi ya, besok kita masih satu hari lagi sebelum kita menuju ke bulan yang baru, bulan Juni ya. Tetap semangat, dan untuk Anda yang sudah punya schedule untuk menikmati suasana akhir pekan bersama keluarga, yang sudah punya planning mau malam mingguan kemana, dengan siapa, dan di mana, ya pastinya udah punya rencana ya. Kalaupun malam minggunya nggak kemana-mana, cuma di rumah aja, semoga saja Pro 1 juga bisa melengkapi suasana sore hari Anda ya. Baik pendengar, kita masih menikmati pilihan lagu-lagu hiburan sore hari ini. Biasanya kalau sore hari di seputaran jalan reklamasi itu lumayan ramai ya, lumayan ramai. Baik dipadati oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 yang berseliweran di seputaran jalan reklamasi. Ada yang menikmati pemandangan sore hari, ada yang mandi air garam, kemudian ada yang berolahraga ya. Ada yang jogging ya, olahraganya macam-macam di situ ya. Ada yang jogging, kemudian ada yang jalan santai, ada yang basket, kemudian ada yang main futsal, ada yang main voli. Pokoknya banyak sekali kegiatan olahraga yang bisa Anda ikuti di seputaran jalan reklamasi. Nah, mudah-mudahan juga untuk Anda yang mungkin cuman sekedar bawa anak-anak Anda untuk menikmati hiburan sore hari di seputaran jalan reklamasi, ada di Taman Satu Tungku Tiga Batu, kemudian di RTH Ma'ruf Amin juga ya, itu juga dikondisikan buat keluarga untuk yang membawa anak-anaknya untuk sekedar jalan-jalan ya, sekedar main di arena bermainan di situ yang banyak disediakan. Oke, semoga saja bisa membuat Anda lebih santai, lebih rileks juga bersama keluarga untuk menikmati suasana sore hari di Kota Pala Fak-Fak tercinta. Ya, lagi melintasi di ruas-ruas jalan Kota Pala Fak-Fak juga dengan laju kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, agar lebih waspada, lebih hati-hati ya, yang satu pengendara dengan yang lainnya tetap dijaga laju kendaraannya. Biasanya kalau akhir pekan kayak gini terbilang cukup ramai ya, cukup ramai. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pastikan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, traffic light-nya juga. Jangan lupa juga pakai helm bagi pengendara yang bawa motor maupun yang dibonceng ya, guna tetap menjaga keselamatan pengendara di jalan raya. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, terima kasih kebersamaan Anda. Kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan temani suasana sore hari Anda. Yang pastinya yang sore hari kayak gini sudah pada mandi ya, sudah pada cantik ya tentunya. Lagi menikmati secangkir minuman favorit Anda, ditemani bersama keluarga dan juga kehadiran Pro 1 tentunya. Selamat sore, selamat berakhir pekan, dan selamat menikmati sore hari ini dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi yang kami hadirkan temani ruang dengar Anda.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia. Piala Dunia 2026 akan mencetak sejarah baru untuk pertama

dunia identik dengan satu tuan rumah atau maksimal dua negara seperti pada edisi 2002. Namun kali ini skalanya jauh lebih besar. Kolaborasi tiga negara ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari jarak antar kota hingga koordinasi lintas wilayah. Namun di sisi lain, ini juga menjadi simbol kerjasama di kawasan Amerika Utara. Dengan cakupan yang lebih luas, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling meriah dan paling kompleks dalam sejarah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pada 53 menit dari pukul 17 sore hari ini, beragam sajian mata acara sudah saya hadirkan dari pukul 12 hingga saat ini, edisi Sabtu 30 Mei 2026. Terima kasih untuk segala bentuk partisipasi Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Mendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Selamat dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: nyebrang, Pak.
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bung. Ayo, Bung.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: 89 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi, mengudara melalui frekuensi 94,9 MHz. Siaran kami dapat Anda dengarkan juga ya, streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Di edisi hari ini, pendengar, Sabtu 30 Mei 2026, di Fak-fak malam ini hingga tutup siaran, saya Rifanti bersama Anda ya. Nantinya pada pukul 19 kami hadirkan Warta Berita Daerah.

Ikan terbesar di dunia bukan berada di daratan, melainkan di bawah laut, berisikan rumput laut yang dapat tumbuh hingga puluhan meter. Hutan bawah laut menjadi tempat berkembang biak dan mencari makan untuk berbagai organisme laut. Penasaran hutan mana saja? Ada Great Southern Reef, GSR. Great Southern Reef merupakan rangkaian terumbu karang besar di Australia seluas sekitar 71.000 km persegi. Hutan rumput laut ini mendukung kehidupan berbagai organisme laut seperti spons, crustacea, ikan, bryozoa, echinodermata, dan moluska. Ada juga spesies unik yang hanya bisa ditemukan di GSR, yaitu naga laut rumput yang memiliki tubuh menyerupai rumput laut. Berikutnya, Great African Sea Forest, GASF, terletak di lepas pantai Afrika, membentang dari Cape Town hingga Namibia. Hutan laut ini merupakan satu-satunya hutan rumput laut bambu raksasa di dunia. Spesies bambu laut bisa tumbuh hingga setinggi 17 meter. Hutan laut GASF menjadi terkenal dan mendapatkan perhatian banyak orang lewat film dokumenter My Octopus Teacher.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruin. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan

Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan kewaspadaan bagi para pengguna jasa kelautan bahwa potensi gelombang tinggi hingga mencapai 4 meter di beberapa wilayah perairan sangat berisiko terhadap keselamatan pelayaran nasional. Direktur Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo meminta seluruh operator transportasi laut, nakoda maupun nelayan tradisional untuk benar-benar memperhatikan ambang batas aman operasional kapal selama periode 30 Mei hingga 2 Juni 2026. Pendengar, perahu nelayan sangat rentan jika memaksakan berlayar pada kecepatan angin di atas 15 knot dengan tinggi gelombang melebihi 1,25 meter, sementara kapal tongkang menghadapi risiko tinggi pada angin di atas 16 knot dan gelombang di atas 1,5 meter. Batas aman untuk kapal feri penyeberangan berada pada parameter kecepatan angin di bawah 21 knot dan tinggi gelombang maksimal 2,5 meter. Adapun kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar dihimbau waspada jika angin menembus 27 knot dengan gelombang di atas 4 meter. Ancaman risiko tertinggi saat ini membayangi wilayah Laut Natuna Utara, Selat Malaka bagian utara, dan Samudra Hindia Barat Aceh seiring peluang kemunculan gelombang tinggi di kisaran 2,5 hingga 4 meter yang dipicu pergerakan angin hingga 25 knot. Selain itu, pendengar, gelombang kategori sedang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter juga melanda wilayah perairan yang luas, mulai dari Samudra Hindia Selatan Jawa hingga NTT, Selat Makassar bagian utara, Laut Sulawesi, Laut Banda, hingga Laut Arafuru.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sharifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Pakfak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan ya.

0: karya Dr. Mukmin Fathi Al-Haddad yang mengangkat tema pentingnya menjaga kesehatan iman sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Buku ini terbit tahun 2008, menekankan bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari pencapaian materi atau kesuksesan duniawi, tetapi lebih pada kedamaian batin yang diperoleh melalui kekuatan iman yang sehat. Dr. Mukmin Fathi Al-Haddad dalam bukunya menyampaikan bahwa kondisi mental dan emosional yang sehat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana seseorang menjaga dan memperkuat imannya. Iman yang sehat berperan penting dalam mengatasi berbagai tantangan hidup seperti stres, kecemasan, dan kesulitan lainnya, sehingga memungkinkan seseorang untuk tetap merasa tenang, optimis, dan bahagia meskipun menghadapi masalah. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana membangun iman yang kuat dan sehat melalui pemahaman agama yang mendalam, pengamalan ajaran spiritual yang konsisten, serta pembiasaan diri dengan kebiasaan positif yang mendukung kesehatan mental dan emosional. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan Tuhan, berdoa dan bersyukur, yang merupakan aspek penting dalam menjaga ketenangan batin dan kebahagiaan. Iman sehat pangkal bahagia cocok untuk mereka yang ingin mengembangkan kedamaian hati dan meraih kebahagiaan dengan memperkuat iman dan aspek spiritual mereka. Buku ini memberikan pandangan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri yang terwujud ketika iman kita sehat dan kuat. Demikian esensi buku Iman Sehat Pangkal Bahagia karya Dr. Mukmin Fathi Al-Haddad.
1: Esensi buku Prosa

Radio Republik Indonesia, fak-fak dengan warta berita daerah. Sari berita, pelayanan jemput bola yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Fak-Fak ke beberapa titik, khususnya pelaku usaha, agar tidak mengalami kesulitan dalam mengurus izin usaha. Penjualan berbagai bendera negara peserta Piala Dunia 2026 telah bermunculan di kota Fak-Fak. Bersama saya Rifanti, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Pelayanan jemput bola yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Fakfak ke beberapa titik lokasi dimaksudkan agar masyarakat, khususnya pelaku usaha, tidak mengalami kesulitan dalam mengurus izin usaha. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Fakfak terus memperluas jaringan pelayanan perizinan usaha bagi masyarakat hingga ke tingkat distrik. Upaya tersebut dilakukan untuk mempermudah para pelaku usaha dalam mengurus legalitas usahanya secara langsung di lokasi aktivitas usaha. Kepala DPMPTSP Kabupaten Fakfak, Muhasim Namudat, mengatakan pada tahun 2026 pihaknya masih melaksanakan pelayanan perizinan di sejumlah wilayah distrik. Pelayanan tersebut difokuskan di distrik Fakfak, distrik Pariwari dan distrik Fakfak Tengah. Menurut Muhasim, pelayanan jemput bola dilakukan agar masyarakat, khususnya pelaku usaha, tidak mengalami kesulitan dalam mengurus izin usaha, di mana DPMPTSP akan mendatangi langsung lokasi usaha maupun menyiapkan titik pelayanan khusus di pusat-pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
2: Tahun ini masih dilakukan untuk memberikan pelayanan perizinan di wilayah distrik, yaitu distrik Fakfak, distrik Pariwari dan distrik Fakfak Tengah. Tahun ini masih ada pelayanan perizinan di mana titik-titik para pelaku usaha yang mereka aktivitas usahanya di wilayah distrik tersebut, dan kami akan memberikan pelayanan langsung kepada mereka di mana tempat mereka berusaha atau di mana ada satu tempat yang kita siapkan untuk memberikan pelayanan kepada mereka, salah satunya contohnya di pasar atau di tempat-tempat yang mereka pusat-pusat kegiatan di situ. Mereka yang berusaha di UMK, usaha mikro kecil, menengah, maupun usaha perorangan yang besar atau CVPT, di mana mereka yang bergeluti di bidang usaha, yang mungkin mereka otomatis harus memiliki izin. Jadi bukan usaha yang punya kegiatan besar, tapi usaha menengah kecil pun ikut berikan izin usahanya, kan suatu identitas yang jelas buat mereka memiliki satu bukti bahwa mereka adalah sebagai satu pelaku usaha yang berusaha di wilayah Kabupaten Fakfak.
1: Muhasim menegaskan, izin usaha tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan besar, tetapi juga usaha kecil dan menengah yang dijalankan masyarakat. Dengan memiliki izin usaha, para pelaku usaha akan memperoleh kepastian identitas sebagai pelaku usaha resmi di wilayah Kabupaten Fakfak. Dalam proses pelayanan, DPMPTSP juga langsung membantu masyarakat melakukan pendaftaran melalui aplikasi Online Single Submission atau OSS. Data pelaku usaha dimasukkan langsung ke sistem menggunakan identitas pribadi, email, dan dokumen pendukung lainnya agar proses penerbitan izin dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi. Januardi melaporkan.

0: Penjualan berbagai bendera negara peserta Piala Dunia 2026 telah bermunculan di kota Fak-Fak. Laporan Jan Wardi.
1: Saudara, menjelang perhelatan Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada 11 Juni mendatang, pedagang musiman bendera negara peserta mulai bermunculan di kota Fak-Fak, Papua Barat. Kehadiran para pedagang tersebut tampak di sejumlah titik keramaian, salah satunya di akses masuk pasar ikan Tanjung Wagom. Dari pantauan di lokasi, berbagai bendera negara peserta turnamen sepak bola paling bergensi di dunia itu terpajang di sepanjang area jualan. Bendera negara favorit seperti Argentina, Prancis, Jerman, Spanyol, Brasil, hingga wakil Asia seperti Jepang dan Korea Selatan terlihat mendominasi lapak pedagang. Antusiasme masyarakat mulai terlihat meski pembukaan turnamen masih beberapa pekan lagi. Sejumlah warga tampak hilir mudik mendatangi lapak penjual untuk melihat-lihat sekaligus membeli bendera sesuai tim nasional favorit mereka. Salah satu pedagang bendera asal Bandung, Jawa Barat bernama Asep mengatakan penjualan saat ini masih belum terlalu ramai karena masyarakat masih sebatas mencari informasi harga dan ukuran bendera yang tersedia. Ia menjelaskan bendera yang dijual memiliki berbagai ukuran, mulai dari ukuran besar hingga kecil untuk dipasang di kendaraan bermotor.
2: Kalau ini kan baru juga 3 hari sih, belum rame, baru cuman banyak yang nanyain doang. Ada harga-harganya, ada yang paling besar 425, ada yang 150, ada yang 130, ada yang 100 harganya. Cuman yang ada aja 7 negara ada aja, yang ramenya doang. Kalau yang lain nggak ada. Ada yang 2 meter setengah, ada yang 1 meter setengah, 1 meter 20, ada yang 1 meter. Ada yang kecil buat di motor. Ya mudah-mudahan laris sih. Soalnya kan kalau tahun-tahun dulu emang ramai. Sekarang belum. Ya saya baru mulai 3 hari. Kayaknya belum main. Tanggal 11 nanti mainnya. Jadi belum ada ini. Biasa ramainya kalau udah mau dekat mau main. 4 kali.
1: Asep berharap penjualan akan meningkat mendekati jadwal pertandingan Piala Dunia 2026. Ia menilai pengalaman pada turnamen sebelumnya menunjukkan pembeli biasanya mulai ramai beberapa hari menjelang laga perdana pertandingan. Januar di melaporkan.

0: Warta berita daerah saat ini disiarkan Radio Republik Indonesia Fakfak. Penonaktifan peserta PBIJK di Fakfak dilakukan berdasarkan surat keputusan Menteri Sosial nomor 22 tahun 2026 tertanggal 10 Februari 2026. Laporan Januardi.
1: Saudara, sekitar 8.000 warga di Kabupaten Fakfak, Papua Barat mengalami penonaktifan status kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penonaktifan tersebut terjadi sepanjang Februari hingga April 2026 akibat pembaruan data desil tingkat kesejahteraan masyarakat. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Fakfak, Yubelin Angel Justin Ayal mengatakan, penonaktifan peserta PBIJK dilakukan berdasarkan surat keputusan Menteri Sosial nomor 22 tahun 2026 tertanggal 10 Februari 2026. Kebijakan itu berkaitan dengan pembaruan desil kesejahteraan masyarakat penerima bantuan iuran. Menurutnya, dalam ketentuan tersebut, masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga desil 2 tetap menjadi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Sementara masyarakat yang berada pada desil 6 sampai desil 10 dikategorikan sebagai kelompok mandiri atau mampu sehingga tidak lagi menerima bantuan iuran dari pemerintah.
2: Untuk penonaktifan peserta PBIJK Kabupaten Fakfak itu berdasarkan SK Permensos nomor 22 tahun 2026 bulan Februari, adanya pembaharuan desil tingkat kesejahteraan masyarakat. Desil yang masuk dalam penerima bantuan iuran adalah desil 1 dengan sampai dengan desil 5, sedangkan desil 6 sampai dengan desil 10 merupakan desil yang dikategorikan mandiri atau mampu. Nah, berdasarkan pembaruan desil tersebut, itu yang menyebabkan terjadinya penonaktifan di bulan Februari yang sama bulan April, yang lumayan agak besar sih untuk Kabupaten Fakfak. Di bulan Februari itu sekitar 6.000-an dan di bulan April itu 2.000-an.
1: Yubeli menegaskan kewenangan penonaktifan maupun pengaktifan kembali peserta PBIJK berada di tangan Kementerian Sosial melalui usulan dari Dinas Sosial setempat. Untuk reaktivasi, masyarakat diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
2: Penonaktifan PBIJK ini kan yang berhak menonaktifkan, mengaktifkan kembali adalah dari Kemensos kan melalui usulan Dinas Sosial setempat. Untuk pengaktifan kembali biasanya dilakukan pembaruan desil. Bisa dilakukan pengecekan melalui aplikasi cek bansos misalnya, atau ada petugas PKH yang melakukan cross checking ke masing-masing user penerima bantuan iuran. Untuk pengaktifannya kembali ada syarat persyaratan yang ditentukan kementerian. Misalnya yang mereka minta foto rumah, tampak depan, foto meteran listrik, kemudian surat keterangan tidak mampu, atau pada saat mereka yang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya bisa dilakukan reaktivasi. Masalah reaktivasi tersebut biasanya diminta surat keterangan sakit dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya.
1: Sementara itu, BPJS Kesehatan Fakfak juga telah menyampaikan informasi penonaktifan kepada sejumlah fasilitas kesehatan di daerah ini. Meski demikian, data peserta tidak dapat dibagikan secara terbuka karena berkaitan dengan kerahasiaan data pribadi. Yubeli menambahkan pihaknya bersama pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi di sejumlah kampung di wilayah Fakfak terkait penyebab penonaktifan PBIJK yang dipengaruhi sekitar 14 faktor penilaian kesejahteraan masyarakat. Januardi melaporkan.
0: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Fakfak, Parjuna Smoko, mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 yang tengah berlangsung. Ia menegaskan kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk memperoleh data dasar kondisi ekonomi yang akurat. Parju menyampaikan pelaksanaan pendataan sensus ekonomi 2026 dimulai pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dalam periode tersebut, petugas BPS akan turun langsung ke lapangan guna melakukan pendataan terhadap pelaku usaha di berbagai sektor ekonomi. Menurutnya, keberhasilan sensus ekonomi sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat sebagai responden. Oleh karena itu, ia menghimbau agar masyarakat dapat menerima dengan baik kehadiran petugas BPS yang datang untuk melakukan pendataan di lapangan.
3: Untuk suksesnya sensus ekonomi, karena sensus ekonomi adalah milik kita bersama, jadi di bulan Mei ini sampai nanti bulan Agustus, harapannya adalah ketika nanti ada petugas dari BPS yang akan melakukan pendataan sensus ekonomi, kami minta untuk dapat menerima petugas dalam melakukan pendataan. Yang berikutnya, responden diharapkan dapat memberikan data secara jujur. Kenapa? Karena data yang Bapak Ibu berikan nanti dijamin kerahasiaannya oleh BPS.
0: Melalui sensus ekonomi 2026, BPS Kabupaten Fakfak menargetkan tersedianya data yang akurat dan komprehensif mengenai struktur ekonomi daerah. Data tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Kabupaten Fakfak. Demam FIFA World Cup 2026 mulai terasa hingga ke Fakfak. Sejumlah pemuda yang tergabung dalam komunitas Koslet Kreatif Tumburuni memanfaatkan momentum tersebut dengan mengubah wajah terminal lama Pasar Tumburuni menjadi lebih berwarna melalui mural bertema sepak bola dunia. Dinding terminal yang sebelumnya kusam dan terbengkalai kini dipenuhi lukisan bendera negara-negara peserta Piala Dunia. Salah satu penggerak komunitas, Yan R. Hukubun, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kreativitas anak muda Fakfak dalam menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Seluruh proses pengencatan dilakukan secara swadaya dengan melibatkan pemuda setempat sebagai tenaga sukarela. Menurut Yan, komunitasnya berharap kawasan Tumburuni nantinya dapat berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat, termasuk lokasi nonton bareng pertandingan FIFA World Cup 2026. Meski sebagian besar anggota komunitas berprofesi sebagai tukang ojek, pelajar hingga pencari kerja, semangat berkarya tetap menjadi modal utama untuk menghadirkan perubahan positif di lingkungan mereka. Pantauan di lokasi menunjukkan berbagai mural bendera negara seperti Argentina, Brasil, Jerman, Prancis hingga Jepang telah menghiasi dinding terminal lama tersebut. Melalui karya seni itu, para pemuda Fakfak ingin menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya hiburan, tetapi juga media pemersatu dan sumber inspirasi bagi generasi muda Papua untuk terus berkreativitas. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Rari Fakfak, kanal informasi dan inspirasi mengudara melalui frekuensi 94,9 MHz. Siaran kami dapat Anda dengarkan juga ya, streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Untuk Anda pendengar yang belum punya aplikasi RRI Digital, download sekarang ya melalui App Store dan di Play Store. Di Fakfak malam ini kebersamaan kita pendengar nantinya pada pukul 20 waktu Indonesia Timur atau di jam 8 malam, kembali kami hadirkan persembahan drama radio temani ruang dengar Anda. Berbagai pilihan lagu-lagu hiburan juga terus kami hadirkan ya, diselingi juga dengan berbagai updatean informasi temani suasana malam Anda.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

sekali sebelum ada laptop, orang-orang menggunakan alat bernama mesin tik. Salah satu penemunya adalah Christopher Soles. Awalnya Soles menyusun huruf sesuai urutan abjad A sampai Z. Namun, saat orang mengetik dengan sangat cepat, batang huruf dari besi di dalam mesin tik itu saling bertabrakan. Akhirnya, mesinnya jadi macet dan tidak bisa dipakai mengetik lagi. Karena sering macet, Soles punya ide cerdas. Ia kemudian memisahkan huruf yang sering dipakai berdekatan. Contohnya, huruf T dan H dalam bahasa Inggris sering muncul bersamaan. Jadi, Christopher Soles menjauhkan letak kedua huruf itu. Tujuannya agar jari pengetik bergerak lebih sedikit lambat dan batang huruf tidak bertabrakan. Dengan begitu mesin tik menjadi lancar dan tidak rusak lagi. Sekarang kita mengetik di layar ponsel atau laptop yang canggih. Tidak ada lagi batang besi yang bisa macet di dalamnya. Lalu, kenapa kita tidak bisa mengubah susunannya kembali menjadi A, B, C, D, E agar lebih mudah dihafal? Sebenarnya ada susunan lain yang lebih cepat, tapi kita semua sudah terbiasa dengan susunan QWERTY. Orang di seluruh dunia sudah menghafal letak huruf QWERTY sejak lama. Jika susunannya diganti menjadi A, B, C, D, E, kita harus belajar mengetik dari awal lagi. Hal itu pasti akan sangat sulit dan memusingkan bagi banyak orang. Jadi, dunia sepakat untuk tetap memakai susunan QWERTY agar semua orang mudah menggunakannya tanpa perlu belajar ulang dari nol. Nama QWERTY sendiri diambil dari 6 huruf pertama di baris paling atas keyboard. Hebatnya, susunan ini sekarang ada di mana-mana. Meskipun sekarang teknologi sudah sangat maju, sejarah dari mesin tik tua ini tetap kita pakai setiap hari. Adanya keyboard QWERTY menunjukkan betapa kuatnya sebuah kebiasaan. Jika kita ganti ke A, B, C, D, E sekarang, jari kita pasti akan kaku dan bingung mencari hurufnya.

Pendengar, hari ini kita berada di hari ke-30 ya, di bulan Mei. Dan tahukah Anda, di bulan Mei ini kita akan mengalami dua kali bulan purnama. Jadi purnama pertama itu terlihat pada tanggal 1 Mei kemarin, yang dikenal dengan julukan Flower Moon. Sedangkan purnama kedua akan terjadi di penghujung bulan Mei, yaitu di tanggal 31 Mei besok. Dan uniknya pendengar, bulan purnama 31 Mei besok dikenal dengan sebutan bulan biru dan termasuk jenis bulan mikro. Jadi pendengar, bulan mikro ini bukan berarti bulan tampak sedikit lebih kecil atau lebih redup ya daripada purnama biasa. Hal ini terjadi karena bulan tidak bergerak dalam lingkaran sempurna ketika mengelilingi bumi. Jarak bulan dan bumi sedikit berubah sepanjang setiap orbit. Menurut National Geographic, bulan mikro terjadi ketika bulan purnama bertepatan dengan titik ketika bulan berjarak paling jauh dari bumi. Sementara bulan super atau supermoon terjadi ketika bulan purnama itu berada di titik terdekatnya dengan bumi ya. Nah, jika dibandingkan dengan bulan super, bulan mikro terlihat sekitar 10 hingga 15% lebih kecil. Dan faktanya bulan mikro 31 Mei ini merupakan mikromoon kedua dari 3 bulan purnama mikro yang terjadi secara berturut-turut di tahun 2026 ini. Nah, pendengar, selain itu purnama tanggal 31 Mei besok juga diprediksi akan menjadi purnama terkecil dalam setahun. Selain dikenal sebagai bulan mikro, purnama tanggal 31 Mei besok juga dijuluki sebagai bulan biru. Julukan ini tidak diberikan karena bulan purnama akan berwarna biru ya. Tapi bulan biru ini adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bulan purnama kedua yang terjadi dalam satu bulan kalender. Nah, pendengar, jadi jika bulan purnama terjadi pada tanggal 1 ya, akan ada bulan purnama kedua di akhir bulan. Dengan begitu fenomena ini baru bisa disebut sebagai bulan biru. Nah, bulan biru sekaligus bulan mikro ini diperkirakan terbit di timur setelah matahari terbenam mulai tanggal 30 Mei.

0: Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja Timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar tiga kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.
2: Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepa memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan, dengan kegunaan yang meluas dari kerajinan tangan hingga alat rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal.

Delusi dari Rizky Febian ya, oh dari Leon featuring Rizky Febian. Lagu ini pendengar dirilis tepatnya pada 11 Desember di tahun 2020 lalu ya. Lagu ini diciptakan oleh Rudy, vokalis sekaligus keyboardist Leon, dan menggandeng Rizky Febian. Jadi seperti lagunya ya, seperti judulnya, Delusi ini mengisahkan tentang seseorang yang kesulitan melupakan mantannya, sehingga dia sering berhayal kalau orang yang dicintainya itu masih ada bersamanya. Ayo, siapa nih yang masih sering terngiang-ngiang ya, teringat-ingat mantan kekasih? Kira-kira seperti itulah ya pendengar arti lagu dari makna dari lagu Delusi yang baru saja kita dengarkan di Fak-Fak malam ini kebersamaan kita. Selamat malam minggu ya untuk pendengar Pro 1 di mana saja berada yang masih setia dengerin sampai saat ini. Nantinya pada pukul 20 atau di jam 8 malam kami hadirkan persembahan drama radio ke ruang dengar Anda.

Pendengar Pro 1, selanjutnya kami hadirkan ya persembahan drama radio. Kali ini ada produksi dari RRI Sibolga dengan judul Sepasang Sandal di Depan.

0: Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
1: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kuota kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf Pak, aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali. Ah, minum dulu. Teh panas.
0: Masih bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
1: Kalau tak suka, jangan diminum.
0: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
1: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
0: Itu namanya kritikus, Pak.
1: Itu namanya rakus.
0: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
1: Biar kau ingat rumah ini.
0: Pak.
1: Apa?
0: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
1: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
0: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
1: Geli kali aku bilang begitu.
0: Nah, itu masalahnya.
1: Masalah apa?
0: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu diam-diam. Ya orang mana tahu.
1: Kalau orang rumah harusnya tahu.
0: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
1: Jadi selama ini kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
0: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
1: Kau kira aku tak mau itu?
0: Pak. Pak.
1: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
0: Pak,
1: kau pikir itu gampang?
0: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
1: Tapi kau marah.
0: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, Bapak pun macam menjauh.
1: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung, aku pun capek sebenarnya.
0: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
1: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
0: Iya juga.
1: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
0: Bapak lebih.
1: Kau lebih?
0: Bapak.
1: Hah?
0: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: lain, Pak.
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak, tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis, kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak, besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

Pendengar baru-baru ada persembahan lagu dari Kafein, Kau Yang Telah Pergi. Sebelumnya juga sudah kita dengarkan bersama ya, persembahan drama radio produksi RRI Sibolga dengan judul Sepasang Sandal di Depan. Jangan lewatkan ya, cerita menarik lainnya lewat drama radio hadir setiap hari. Menemani suasana malam Anda mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur. Di fak-fak malam di fak-fak malam ini kebersamaan kita masih terus kami hadirkan ya. Pilihan lagu-lagu hiburan temani suasana malam minggu Anda. Malam minggunya ngapain aja nih pendengar? Di rumah saja kah? Atau ada acara khusus? Mudah-mudahan terhibur juga nih lewat lagu-lagu yang kami hadirkan malam ini ya. Oke, saya juga akan menghadirkan berbagai pilihan informasi-informasi menarik untuk Anda. Kali ini ada informasi yang kami hadirkan ya dari laman resmi kami rri.co.id. Nah, pendengar, informasi kami hadirkan terkait dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang mendeteksi pergerakan siklon tropis Jangmi di Laut Filipina Utara. Nah, fenomena ini meningkatkan potensi pembentukan awan hujan di Indonesia. Perkiraan BMKG Henok Vita mengatakan ya, siklon membawa angin maksimum 35 knot, tekanan udara minimum sistem tersebut mencapai 998 hektopaskal. Nah, menurut BMKG, Jangmi diperkirakan bergerak ke arah barat laut. Intensitasnya diprediksi meningkat dalam beberapa hari mendatang. Nah, siklon ini memicu terbentuknya area konvergensi dan konfluensi dan wilayah yang terdampak meliputi Pasifik Utara, Maluku Utara, dan juga Papua. Nah, pendengar, selain Jangmi, sirkulasi siklonik terpantau juga muncul di Laut Cina Selatan dan fenomena ini membentuk daerah konvergensi hingga ke Pulauan Natuna. BMKG juga mencatat terbentuknya sabuk konvergensi sekunder, jalurnya membentang dari Papua hingga Jawa Tengah. Nah, kondisi atmosfer ini mendukung pertumbuhan awan hujan yang lebih intensif. Sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat. Ancaman angin kencang, pendengar, juga berpotensi ya terjadi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim. Nah, di Indonesia bagian barat, hujan petir berpotensi melanda Jambi. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Banjarmasin dan Tanjung Selor. Sementara di Jakarta, Banda Aceh, Palembang, dan Surabaya diprediksi berawan tebal. Cuaca ini berlangsung sepanjang periode perkiraan. Sementara potensi hujan ringan mendominasi sejumlah wilayah timur Indonesia dan Gorontalo menjadi daerah yang berpotensi mengalami hujan disertai petir. Berikan untuk updatean informasi lainnya dapat Anda update ya melalui laman resmi kami di rri.co.id atau terus dengarkan kami di Pro 1 RRI Fak-Fak.

sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya, Muhammad Ilham Nurdin, selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.

Mendengar besok di tanggal 31 Mei Indonesia ya akan merayakan Hari Raya Waisak ya. Dan pendengar, rangkaian sakral Yadya Kasada 1948 Saka tahun 2026 Masehi dimulai dengan menggelar ritual mendak tirta di kawasan air terjun Madakaripura, Desa Negoro Rejo, Kabupaten Probolinggo. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengumumkan penutupan sementara kawasan wisata Gunung Bromo pada 30 Mei hingga 2 Juni 2026 untuk menghormati pelaksanaan ritual Yadnya Kasade oleh masyarakat suku Tengger. Pendengar, ritual ini adalah tahapan penting karena menjadi simbol penyucian diri, alam semesta, dan sarana peribadatan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kabupaten Probolinggo. Puluhan warga Tengger berjalan kaki menuju sumber mata air suci di kawasan Madakaripura untuk mengambil tirta atau air suci yang akan digunakan dalam prosesi penyucian perlengkapan ibadah menjelang puncak Yadnya Kasade di Pura Luhur Poten, Lautan Pasir Gunung Bromo. Pendengar, selain Madakaripura, terdapat 3 sumber mata air suci lainnya yang menjadi lokasi pengambilan tirta, yakni sumber Watu Kloso dan Ranupani di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, serta air mata Widodaren di kawasan Gunung Bromo. Nah, pendengar, Madakaripura dipilih sebagai lokasi ritual karena memiliki nilai historis yang kuat bagi masyarakat Tengger, karena kawasan tersebut diyakini sebagai tempat Moksa Pati Gajah Mada setelah menerima tanah perdikan dari Raja Hayamuruk sebagaimana tercatat dalam kitab Negara Kertagama. Pendengar, Mendak Tirta adalah ritual tahunan masyarakat Tengger yang memiliki nilai spiritual dan budaya sangat tinggi, dan pemerintah akan terus mendukung agar tradisi ini tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Pendengar, ritual Mendak Tirta ini menjadi penanda dimulainya rangkaian Yadnya Kasade yang berakar dari legenda Roro Anteng dan Joko Seger. Tradisi tersebut dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Hyang Widiwasa sekaligus penghormatan terhadap pesan leluhur Tengger yang diwariskan secara turun-temurun.

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

Selamat malam kami sapa Anda, pendengar yang baru monitor siaran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, baik melalui 94,9 MHz ataupun Anda yang saat ini streaming melalui rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pendengar, saya hadirkan kembali ya informasi dari laman resmi kami rri.co.id. Kali ini pendengar, terkait dengan Festival Indonesia di Meksiko yang digelar oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Meksiko City. Jadi pendengar, acara ini memadukan promosi kuliner, budaya, dan pariwisata dan berhasil menarik perhatian ratusan pengunjung dari berbagai kalangan. Festival ini dihadiri anggota parlemen, perwakilan pemerintah, pelaku usaha, diplomat negara sahabat, diaspora Indonesia hingga masyarakat umum. Kuliner menjadi salah satu magnet utama ya dalam festival ini. Pengunjung disuguhi berbagai hidangan khas Indonesia, mulai dari rendang, sate ayam, hingga nasi goreng. Selain makanan utama, berbagai jajanan pasar tradisional dan kopi Indonesia juga diperkenalkan. Beragam produk kerajinan tangan, ukiran kayu, serta kain batik yang merupakan warisan budaya dunia UNESCO juga dipamerkan dalam sejumlah stand. Pendengar, festival ini menjadi sarana untuk memperkenalkan kekayaan budaya, kuliner, dan pariwisata Indonesia kepada masyarakat Meksiko. Pendengar, suasana festival juga semakin semarak dengan berbagai pertunjukan seni budaya yang ditampilkan. Tarian tradisional dengan kostum berwarna-warni juga berhasil menyedot perhatian pengunjung yang memadati area acara. Beragam kesenian dari berbagai daerah di Indonesia juga ditampilkan ya, mulai dari tari Bali, ada juga randai dari Minangkabau hingga tari Srikandi versus Mustakaweni dari Jawa. Ada juga penampilan musik gamelan Bali dan Jawa serta penampilan angklung yang memukau para penonton. Pendengar, antusiasme pengunjung sangat tinggi baik untuk menikmati kuliner ataupun menyaksikan pertunjukan budaya. Hal ini menunjukkan nih bahwa budaya Indonesia memiliki daya tarik yang kuat di tengah masyarakat Meksiko.

0: apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, adalah esensi buku inspiratif yang menggambarkan semangat, perjuangan, dan impian tiga remaja Belitung, yaitu Ikal, Arai, dan Jimron, dalam mengejar pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Buku ini menekankan pentingnya memiliki mimpi besar sebagai motivasi untuk terus maju meskipun banyak rintangan menghadap. Hubungan Ikal, Arai, dan Jimron menunjukkan arti penting dari persahabatan, dukungan, dan saling menguatkan dalam menghadapi kesulitan hidup. Esensi buku ini mengajarkan bahwa untuk mencapai mimpi diperlukan usaha, ketekunan, dan pengorbanan, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang sederhana. Andrea Hirata menunjukkan bahwa pendidikan adalah jalan untuk keluar dari kemiskinan dan menciptakan perubahan besar dalam hidup seseorang. Meskipun penuh dengan tantangan dan keterbatasan, tokoh-tokoh dalam novel ini tetap memandang masa depan dengan penuh optimis dan harapan. Sang Pemimpi adalah kisah tentang kekuatan mimpi, kerja keras, dan persahabatan dalam mengatasi keterbatasan. Andrea Hirata menginspirasikan pembaca untuk tidak menyerah dalam mengejar apa yang mereka cita-citakan, meskipun keadaan hidup terasa sulit. Buku ini mengingatkan bahwa dengan mimpi, tekad, dan dukungan dari orang-orang di sekitar, semua hal mungkin dicapai.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
4: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
3: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
4: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
3: Ah, sok tahu kali pun kau.
4: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terkumpul karyawannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dinaik hasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
1: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
2: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terkomunikasi mana di Galuga. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kompasus dan kami pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukanlah hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan kita sudah masuk lompatan ke-9 bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita lanjut jadi ngomong kita jadi Galuga begitu semakin ramai penduduk semakin banyak pembangunan sampai juga
1: sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
3: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
1: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
4: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzak, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
5: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
4: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
6: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
4: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
7: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
7: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti, masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling?
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi desa. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai desa tanah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu, program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Malepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Malepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status desa tanah tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya, pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah, tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas, tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pincet. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
16: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
13: Diketahui rahasia kampungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 5 22 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
18: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
17: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
18: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
19: Alhamdulillah dengan munculnya Perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
18: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Heartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF, Heartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Heartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yes, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: We would provide some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, puji Tuhan 100% baik. Udah pulih dari 2 bulan lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku, sama John. Ya, saya sangat bersyukur. Dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat baik. Dan ya, saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik untuk kedepannya.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nia Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Pace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi. Pace-Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fakfak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital, dan media sosial RRI Fakfak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabau di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Persembahan lagu daerah ya, lagu Bugis. Biru saja tuan di ruang dengan Anda pendengar ya. Setelah kita ikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Di fak-fak malam ini kebersamaan kita hingga pukul 22 nanti. Pilihan lagu-lagu daerah Nusantara hiasi ruang dengar Anda.

0: Resensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Mariama Karpov adalah novel karya Andrea Hirata yang mengisahkan tentang seorang perempuan Indonesia bernama Mariama yang menikah dengan seorang pria Rusia bernama Karpov. Novel ini menyajikan kisah cinta yang unik dan mengharukan, di mana perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang sosial menjadi tantangan yang harus mereka hadapi. Novel ini menggambarkan bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan, termasuk perbedaan budaya dan bahasa. Mariama dan Karpov membuktikan bahwa cinta mereka begitu kuat sehingga mampu menyatukan dua dunia yang berbeda. Kisah Mariama mengajarkan kita tentang pentingnya beradaptasi dengan lingkungan dan budaya baru. Mariama harus belajar bahasa Rusia dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Rusia. Sementara Karpov juga berusaha memahami budaya Indonesia. Novel ini menyoroti berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh pasangan beda negara, seperti masalah komunikasi, keluarga, dan pandangan masyarakat. Mariama digambarkan sebagai sosok perempuan yang kuat, mandiri, dan berani. Ia tidak hanya menjadi istri yang setia, tetapi juga seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Novel ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya justru dapat memperkaya kehidupan. Melalui pernikahannya dengan Karpov, Mariama membuka diri pada dunia baru dan memperluas wawasannya. Pesan yang dapat diambil dari novel ini adalah cinta tidak mengenal batas negara, ras, atau agama. Untuk meraih kebahagiaan, kita perlu belajar beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan baru. Perbedaan dapat memperkaya hidup dan memperkuat hubungan. Perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Kisah hidup Mariama yang penuh perjuangan dan cinta akan menginspirasi para pembaca. Novel ini memperkenalkan pembaca pada budaya Indonesia dan Rusia. Gaya bahasa Andrea Hirata yang khas membuat novel ini sangat menarik untuk dibaca. Mariama Karpov adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang berharga. Jika kamu menyukai kisah cinta yang inspiratif dan ingin mengetahui lebih banyak tentang budaya Indonesia dan Rusia, buku ini sangat cocok untuk kamu. Demikian esensi buku Mariama Karpov, karya Andrea Hirata.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Buah pisang merupakan salah satu buah tropis yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Saat mengupas pisang, kita sering menemukan serat-serat halus yang memanjang sejajar dengan arah buah. Serat ini dikenal sebagai phloem bundles, yaitu bagian dari jaringan pengangkut dalam tumbuhan. Meski tampak sepele, struktur ini memiliki fungsi penting selama proses pertumbuhan buah. Phloem adalah salah satu dari dua jaringan pengangkut utama dalam tumbuhan. Selain xilem, tugas utama phloem adalah mendistribusikan hasil fotosintesis, terutama gula, dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, termasuk ke buah. Dalam pisang, phloem memungkinkan distribusi nutrisi yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pematangan buah. Ketika buah berkembang dari bunga, sebagian jaringan phloem tetap berada dalam struktur buah membentuk berkas-berkas phloem, phloem bundles yang tampak sebagai serat tipis berwarna putih atau krem. Phloem bundles sepenuhnya alami dan aman untuk dikonsumsi. Bahkan, serat ini mengandung dietary fiber yang baik untuk sistem pencernaan meskipun dalam jumlah kecil.

0: Aduh, hati. Aku capek banget nih akhir-akhir ini. Rasanya kerja dua kali lebih keras dari biasanya.
1: Aku juga, jantung. Lemak di sekitarku makin menumpuk nih. Katanya sih, itu namanya lemak viskeral.
0: Iya, itu tuh lemak yang sembunyi di dalam perut. Melilit organ penting kayak kita. Aku sampai susah pompain darah dengan lancar nih.
1: Aku juga kesulitan menyaring racun dan atur gula darah. Si bos kita nih kebanyakan duduk, jarang gerak, makannya juga sembarangan.
0: Betul, si bos sih makan gorengan tiap hari, minum minuman yang manis, sedangkan olahraga nol besar.
1: Kalau begini terus, bahaya nih. Bisa-bisa si bos kena penyakit jantung, diabetes, atau tekanan darah tinggi nih.
2: Oh no!
3: Lemak viskeral berbahaya karena menumpuk di sekitar organ vital dan meningkatkan risiko penyakit serius. Mulailah hidup sehat dengan pola makan seimbang, rutin bergerak, dan periksa kesehatan secara berkala.

0: Saatnya ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yang mau ikutan gabung di 0811 495 9490. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, selamat malam Pak Rahman, apa kabar nih?
1: Ya, selamat malam juga Mbak Rifanti.
0: Sehat-sehat ya Pak Rahman. Oke, malam ini kita ada lagu Indonesia dan mancanegara nih. Lagu
1: Indonesia, 60-70an.
0: Oke, lagu Indonesia ada Krisya Merapi Alam, ada juga Bob Tutupoli.

0: jangan pernah berkata benci. Sandra, dengan pulanglah, The Mercy tiada lagi. Kuspus kasih sayang untukmu gadisku, Frankie Sahila tua. Dan Black Brothers, Derita tiada akhir. Itu pilihan lagunya para
1: pemain.
0: Oh, lagunya siapa?
1: Lagu yang pertama tadi.
0: Yang pertama, oke, dari Krisya Merapi Alam.
1: Iya.
0: Silakan salam-salamnya untuk siapa nih, Pak Rahman, malam minggu ini?
1: Untuk yang bermoni dalam acara ruang minggu ini, semoga terhibur di malam hari ini. Salam rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Rahman yang sudah ikutan ya. Oke, lanjut lagi penelpon berikutnya. Selamat malam Luang Rindu. Halo.
2: Selamat malam Luang Rindu.
0: Iya, malam juga.
2: Yang berbeda-beda memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
2: Reva ya?
0: Iya, Reva di sini. Selamat malam Minggu.
2: Halo. Kok kecil sekali apa suara kakak Reva?
0: Aduh, masa sih ini udah depan-depanan
2: iya, dengan mic. Iya, bentar dulu biar saya
0: speakernya. Oke, gimana ya sekarang? Udah lebih oke?
2: Agak-agak lumayan.
0: Oke.
2: Cuman belum 100%, tapi agak lumayan.
0: Lumayan ya, bisa dengar suara Reva ya. Oke.
2: Gimana kabarnya kakak?
0: Kabar sehat alhamdulillah.
2: Syukurlah kalau sehat-sehat aja. Sama di sini juga sehat.
0: Sehat selalu di sana ya. Oke. Malam minggu ngapain nih Bang Hadi?
2: Malam minggunya ya apa ya? Gimana ya dibilang ya? Malam minggu di rumah aja tapi suaranya kemana-mana.
0: Suaranya kemana-mana ya? Orangnya tetap ya, di rumah tapinya.
2: Ya orangnya di rumah aja tapi suaranya kemana-mana.
0: Melanglang buana se-Indonesia pokoknya ya. Dari Sabang sampai Merauke.
2: Ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara.
0: Ini sekarang ini wilayah Indonesia Timur dulu nih Bang Hadi ya.
2: Iya, Indonesia Timur dulu, nanti ke selatan.
0: Terakhir barat ya.
2: Terakhir barat ya, di tempat sendiri.
0: Di tempat sendiri
2: karena
0: terakhir.
2: Karena kan beda ini ya, kan
0: iya,
2: beda waktunya.
0: 2 jam ya, di sana masih jam berapa? Baru jam 8 gitu, ya. Orang sini bilang masih tempo. Oke, silakan Hadi, pilih lagu ya. Indonesia atau mancanegara?
2: Apa aja lagunya itu? Kalau mancanegara?
0: Mancanegara ada lagunya Lobo, ada lagunya The Classic, Bee Gees, ada Beatles juga, The Beatles, ada Pussycat.
2: Lagu Lobo aja lah, Lobo.
0: Lobo aja, Ziggy judulnya.
2: Apa judulnya?
0: Ziggy. Judulnya Ziggy.
2: Lobo.
0: Iya, Lobo.
2: Kok hilang lagi terkait Rifandi?
0: Gimana? Aman sekarang?
2: Kok bisa itu ya, hilang-hilang timbul suara?
0: Aduh, kurang tahu ya, mungkin ada yang ketok-ketok di belakang kali ya.
2: Ada jaringan, karena jaringan kali.
0: Bisa jadi nih.
2: Iyalah, itu aja lah lagunya ya.
0: Oke, ditunggu lagunya.
2: Salamnya pertama buat Karifan, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga saya selalu hati-hati pulang.
0: Amin, amin. Makasih.
2: Ada Rina di Atambu, ada Sari juga, ada Putri siapa itu? Siapa nama itu?
0: Putri siapa?
2: Kurang juga, udah lupa namanya. Putri Kwansi.
0: Oh, Putri Kwansi.
2: Ada juga Rita, ada juga Bang Binico, Pak Freddy ya, ada Kristi, dan inilah. Mau ada yang nyambung juga ini.
0: Siapa itu?
2: Abang
3: dalam waktu malam Luang Rindu.
0: Aduh, saya kira siapa ya? Ternyata ada orang fak-fak di situ. Ini Bang Lei kemana nih pertanyaannya nih?
3: Bang Lei lagi dinas.
0: Oh, lagi dinas. Makanya ini ya, nebeng sama Bang Hadi ya.
3: Bang Hadi.
0: Oke, oke. Lagunya ikutan ya.
3: Lagu Indonesia.
0: Iya, ikutan ya.
3: Oke,
0: okay, aman kan?
3: Untuk Bapak Depa sama Bersira dia Bunda Kristi Natalia, Bang Len, Pak Junaidi, Bang Luhut, Bang Ucan, dan Pak Fredy Wudo, semua-semua.
0: Semua sudah, oke.
3: Oke, malam sudah beribu selalu.
0: Oke, terima kasih kembali untuk
4: Dede
0: Bawai juga, untuk Bang Hadi dan juga Bang Putra Tengga yang sudah ikutan ya. Oke, sudah ada yang ketok-ketok juga dari tadi, saya sapa dulu. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih? Warna
5: Bajirinu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Oke. Ini Kak Anis ya?
5: Betul.
0: Mbak Ani.
5: Betul Mbak Ani.
0: Oke, iya. Oke. Malam Minggu ngapain ini malam Minggu?
5: Lagi sibuk ini dengan hiburan-hiburan yang asik. Di tetangga ini ada acara pesta.
0: Oh, ada pesta. Oke, okay, nah. Selamat berpesta-pesta ya.
5: Lagi dari
0: Selamat bermalam Minggu ya.
5: Sama-sama, malam Minggu malam yang ditunggu-tunggu.
0: Asik, untuk yang punya untuk yang punya gandengan kalau gitu.
5: Masih boleh nih lagu atau ikutan?
0: Boleh, lagunya Indonesia atau mancanegara?
5: Ini apa dulu? Mancanegara itu apa dulu? Pusiket.
0: Oh, oke, okay, oke, okay. Ada lagunya iya. My Broken
5: Souvenir.
0: Oh, oke, okay, siap.
5: itu. Oke, okay. Pertama-tama yang bergandengan tadi itu Bang siapa itu?
0: Bang Putra dan Bang Hadi.
5: Bang Putra memang yang bergandengan dua sejoli.
0: Iya, bergandengan dua sejoli. Mana pasangannya ya? Kok berdua-duaan?
5: berdua-duaan. Sebenarnya itu bukan sebenarnya tuh wanita dengan pria, bukan pria dengan pria.
0: Bisa aja Bu Ani.
5: Bercanda
0: ya, bercanda.
5: Iya, bercanda. Kalau tidak bercanda cepat tua.
0: Iya, benar. Jangan terlalu tegang gitu ya.
5: Aduh, salam juga pertama semua Rain yang datang yang antrian. Adik teram ibu yang selewat tadi itu bergandengan dua sejoli salam sehat ya.
0: Oke.
5: Adik teram ibu Natalia juga apa kabar? Adik teram ibu Farida, adik teram ibu Panasrin juga belum tahu Panasrin ini. Adik teram ibu Junaidi juga, adik teram ibu Els yang ada di Manado dan adik teram ibu Estelita juga Manado. Adik teram Pak Junaidi juga. Adik teram ibu Kristi Putra Tengah Persama. Loh, kata orang Manado, lamu ini gak lamu lu.
0: Oh gitu.
5: Selalah ini mulu. Jadi kalau mau sapa semua ini satu satu provinsi.
0: Satu jam sudah habis.
5: Satu jam sudah habis waktu. Kasih yang orang lain. Oh, persen langsung aja pendengar. Itu di Bapak Edi yang terakhir. Bersama-sama pendengar Bapak Ngobrol. Ini mau lanjut lagi di Merauke.
0: Oke, salam untuk Pak Freddy di Merauke.
5: Oke. Buat Merauke, salam sehat ya bersama keluarga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Berbagi
5: lewat lagu. Oke deh.
0: Oke deh, terima kasih kembali untuk yang dari Sulawesi Utara ya. Tadi ada Mbak Ani yang sudah ikutan bergabung. Oke, ada lagi yang ikutan nih. Mana nih suaranya nih ya? Terputus suaranya. Bisa dicoba kembali ya di 0811 4959 4990. Yang mau ikutan gabung setelah kita nikmati lagu-lagu berikut ini.

0: udah, gak usah banyak drama. Ini obat nyamuknya.
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Saya kembali menyapa yang sudah ikutan gabung di jalur telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, malam juga. Selamat malam Minggu.
1: Iya, sama-sama. Kemana aja nih Mbak Revan?
0: Tidak kemana-mana, tetap di Fak-Fak.
1: Iya, tapi baru kali ini kita ketemu.
0: Iya, baru nongol lagi ya.
1: Iya, lama kita nggak sekian purnama ini.
0: Iya, sekian,
1: jumpa.
0: Oh belum sekian purnama, baru beberapa minggu.
1: Iya, serasa bertahun-tahun.
0: Oh gitu ya?
1: Beberapa hari, seminggu kayaknya, paling lama.
0: Berarti dicariin ini ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, kabar sehat ya?
1: Ya, Alhamdulillah. Baliknya gimana Mbak Reva?
0: Iya, sehat-sehat juga di Fak-Fak.
1: Udah makan malam?
0: Udah dong.
1: Oh. Iya, aku mau nambahin tadi yang Mbak Reva bilang. Apa tadi yang malam minggu tadi yang...
0: Oh iya, gimana-gimana? Iya,
1: benar kata Mbak Reva tadi bilang kan... kalau ada gandengan itu, maksudnya kalau yang nggak ada, iya benar biasa aja.
0: Jadi sepakat gitu ya?
1: Iya betul.
0: Oke, kalau kata Junin malam minggu gimana nih?
1: Gimana apanya?
0: Malam minggu biasa aja atau luar biasa?
1: Sendiri aja ini di rumah.
0: Oh di rumah aja.
1: Ya, sendiri.
0: Sendirian aja. Oke, mudah-mudahan tetap happy ya ditemani kami ya.
1: Iya, iya happy dong.
0: Oke.
1: Karena dengerin punya favorit kan nomor satu, jadi ya di malam ini ceria.
0: Asik. Gimana? Mau pilih lagu atau next aja? Nanti penelpon berikut aja yang pilih.
1: Iya, Mbak Reva aja yang pilih.
0: Oke, boleh-boleh deh.
1: Iya. Salam buat siapa ya? Buat semuanya aja deh yang
0: semua aja
1: mau gabung atau udah pada gabung tadi ya banyak. Soalnya harus ada malam ini.
0: Oke.
1: Buat yang lagi siaran Reva. Jadi kapan sampai ketemu lagi dan terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali untuk yang sudah ikutan gabung ya dari Kak Tanjudin tadi ya. Selamat malam minggu. Mudah-mudahan terhibur nanti dengan lagu-lagunya ya. Oke, penelpon berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Ruang Terpati Rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Dari Purnama Sarika di Sulawesi Barat.
0: Di Sulawesi Barat. Selamat malam
2: ya. Purnama Sari. Jadi dengan kakak siapa ya?
0: Kakak Reva di sini yang lagi siaran. Halo. Mana nih suaranya nih?
2: Kakak Selawesi.
0: Tak kira yang menghilang. Lagu Indonesia atau mancanegara nih? Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia aja.
0: Kalau Indonesia ada lagunya Black Brothers dari Tatiana Akhir, ada Frankie Sahilatua untuk Muka Disco, kasih saja, oh kasih sayang dari Kus Plus, ada The Mercy tiada lagi.
2: Ya itu tadi sayang apa ya?
0: Kasih sayang Kus Plus.
2: Kasih sayang, iya.
0: Iya, oke, pas gitu malam minggu ya.
2: Iya, ini ada Abang Andi di batang sana, Kak.
3: Halo.
0: Siapa ini?
3: Yuli ya? Pak Yuli ya?
0: Reva.
3: Oh, Reva.
0: Iya.
3: Bang Andi, Bang Andi di Batam ini.
0: Oh, Bang Andi di Batam.
3: Iya, apa kabar Mbak Reva?
0: Oke.
3: Apa kabar Mbak Revan?
0: Kabar baik, sehat-sehat.
3: Halo. Ya, tenang aja Mbak ya, kita sama purnama aja.
0: Oke.
3: Salam aja deh, salam-salam.
2: Salam ya, ada Ibu Farida, ada Pak Widi, ada Bang Wiseng juga, ada Bang Jul, ada Kak Sari di Banjarmasin, ada Kak Rani juga, ada Kak Bintang Pratama di Palu, ada siapa lagi ya? Lanjut ke?
3: Ada Pak Widi ya di Tokyo, mudah-mudahan dia gabung juga nih. Ada Ibu Farida, Pak Nasrun, ada Pak Junaidi, ada Bunda Natalia. Pokoknya buat semuanya aja Mbak Rifana.
2: Ada Pak Putra Tema juga ya. Dan semuanya ada di
0: sana. Semua aja.
2: Oke.
0: Okay.
2: Kita akan bertugas sama Kak Salah.
3: Makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah ikutan tadi ya, Kak Purnama. Purnama Sari ya, benar ya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Ada siapa nih? Terputus ya. Waduh, oke. Saya terima dulu yang sudah ikutan lagi. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
4: Selamat malam Mbak Reva.
0: Selamat malam Rindu juga.
4: Apa kabar Mbak Reva?
0: Kristin. Malam ini tidak karaokean?
4: Aduh, suka pergi ini memang dipanggil, tapi ada panggil teman-teman.
0: Oh, gitu.
4: Cuma ada dingin, suka. Mbak Reva dingin, tadi hujan deras, tadi siang sampai sore.
0: Gitu.
4: Deras sekali. Jadi, Mbak Reva kalau hujan itu dingin sekali.
0: Dingin sekali
4: baru
0: ya.
4: Baru RRI-nya kan di puncak Mbak Reva.
0: Oh gitu, tambah dingin sudah ya.
4: Iya, dingin sekali. Jadi kita kalau naik di atas kelihatan ke kota Toli-Toli.
0: Oh gitu.
4: Di kantornya.
0: Di pegunungan ya. Sama
4: ya,
0: sih.
4: Tinggi, jadi kita agak
0: di Fafang juga.
4: Fafang juga. Karena kalau di Toli-Toli tinggi Mbak Reva.
0: Oh gitu.
4: Jadi asik juga pemandangannya. Kelihatan kota Toli-Toli. Pokoknya asik deh.
0: Asik deh. Anda
4: jadi
0: penasaran.
4: Saya mau pergi, ada aku panggil ini teman-teman, tapi dingin.
0: Dingin ya.
4: Apalagi kalau mau nyanyi di dalam Mbak Reva, dingin sekali.
0: Tambah kedinginan sudah ya.
4: Tambah. Kalau malam minggu begini kita ganti-gantian, nanti ada diundang kepala-kepala dinas di
0: Mbak
4: Reva jadi gabung.
0: Asik ya. Rame
4: nanti
0: ya.
4: Ada kepala dinas. Ada fans-fans juga. Jadi dibikin di ruangan kayak ruangan Mbak Reva apa auditorium gitu, dibikin di situ.
0: Sembaguna gitu ya.
4: Nanti layarnya besar Mbak Reva, enggak pakai layar kalau cuma di studio kecil kita itu hanya di dalam. Hanya pakai kecil aja monitornya. Jadi kalau yang di GP itu besar, gede
0: besar,
4: layarnya.
0: Di Fafang juga ada loh karaoke gitu.
4: Di mana Mbak Reva? Di Fafang ya?
0: Iya, dulu.
4: Kalau Mbak Reva di Kupang ada juga sih. Ya, saya biasa juga ini macam sebentar nanti bisa. Kalau saya sudah bisa gabung gini, jam 10 nanti saya gabung menyanyi di Kupang dari
0: gitu,
4: sini.
0: Dari
4: ada karaoke ya.
0: Karaoke udara.
4: Iya, di Tato. Karaoke udara.
0: Kalau Fafang itu sebelum COVID itu masih ada.
4: Oh dulu ya, jadi sekarang sudah tak ada lagi.
0: Sekarang sudah tak ada lagi, jadi kita malam mingguan ya seperti
4: asik
0: ini.
4: Asik juga Mbak Reva. Jadi kalau kita juga nak naik ke atas nyanyi dari rumah bisa.
0: Iya, jadi karaoke udara.
4: Cuma
0: ya.
4: Cuma lebih enak Mbak Reva nyanyi langsung di atas sana lebih enak toh.
0: Lebih
4: kalau
0: pas musiknya
4: kan
0: ya.
4: Kalau di rumah kan biasa agak delay kalau ya.
0: Kiri-kiri kanan-kanan jadinya ya.
4: Aduh, tapi banyak juga Mbak Reva lucu-lucu yang kepala-kepala dinas biasa. Nggak tahu nyanyi, nggak ikut-ikut maafnya gitu.
0: Tutup ada gitu ya, seninya
4: sih. Iya, tetapi mereka siaran langsung Mbak Reva. Siaran langsung.
0: Oke, jadi gimana nih? Masih mau tetap di rumah atau menuju?
4: Itu mau lihat di sini kita lo teman singkat pergi. Soalnya nggak ada kerjaan di rumah tuh, jadi sudah naik sih, biasa kita naik.
0: Apalagi gitu. Kalau sudah pejemput begitu,
4: sudah kalau dijemput pasti saya sudah mau pergi.
0: Langsung OTW.
4: Iya, ada lagu apa Mbak Reva?
0: Indonesia atau mancanegara nih Bu? Kristin.
4: Atau manca aja coba.
0: Manca apa? Aja, manca ada lagunya Biggest, ada The Classic, The Beatles, ada juga Cat Stevens.
4: The Beatles.
0: Beatles.
4: Itu aja Mbak Reva.
0: Itu aja ya. Oke.
4: Ya. Oke, saya semua salam ya. Yang pertama ya ada Ibu Maria di Palembang. Ibu Utri bersama Pak Freddy Bangcut ya. Ada yang bintang pertama Pak Mali Pak Nasr. Ibu Masri ada Ibu Ali juga bersama Kakak Anis. Ada Bang Lai Putra Tengah ya, Pak Salam, Pak Bustukur, Pak Rahman, Kang Ahmad Irwan. ada Bang Luhut, Pak Windy, Pak Ustadz, dan semua-semua sudah Mbak Eva yang lagi monitor ya. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat, dijumpai dalam keadaan sehat. Mbak Reva tetap semangat ya, sukses selalu. Doa terbaik buat Mbak Reva dan keluarga yang ada di rumah.
0: Oke,
4: itu dulu ya Mbak Reva. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Terima kasih kembali untuk Ibu Christine dari Toli-Toli. Oke, di belakangnya Bu Christine. Halo, salam Ruang Rindu.
5: Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun.
5: Aduh, lama baru aku dengar lagi suara.
0: Iya, masa sih? Baru berapa minggu kayaknya ya?
5: Ah, begitu kan banyak tugas.
0: Banyak yang kangen rupanya ya.
5: Iya. Oke deh. Mirah di depan. Halo?
0: Iya, Pak Nasrun mau dengerin lagunya siapa ini? Indonesia atau mancanegara? Sudah tahu lagu lagunya?
5: Indonesia. Lagu Indonesia.
0: Lagunya siapa?
5: Baru
0: monitor. Ada lagunya Black Brothers, Derita Tidak Akhir.
5: Black Brothers.
0: Black Brothers saja. Oke.
5: Ya, tugas selamanya bersama keluarga rumah Meladin pagi mohon lain batin.
0: Iya, sama-sama Pak Nasrun.
5: Buku Sintaria ada Putri Jaya, ada Amila juga, Mahal Masohi, ada Amil, ada Ya Cota Mame lagi. Terus ada Pria, ada Agak Dalam Kamu Syukur bersama ini, ada Bung Lema, ada Ibu yang disulteng, ada Mas Lia Paida, Pak Junaidi, Pak Ramadhan, semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nasrun dari Sulawesi Tengah. Oke, saya menyapa lagi penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Marifa.
0: Iya, malam juga Kakak Lili.
6: Malam Marifa.
0: Iya, selamat malam Minggu. Ada acara kah di sana?
6: Ada Marifa.
0: Ada ya. Kalau hari Sabtu pasti identik ya sama acara. Oke, silakan Kakak Lili. Mau salam-salam untuk siapa nih?
6: Lagu dulu Marifa.
0: Lagu dulu. Oke, saya pikir mungkin tak mau lagu. Mau lagu siapa ini Kakak Lili?
6: The Mercy.
0: Oh, The Mercy tiada lagi. Aduh, sedih sekali ini malam Minggu lagunya. Sudah di tiada akhir tadi, Pak C. Nasrun. Lanjut tiada lagi. Oke, lagunya untuk siapa nih Kakak Lili?
6: Salam dulu buat mereka yang lagi tugas malam hari ini. Selamat malam, selamat menjelaskan cerita. Mudah-mudahan sukses selalu. Selamat bermalam Minggu. Selamat pagi, mau salam buat kamu juga sama Om Opa juga. Nur Sael, Mari Ibu Rosna, yang dikisinya ada di Tori Kulensi. Kamu terasanya sama Bang Lain juga. Udah yang tertutup selam panggangi. Dan selamat dari Jaki. Buat Marifa, makasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali untuk Kakak Lili dari seputaran Mangga Dua Seberang ya. Oke, satu penelpon lagi deh sebelum kita break ya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, mana nih suaranya nih? Halo. Oke, coba lagi aja ya, terputus ini suaranya. Halo, selamat malam.
7: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Aisyah.
0: Reva di sini, Mbak Aisyah sudah tadi pagi.
7: Reva ya.
0: Iya.
7: Soalnya suaranya mirip sekali.
0: Jadi beda.
7: Iya, jarang-jarang juga ketemu di.
0: Oh begitu.
7: Aduh, iringan Mbak Aisyahnya di sana.
0: Mbak Aisyah udah bobo cantik ya, udah di dinas subuh tadi.
7: Iya, udah bobo cantik dia.
0: Udah bobo cantik, udah mimpi kayaknya.
7: Iya.
0: Apa kabar Bang Luhut? Sehat-sehat ya?
7: Iya, terbesar. Ya, cuaca satu hari ini cerah.
0: Cerah? Oke. Kalau Fak-Fak tadi cerah, mendung-mendung. Seperti itulah ya. Oke. Bang Luhut lagunya ikutan ya Bang Luhut ya.
7: Iya, iya aku ikutan aja lagunya.
0: Oke, oke.
7: Aku salam 4 orang aja lah.
0: Boleh.
7: Biar kita diputar lagunya.
0: 4 spesial siapakah itu?
7: Mbak Reva, nah bertugas sampai tuntas dan semangat nanti pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
7: Terus ada juga Ibu Kristi, Ibu Kristi sudah ikutan kan?
0: Iya, sudah.
7: Iya, terus dia ada juga Bang Tuska Tengah, ada juga Bunda Ima, Bunda En, dan buat semua-semuanya lah.
0: Okay. Walaupun
7: berada, nanti dia sempat lagunya diputarkan waktu ini sudah mendekati jam itu sendiri. Oke, buat Mbak Reba, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Reba.
0: Sama-sama.
7: Terima kasih.
0: Salam ruang rindu. Terima kasih kembali untuk Bang Luhut Horas juga ya. Oke, kita nikmati dulu nih lagu Kus Plus Kasih Sayang. Saya spesialkan juga ya untuk Kakak Tajudin tadi yang sudah gabung.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hold on. Now, I'm just going to raise this so as it's nearer the bass strings than the top string. Paul's broken at last, broken at last. Paul's broken at last, at last, at last. He's broke today. Okay. One, oh, you ready, Macca? 1, 2, 3, 1, 2, 3.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

Terima kasih untuk semuanya yang sudah merabaikan Ruang Rindu untuk edisi hari ini, edisi Sabtu 30 Mei 2026. Semoga terhibur ya untuk semuanya yang sudah bergabung ataupun yang pantauin saja ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dihadirkan di malam hari ini. Salam kompak selalu untuk semuanya. Dan penelpon terakhir saya sapa nih, ada siapakah dia?

0: Nak Serun, Bintang Pratama, Terabot, Putra Tengah, Pembotak, dan semua yang tambah terkecuali.
1: Okey, semuanya aja ya.
0: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Reta, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mas Lia penelpon terakhir ya, penutup di Ruang Rindu malam hari ini.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Karpet merah yang kini identik dengan kemewahan dan selebriti memiliki sejarah panjang yang berakar dari ribuan tahun lalu. Awalnya simbol ini bukan digunakan untuk menyambut bintang film, melainkan sebagai penanda kekuasaan dan kehormatan. Jejak paling awal dari konsep karpet merah ditemukan dalam karya sastra Yunani kuno. Dalam drama tragedi Agamemnon, karya Aeschylus yang ditulis sekitar tahun 458 sebelum masehi, Ratu Litemnestra menyambut suaminya Raja Agamemnon dengan gulungan kain berwarna ungu tiran yang memiliki corak kemerahan. Sebuah tindakan yang dianggap sangat mewah dan hanya layak untuk dewa. Agamemnon sendiri sempat ragu untuk menginjak kain itu karena dianggap terlalu angku bagi manusia biasa. Nah, di masa-masa selanjutnya, warna merah dianggap sebagai simbol status tinggi. Di berbagai kerajaan Eropa, karpet merah atau permadani merah kerap digunakan untuk menyambut raja, tamu kerajaan, atau tokoh gereja. Warna merah sendiri dikenal mahal karena pewarnanya diambil dari bahan alami langka seperti serangga kohineal. Transisi penggunaan karpet merah kerana publik terjadi pada awal abad ke-20. Kereta api New York Central pada tahun 1902 menggunakan karpet merah untuk membimbing penumpang kelas 1 menuju kereta, menjadikannya simbol pelayanan eksklusif. Karpet merah mulai diasosiasikan dengan dunia hiburan pada premier film tahun 1922 di Grauman's Egyptian Theater di Hollywood. Sejak saat itu karpet merah menjadi tradisi dalam berbagai acara besar. Namun baru pada tahun 1961 karpet merah mulai digunakan secara resmi dalam ajang Academy Award Oscar. Pada tahun 1966, ketika Oscar pertama kali disiarkan dalam warna, visual karpet merah menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton dan memperkuat asosiasinya dengan glamor. Kini, karpet merah digunakan di berbagai acara bergengsi, mulai dari festival film internasional, penghargaan musik, hingga gala amal. Lebih dari sekedar permadani, karpet merah telah menjadi simbol pengakuan, pencapaian, dan kehormatan.

Band kalau lagi temani Anda malam hari ini ya, membawa kita ke pukul 23:11 waktu Indonesia Timur. Di Fakfak malam ini kebersamaan kita pendengar, saya hadirkan pilihan informasi datangnya dari grup musik The Overtones yang meramaikan panggung gelaran My BCA International Chief Jazz Festival 2026 pada hari kedua hari ini, termasuk juga memperkenalkan lagu dari album barunya yang akan datang. Nah, pendengar, tampil di Sosro Stage Java Jazz 2026 yang berlangsung di Nusantara International Convention Exhibition Big 2 Tangerang Banten, trio kakak beradik Made Emmanuel, Ruben Nathaniel, dan Mika Angelo membuka penampilannya dengan lagu Tak Bisa Kupercaya. Lagu ini tentunya ya sudah tak asing lagi ya. Nah, penampilan The Overtones ini menjadi momen menandai kembalinya mereka ke atas panggung setelah sebelumnya sempat vakum ya. Nah, pendengar, sebelumnya selama 2 tahun kebelakang The Overtones sedang break sampai akhirnya tahun ini memutuskan untuk kembali bermusik lagi dan bisa tampil di panggung sebesar ini adalah kehormatan yang sangat tinggi. Hal ini diungkapkan oleh Mika, pendengar ya. The Overtones kemudian melanjutkan penampilan dengan membawakan lagu Benar-Benar, kemudian ada lagu Endlessly, I Still Love You, dan Seperti Dulu. Nah, pendengar, kehadiran simbol sunrise menjadi salah satu elemen menarik dalam aksi panggung mereka. Pendengar, simbol ini memiliki makna lebih dari sekadar visual karena mencerminkan konsep yang diangkat dalam karya terbaru mereka. Nah, pendengar, The Overtones kemudian membawakan lagu Sampai Kapan dari album terbaru mereka yang akan datang. Pendengar, lagu baru ini kemudian disambut antusias. Ya, disambut antusias penonton dan dilanjutkan dengan membawa lagu Saya Pelindungmu yang menjadi penutup penampilan The Overtones.

0: Namaku Lastri. Di tengah berbagai tekanan hidup dan stres, aku mencari pelarian melalui belanja. Barang apapun yang viral, aku ikutan FOMO dengan membelinya. Kehadiran berbagai aplikasi belanja online juga semakin memperparah kebiasaan ini. Apalagi kalau ada penawaran diskon yang menggiurkan. Hingga akhirnya, tanpa aku sadari, aku telah terjebak dalam siklus belanja yang tidak ada habisnya. Berkedok menyenangkan diri sendiri dan menikmati hidup yang hanya sekali, aku menghabiskan uang membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Gaji setiap bulan hanya numpang lewat saja. Tabungan tak ada, apalagi dana darurat. Sementara cicilan terus menumpuk, dan parahnya, aku juga terjebak pinjol. Kawan, inilah yang aku alami. Doom spending bukan hanya menguras dompet, tapi juga menimbulkan utang yang menumpuk dan mengganggu keuangan. Belum terlambat jika ingin membebaskan diri dari doom spending. Sebelum belanja, tanyakan dulu pada diri sendiri, apakah ini benar-benar diperlukan atau hanya pelarian sejenak?
1: Pernah dengar lagu ini?

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

0: Kegiatan event dan prestasi olahraga terus menjadi perhatian dalam mendorong lahirnya generasi atlet yang berdaya saing. Melalui berbagai event olahraga, para atlet tidak hanya diuji kemampuan teknisnya, tetapi juga dibentuk mental, disiplin, dan sportivitas dalam setiap pertandingan. Event olahraga menjadi ruang penting untuk menjaring bibit unggul sekaligus mengukur hasil pembinaan yang telah dilakukan. Dari lapangan inilah semangat juang, kerja keras, dan kebersamaan tumbuh, membangun karakter atlet yang tangguh dan berprestasi. Dengan pembinaan yang berkelanjutan dan dukungan semua pihak, olahraga tidak hanya menghadirkan prestasi, tetapi juga menjadi sarana mempererat persatuan serta mengharumkan nama daerah di berbagai ajang kompetisi.
1: Pendengar, bulan Juni tinggal menghitung hari. Apakah sudah siap untuk menyaksikan fenomena-fenomena langit yang akan terjadi di bulan Juni nanti? Nah, kalau di bulan Mei ini pendengar telah menghiasi langit ya, fenomena hujan meteor Eta Aquarii, planet berjejer, dan ada juga dua bulan purnama. Yang pertama itu terjadi di tanggal 1 Mei dan yang kedua itu terjadi di tanggal 31 Mei besok ya. Nah, sementara pendengar, untuk bulan depan ya, di bulan Juni, giliran galaksi Bima Sakti dan hujan meteor Botit yang akan tampil nih. Nah, pendengar, ada beberapa fenomena langit yang bisa kita saksikan ya di sepanjang bulan Juni. Yang pertama itu ada konjungsi planet. Nah, konjungsi planet merupakan peristiwa ketika dua atau lebih planet berdekatan satu sama lain di langit malam ketika dilihat dari bumi. Nah, di tanggal 8-9 Juni, Jupiter dan Venus ini akan terlihat pada jarak yang berdekatan. Kira-kira selebar jari kelingking dari pandangan kita di bumi tentunya ya. Kemudian tanggal 10 Juni, Saturnus dan bulan juga akan bersinar dalam jarak 5 derajat, kira-kira selebar 3 jari dari sudut pandang mata kita. Selanjutnya sekitar 1 jam sebelum matahari terbit pada tanggal 11 Juni, bulan sabit, Mars dan Saturnus akan membentuk garis rapat di langit timur. Pendengar, setiap bulan kita juga akan melewati fase bulan baru, yaitu ketika bulan hampir tidak terlihat di langit. Dan fase bulan baru ini diperkirakan terjadi pada tanggal 15 Juni. Nah, hujan meteor Botit juga akan menghiasi langit ya di bulan depan, yaitu pada tanggal 27 Juni. Itu adalah puncak hujan meteor Botit. Hujan meteor ini terjadi karena bumi bertemu dengan aliran partikel yang dilepaskan oleh komet 7P Pons. Dan biasanya hujan meteor ini aktif dari tanggal 22 Juni hingga 2 Juli setiap tahunnya. Dan pada fase puncaknya, hujan meteor ini akan menghadirkan sekitar 100 meteor dalam 1 jam. Nah, pendengar, di akhir bulannya, di tanggal 29 Juni, ada fenomena bulan purnama stroberi. Wow, kenapa ya disebut strawberry moon? Jadi pendengar, bulan ini akan terlihat mulai pukul 8 malam waktu setempat, dan uniknya pada saat terbit dan terbenam, bulan akan memantulkan cahaya berwarna orange cemerlang. Hal ini disebabkan oleh cahaya yang merambat melalui atmosfer bumi pada sudut tertentu. Selain bulan strawberry, orang Eropa juga menyebutnya dengan penamaan lain seperti Rosmoon dan juga Madmoon. Nah, pendengar, di bulan Juni kita juga akan menyaksikan tiga bintang yang membentuk pola piramida unik di langit. Bintang tersebut adalah Vega dari rasi bintang Lyra, kemudian Altair dari Aquila, dan Deneb dari Cygnus ya, di malam hari ketika bintang ini lebih mudah terlihat di langit timur. Pendengar, itulah ya sederetan fenomena langit yang akan hadir ya di sepanjang bulan Juni.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sapu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

Kebiasaan menggunakan handphone saat sedang charger kini kian umum, khususnya saat bermain game, menonton video, atau bahkan saat menelpon. Meski terlihat sepele, praktik ini ternyata menyimpan sejumlah resiko serius, mulai dari kerusakan perangkat hingga potensi membahayakan keselamatan pengguna. Beberapa bahaya main HP sambil dicas diantaranya, overheating saat digunakan dan charger bersamaan, ponsel bekerja ekstra keras. Proses charging menghasilkan panas ditambah penggunaan aplikasi berat seperti game dan juga video yang membuat suhu perangkat meningkat pesat. Hasilnya, baterai dan komponen internal bisa rusak atau bahkan dalam kasus ekstrim memicu ledakan atau kebakaran. Pengisian daya jadi lambat, aktivitas berat saat charger mengkonsumsi daya langsung, alhasil arus yang masuk ke baterai berkurang sehingga proses pengisian menjadi lebih lama. Degradasi dan kerusakan baterai. Overheating terus-menerus mempercepat degradasi baterai lithium ion. Kerusakan bisa berupa baterai menggelumpung, bocor, atau kehilangan kapasitas yang signifikan. Jika parah, komponen internal bahkan bisa meledak. Kebakaran dan korsleting listrik. Kabel atau charger yang tidak berkualitas naik risiko korsleting saat digunakan. Dipadukan dengan kondisi panas berlebih, hal ini tentunya dapat memicu korsleting dan kebakaran. Bahkan telah menimbulkan insiden fatal seperti kebakaran rumah dan korban jiwa. Paparan radiasi elektromagnetik lebih tinggi. Ketika ponsel charger digunakan, beberapa penelitian menunjukkan potensi peningkatan paparan radiasi elektromagnetik. Walau butuh penelitian lebih lanjut, waspadai potensi dampak radiasi jangka panjang. Kerusakan fisik pada port dan kabel. Penggunaan terus-menerus dan gerakan kabel saat charger dapat menyebabkan kerusakan port USB serta kabel itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan koneksi longgar, proses pengisian terganggu, atau kerusakan permanen pada port. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Gunakan charger dan kabel asli atau bermutu tinggi, hindari produk KW. Usahakan jangan gunakan ponsel saat charger, terlebih untuk aktivitas berat seperti gaming atau menonton. Perhatikan suhu ponsel, jika terasa panas, hentikan pengisian dan biarkan dingin. Jangan charger terlalu lama, misalnya semalaman, dan jika memungkinkan, lepaskan casing saat charger. Letakkan ponsel di tempat sejuk dan terhindar dari paparan matahari langsung.

Mendengar setiap aktivitas di internet meninggalkan rekam digital yang sulit untuk benar-benar dihapus ya. Unggahan, komentar, dan pencarian dapat mempengaruhi citra serta peluang karir di masa depan. Pemahaman etika digital penting untuk membangun reputasi profesional sejak masa kuliah. Jejak digital yang terabaikan berpotensi menimbulkan resiko saat dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan selama ini mungkin kita pernah mendengar tentang jejak digital ya. Jadi jejak digital itu mencakup seluruh informasi yang tertinggal dari aktivitas kita di internet. Bisa berupa unggahan, komentar, foto, video, hingga data penggunaan aplikasi. Jejak digital dapat muncul secara aktif maupun terekam tanpa kita sadari karena sulit dihapus sepenuhnya ya. Rekam digital ini berpotensi untuk mempengaruhi peluang dan reputasi masa depan. Apa saja sih dampak dari jejak digital itu? Nah, pendengar, biasanya perusahaan serta institusi pendidikan meninjau rekam jejak digital kandidat. Nah, riwayat aktivitas daring yang buruk bisa mempengaruhi peluang diterima kerja atau mendapatkan beasiswa. Nah, pendengar, jejak digital juga dapat membentuk citra seseorang di mata publik maupun lingkungan profesional. Unggahan atau komentar lama berpotensi untuk mempengaruhi penilaian orang lain. Selain itu, pendengar, informasi pribadi kita yang tersebar di internet juga berisiko disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan kondisi ini dapat memicu penipuan ataupun pencurian identitas. Selain itu, pendengar, aktivitas digital yang melanggar aturan juga dapat menimbulkan masalah hukum. Penyebaran hoax atau ujaran kebencian bisa berpotensi pada sanksi ya. Karena itu penting untuk menggunakan internet secara bijak dan juga bertanggung jawab setiap hari.

0: Di angkasa, para ahli astronomi sering menemukan pemandangan berwarna-warni yang indah melalui teleskop. Warna-warni itu sebenarnya adalah sisa ledakan bintang yang sudah mati. Para ahli mengelompokkan ledakan bintang menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah nova yang biasanya terjadi pada bintang ganda, yaitu bintang yang sudah menyusut menjadi lebih kecil. Katai putih ini menarik gas dari bintang pasangannya. Ketika gas sudah terlalu banyak, terjadilah ledakan di permukaan. Ledakan ini membuat bintang terlihat jauh lebih terang untuk beberapa minggu. Selanjutnya, yaitu supernova, jauh lebih kuat. Ledakan ini bisa terjadi ketika bintang yang sangat besar kehabisan bahan bakar. Inti bintangnya runtuh, lalu meledak dengan sangat terang, bahkan bisa mengalahkan cahaya satu galaksi. Supernova juga bisa terjadi ketika katai putih terlalu banyak menyerap gas dari bintang pendampingnya.
1: Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Mariama Karpov adalah novel karya Andrea Hirata yang mengisahkan tentang seorang perempuan Indonesia bernama Mariama yang menikah dengan seorang pria Rusia bernama Karpov. Novel ini menyajikan kisah cinta yang unik dan mengharukan, di mana perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang sosial menjadi tantangan yang harus mereka hadapi. Novel ini menggambarkan bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan, termasuk perbedaan budaya dan bahasa. Mariama dan Karpov membuktikan bahwa cinta mereka begitu kuat sehingga mampu menyatukan dua dunia yang berbeda. Kisah Mariama mengajarkan kita tentang pentingnya beradaptasi dengan lingkungan dan budaya baru. Mariama harus belajar bahasa Rusia dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Rusia. Sementara Karpov juga berusaha memahami budaya Indonesia. Novel ini menyoroti berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh pasangan beda negara, seperti masalah komunikasi, keluarga, dan pandangan masyarakat. Mariama digambarkan sebagai sosok perempuan yang kuat, mandiri, dan berani. Ia tidak hanya menjadi istri yang setia, tetapi juga seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Novel ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya justru dapat memperkaya kehidupan. Melalui pernikahannya dengan Karpov, Mariama membuka diri pada dunia baru dan memperluas wawasannya. Pesan yang dapat diambil dari novel ini adalah cinta tidak mengenal batas negara, ras, atau agama. Untuk meraih kebahagiaan, kita perlu belajar beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan baru. Perbedaan dapat memperkaya hidup dan memperkuat hubungan. Perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Kisah hidup Mariama yang penuh perjuangan dan cinta akan menginspirasi para pembaca. Novel ini memperkenalkan pembaca pada budaya Indonesia dan Rusia. Gaya bahasa Andrea Hirata yang khas membuat novel ini sangat menarik untuk dibaca. Mariama Karpov adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang berharga. Jika kamu menyukai kisah cinta yang inspiratif dan ingin mengetahui lebih banyak tentang budaya Indonesia dan Rusia, buku ini sangat cocok untuk kamu. Demikian esensi buku Mariama Karpov, karya Andrea Hirata.
1: Esensi buku Prosatu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita

Pria 52 menit berlalu dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Lagu dari Salju Band Tak Sadarkah menjadi lagu pisah kita ya untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Saya Revanti saatnya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita pisah, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berdengar salam sejahtera. Program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak kembali mengudara edisi hari ini Minggu tanggal 31 Mei 2026. Senang sekali saya Julai Kawawulat kembali bersama Anda. Kebersamaan kita di Fak-Fak pagi hingga jelang siang di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan berkah yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat. Mudah-mudahan pendengar pagi hari ini sudah pada bangun, teristimewa bagi Anda, kaum muslimin muslimah, diawali dengan panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Baik pendengar, kebersamaan kita di Fak-Fak pagi ini, kami ajak Anda, kita ikuti pengajian Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 hingga 37, diikuti dengan renungan dan beberapa pilihan lagu-lagu menemani suasana pagi hari Anda, menuju ke pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.
1: Syaitan wajib.

berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Tahukah Anda bahwa keju termahal di dunia bukan berasal dari susu sapi, kambing, ataupun domba, melainkan dari susu keledai. Keju ini bernama Pule dan hanya diproduksi di satu tempat di dunia, yaitu di sebuah cagar alam khusus bernama Zasavica di Serbia. Istimewaan Pule terletak pada bahan dasarnya yang sangat langka dan proses pembuatannya yang rumit. Susu keledai Balkan yang menjadi bahan utamanya hanya bisa diperoleh dalam jumlah sangat terbatas, karena seekor keledai hanya menghasilkan sedikit susu setiap harinya, dan proses pemerahan pun harus dilakukan secara manual. Dibutuhkan sekitar 25 liter susu untuk menghasilkan 1 kg keju, menjadikannya sangat eksklusif dan mahal. Keju pula memiliki tekstur yang lembut dengan rasa unik yang sedikit manis, berbeda dari keju-keju pada umumnya. Selain kelezatannya yang khas, susu keledai juga dikenal kaya akan nutrisi seperti protein, kalsium, dan omega 3. Bahkan disebut-sebut hipoalergenik dan baik untuk kesehatan kulit. Maka tak heran jika Cleopatra, ratu Mesir kuno, dikabarkan rutin mandi dengan susu keledai untuk menjaga kecantikannya. Karena tingkat kesulitan produksi dan kelangkaannya, harga keju Pule bisa mencapai lebih dari $1,000 atau sekitar 16 juta rupiah per kilogram. Bagi pecinta keju sejati, mencicipi keju Pule bisa menjadi pengalaman kuliner yang sangat langka dan istimewa.

0: Aku masih ingat, dulu sih awalnya hanya coba-coba. Karena faktor lingkungan, akhirnya aku terjebak. Padahal aku sudah sering diingatkan untuk berhenti, tapi tak pernah aku dengarkan. Toh rasanya aku baik-baik saja kok selama ini. Padahal sudah jelas juga peringatan kesehatan bergambar di bungkusnya yang sudah sering aku lihat. Menyeramkan memang, tapi aku tetap tidak berhenti juga. Hingga akhirnya, orang terdekatku sendiri yang mengalaminya. Malaikat kecilku jatuh sakit akibat paparan asap rokok yang aku hisap. Bahaya asap rokok itu nyata, kawan. Semoga tidak terlambat untuk berhenti merokok sekarang.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, ada lebih 7.000 bahan kimia yang ditemukan dalam asap rokok, di antaranya beracun dan bersifat karsinogenik yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Sayangi diri Anda dan keluarga dari bahaya asap rokok.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Fak-Fak pagi ini baik mendatang bagi saudara-saudari umat Buddha. Kita nikmati pilihan lagu-lagu Buddha menemani pagi hari Anda. Hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Raya Waisak ya, bagi saudara-saudara kita umat Buddha yang merayakannya di hari ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Program Satu Radio Republik Indonesia, Fak-Fak, selanjutnya menantikan tanda waktu pukul 6 saat disampaikan suara redaksi Minggu.

0: Saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diprediksi jatuh pada 27 Mei 2026, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pakpak terus berupaya menjaga ketersediaan, keamanan, dan kelayakan hewan serta daging kurban. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang beredar memenuhi syarat kesehatan dan aman dikonsumsi masyarakat. Melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan, pengawasan terhadap lalu lintas hewan kurban diperketat, terutama terhadap sapi dan kambing yang didatangkan dari luar daerah. Pemeriksaan dilakukan sejak sebelum hewan diberangkatkan hingga tiba di Kabupaten Pakpak. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Rosita Laudibadi mengatakan pihaknya telah menerima pengiriman sapi kurban sebanyak 50 ekor menggunakan KMP Kalapia sekitar 2 minggu lalu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 ekor merupakan permintaan untuk Kabupaten Kaimana.
1: Kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya untuk hewan kurban, tahun ini sudah ada sapi kurban yang datang 2 minggu yang lalu dengan KMP Kalabia itu sejumlah 50 ekor. 50 ekor itu ada sebagian, ada permintaan untuk Kaimana 16 ekor. Yang kedua ini juga dengan KMP Kalabia nanti tiba sejumlah 100 ekor. Itu untuk sapi. Semuanya di Fakfak. Terus ada juga kambing, dia ikut sabuk Nusantara 77. Itu sebanyak 30 ekor sesuai dengan rekomendasi pemasukan. Tetapi ada permintaan lagi dari Kaimana mungkin sekitar 15 ekor. Jadi mungkin Bapak Ibu masyarakat Kota Fakfak yang memerlukan hewan kurban bisa menghubungi, ini ada beberapa yang istilahnya menjual hewan kurban, yaitu di Rumah Quran atas nama mungkin Ustadz Muhammad Nur Keliwida, terus Haji Jasmine di Salobar ya, terus mungkin Ibu Ratna Anto itu di sekitar Salobar juga, terus Haji Rasid Wajo, terus ada juga yang dari distrik Bombarai dan Tomage.

0: Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak Haji Herman Bugis menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut berupa satu ekor sapi yang disembelih di Masjid Agung Fakfak. Penyembelian sapi bantuan Presiden dilakukan usai pelaksanaan sholat Idul Adha lingkungan Masjid Agung Baitul Makmur. Kegiatan tersebut disaksikan pengurus masjid dan para jemaah. Yang mengatakan bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Kabupaten Fakfak. Menurutnya bantuan hewan kurban sangat membantu masyarakat yang menerima daging kurban tahun ini.
1: Atas nama Ketua Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Fakfak menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah menyerahkan sapi kurban melalui pemerintah daerah Kabupaten Fakfak. Selesai sholat Idul Adha diserahkan langsung oleh Bupati kepada kami dan insya Allah selaku pengurus dan seluruh jamaah Masjid Agung serta panitia insya Allah bertanggung jawab menyembelih dan menyalurkan sesuai dengan para pihak yang berhak untuk menerimanya.

0: Perayaan Idul Adha tahun ini di Kabupaten Fakfak, khususnya di Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Fakfak, berlangsung penuh makna bagi umat Islam yang hadir. Ibadah tersebut dipimpin oleh Imam Haji Ismail Iha dengan Khatib Muhammad Ayub Syamsul dan penghantar khatib sekaligus Bilal Muklis Namudat. Seusai sholat id, khatib diantar oleh penghantar khatib ke atas mimbar sebagaimana cuplikan berikut.
1: Allahumma salli wa sallim ala asrafil arbi wal ajam wa imami makata wal haram pamambahil imi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jidahu ya Rabbi syarafahu wa karamahu wa mahabbatahu wa ta'zimah.
2: Boleh jadi di antara kita ada yang di Idul Adha tahun yang lalu

lalu masih sempat bersama-sama dengan orang tuanya, masih sempat bersama-sama dengan ayah ibunya. Tapi di Idul Adha tahun ini, boleh jadi di antara kita ada yang sudah tidak bisa lagi bersama dengan mereka karena lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Saudara, PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak Berti Riawaru menegaskan penggunaan KTP elektronik maupun fotokopi KTP untuk berbagai kebutuhan administrasi pada dasarnya tidak menjadi persoalan selama dilakukan sesuai kebutuhan pelayanan dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pernyataan itu disampaikan saat memberikan klarifikasi terkait arahan Dirjen Dukcapil mengenai pemanfaatan dan praktik fotokopi KTP. Menurut Berti, penggunaan fotokopi KTP masih diperbolehkan sepanjang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menilai kedua regulasi tersebut telah memberikan pedoman yang jelas terkait penggunaan identitas kependudukan masyarakat.
1: Sebenarnya pada dasarnya penggunaan KTP untuk fotokopian dan lain sebagainya itu tidak masalah karena dilakukan sepanjang sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan juga dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tetap mengacu pada Undang-Undang 24 Tahun 2013 lalu kemudian terkait dengan kerahasiaan atau perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang 27 Tahun 2022. Intinya bahwa penggunaan KTP itu tepat sasaran baik dari sisi penggunaan administrasi terus kemudian pelayanannya kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan mungkin tes pegawai, tes poriten itu masih tetap bisa digunakan. Tapi yang paling penting adalah kerahasiaan data itu yang perlu karena takutnya yang sampai penyalahgunaan data dari yang bersangkutan. Jadi intinya yang bersangkutan punya data dia tetap pakai untuk kebutuhan pribadinya begitu. Itu intinya di sini.

0: Sekretaris Kampung Sekban, La Ayudin, mengatakan dana kampung tahap 1 yang bersumber dari APBN telah dicairkan. Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi RRI pada Jumat 22 Mei 2026. Menurutnya, pencairan dana tersebut menjadi kabar baik bagi pemerintah kampung dalam menjalankan berbagai program kerja tahun anggaran 2026. Dana yang telah dicairkan nantinya akan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan kampung. Yang menjelaskan, pemerintah kampung segera menyesuaikan pelaksanaan program sesuai agenda yang telah disusun. Dikatakan, pencairan dana kampung sangat penting untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat juga dapat segera dilaksanakan. Pemerintah Kampung Sekban berharap penggunaan dana kampung dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai aturan yang berlaku. Pengelolaan administrasi juga akan diperhatikan agar seluruh program berjalan tertib.
1: Kami Kampung Sekban telah melakukan pencairan dana desa bersumber dari APBN tahap 1 40% sebanyak 72.848.010 rupiah. Namun dari angka itu ada pemotongan pajak sebesar 14.785.625 rupiah. Nah, dari angka itu maka total yang kami terima 158.060.385 rupiah.
2: Sekian surat redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: tahu sekali. Ini namanya knalpot racing, Mama.
1: Aduh, gaul-gaul apa ya? Motor ada bye-bye, baru Kodi tinggal sibuk ganti knalpot saja. Kau lihat ini. Rumah sampai basah, kau bikin polusi udara saja. Sudah gitu, bar ribut lagi.
0: Mama, tapi dia bersuara keren, Mo.
1: Keren-keren dari mana? Yang ada nih kok bikin telinga sakit. Lagian untuk apa kalau cuma gaya-gaya? Su bikin polusi udara, polusi suara, pasti boros bensin juga. Dan ujung-ujungnya kalau kena tilang pak polisi, malah bikin seseorang tua.

Selamat pagi pendengar, ruang layanan masyarakat untuk Anda pagi hari ini dengan satu pengumuman berasal dari Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam, Stai Almadi Fakfak. Ditujukan kepada para lulusan SMA, MA, SMK, dan sederajat di Fakfak dan sekitarnya. Isi pengumuman, Sekolah Tinggi Agama Islam Stai Almadi Fakfak membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program studi sebagai berikut. 1. Pendidikan Agama Islam PAI Jenjang Program Strata 1, status terakreditasi baik. 2. Hukum Pidana Islam HPI Jenjang Program Strata 1, status terakreditasi baik. 3. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI Jenjang Program Strata 1, status terakreditasi baik. Waktu pendaftaran, gelombang pertama dari tanggal 28 Mei sampai dengan 28 Juni 2026, gelombang kedua tanggal 1 Juli sampai dengan 28 Juli 2026. Syarat pendaftaran, 1. Mengisi formulir pendaftaran, 2. Fotokopi ijazah terakhir 2 lembar, 3. Fotokopi kartu keluarga KK sebanyak 2 lembar, 4. Fotokopi akte lahir 2 lembar, 5. Foto warna berlatar merah 3x4 sebanyak 2 lembar, 6. Map berwarna hijau, 7. Tempat pendaftaran di kampus Stai Almadi Fakfak, Jalan Dr. Samratulangi, Nuri Dalam, Bawah, Wagom Fakfak. Waktu pendaftaran setiap hari jam kampus mulai pukul 14 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Timur. Hal-hal lain yang belum jelas dapat ditanyakan langsung pada saat pendaftaran. 8. Untuk kemudahan informasi dapat menghubungi nomor HP atas nama Bapak Moksen Rumbawa SHI di nomor 0822-39-87-9986 dan Bapak Munajir Kaimudin SHMH di 0823-9848-9097. Demikian untuk diketahui atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sekian dalam ruang layanan masyarakat telah kami informasikan satu pengumuman. Atas perhatian Anda disampaikan terima kasih. Selamat pagi.

94,9 FM, Tau 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Rasa ngantuk bisa muncul kapan saja, termasuk saat belajar, bekerja, bahkan saat mengendarai kendaraan. Kondisi ini seringkali disertai dengan gejala sulit konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan rasa ngantuk terkadang muncul di pagi hari meski baru bangun tidur. Bila rasa ngantuk dibiarkan terus-menerus, maka aktivitas dan produktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Rasa ngantuk yang muncul tidak hanya dirasakan di pagi hari, namun juga saat beraktivitas di siang hari. Kemungkinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang tidur atau begadang, stres dan depresi, dehidrasi, konsumsi kafein berlebih, serta jarang bergerak. Cara menghilangkan ngantuk yang paling utama adalah mencukupi waktu tidur. Waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah sebanyak 7 hingga 9 jam setiap harinya. Apabila sudah cukup tidur tetapi masih suka mengantuk, kita juga bisa mencoba tidur siang selama 30 hingga 60 menit untuk menghilangkan ngantuk. Selain itu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan ngantuk saat beraktivitas, seperti dilansir dari alodokter.com. Bangunlah dari tempat duduk, lalu berjalan-jalan atau lakukan peregangan selama 10 menit. Istirahatkan sejenak mata dan alihkan pandangan dari layar komputer. Konsumsi makanan ringan yang rendah gula seperti kacang atau buah-buahan segar. Cobalah menyalakan lampu untuk mengusir rasa ngantuk jika berada di ruangan yang redup. Cobalah untuk bersosialisasi di sela-sela waktu istirahat siang, misalnya dengan mengobrol bersama rekan kerja. Tarik nafas dalam untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan energi dalam tubuh. Minumlah air putih lebih banyak untuk mencegah dehidrasi yang mengakibatkan ngantuk, serta meningkatkan kualitas tidur. Jika beberapa cara tersebut masih tidak efektif untuk menghilangkan ngantuk, maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Tidak menutup kemungkinan rasa ngantuk yang sering dialami disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu dan perlu segera ditangani.

0: Saya tanya bapak dulu. Bapak.
1: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek kah?
1: Aduh,
0: tolong sudah, bapak cek. Kenapa? Bapak listrik padam?
1: Iyo, saya listrik padam.
0: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
1: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
0: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin dan saya bukan Jack. Buat Pak Jamace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Pendengar Open, turnamen futsal Kapolres Cup ke-6 dan Bayangkari Cup ke-2 tahun 2026 resmi dibuka oleh Kapolres Kaimana AKBP Satria Dwi Dharma SIK di Gor Kaimana Sabtu 30 Mei 2026. Pembukaan turnamen berlangsung meriah dan mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang memadati Tribun Gor Kaimana. Sebanyak 58 tim futsal putra ambil bagian dalam Open Turnamen Kapolres Cup ke-6, sementara Bayangkari Cup ke-2 diikuti oleh 13 tim futsal putri. Kapolres Kaimana AKBP Satria Dwi Dharma yang didampingi Ketua Bayangkari Cabang Kaimana, Nyonya Heni Satria mengatakan, penyelenggaraan Kapolres Cup tahun 2026 memiliki konsep berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena dikemas dalam format Open Turnamen. Menurutnya, melalui turnamen terbuka tersebut diharapkan lahir bibit-bibit atlet futsal berbakat yang nantinya dapat dilirik dan berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kaimana serta para sponsor yang telah memberikan dukungan sehingga Open Turnamen Kapolres Cup ke-6 dan Bayangkari Cup ke-2 tahun 2026 dapat terselenggara dengan baik. Sementara itu, Wakil Bupati Kaimana Isak Wariensi mengajak seluruh peserta untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung. Pembukaan turnamen ditandai dengan penyerahan piala bergilir oleh tim putra Senja Kaimana selaku juara Kapolres Cup ke-5 kepada panitia penyelenggara. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pertandingan eksibisi antara tim Forkopimda Kaimana melawan anggota Polres Kaimana. Open Turnamen Futsal Kapolres Cup ke-6 dan Bayangkari Cup ke-2 dijadwalkan berlangsung mulai 30 Mei hingga 26 Juni 2026 dan menjadi salah satu ajang olahraga terbesar yang digelar di Kabupaten Kaimana tahun ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah mendorong sistem perlindungan perdagangan berbasis teknologi. Operasi Desa Merah Putih di beberapa wilayah masih mengalami kendala operasional dan juga lahan. Timor Leste mengusulkan Laut Tiongkok Selatan sebagai zona perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan lahan hibah di Desa Pandai, Kabupaten Bima, untuk membangun sekolah rakyat pertama di Pulau Sumbawa sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah pusat. Gubernur Lalu Muhammad Iqbal menyatakan lokasi masih dikaji secara teknis. Namun Desa Pandai tetap menjadi prioritas guna mendorong pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Barat. Presiden Timor Leste, Ramos Horta, mengusulkan agar Laut Tiongkok Selatan ditetapkan sebagai zona perdamaian yang bebas dari pulau artifisial dan juga pangkalan militer, guna meredakan ketegangan di tengah sengketa wilayah antar negara. Ia menilai klaim historis dan

0: berkelanjutan dengan PSSI untuk memperkuat kualitas pembinaan sepak bola di Papua. Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Saiful Ahmar menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan juga berbasis teknologi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
2: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
1: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
2: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti, masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
3: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling?
2: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Merah Putih Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis, Riau masih menunggu persiapan operasional meskipun telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Reza.
4: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
5: Hari ini sebetulnya kita baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 KDKMP ya, 100% dari 155 KDKMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDKMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Nah, memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus.
4: Sementara itu Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
6: Kalau sekarang kita masih menyiapkan pengurus koperasi Merah Putih yang masih kita siapkan, dan utama sekarang adalah merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk masyarakat Desa Wonosari. Karena menyangkut kopdes ini adalah melayani anggota koperasi Merah Putih. Jadi sekarang fokus pengurus koperasi Merah Putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota koperasi Merah Putih. Alhamdulillah sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi Merah Putih.
4: Suswanto optimis koperasi

0: Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pembangunan gerai koperasi Merah Putih di wilayah Nias Utara, Sumatera Utara masih belum mencapai 50% karena terkendala lahan. Berikut informasinya, Muniali Areva.
2: Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main.
3: Pembangunan gerai koperasi Merah Putih di Kabupaten Nias Utara terkendala masalah lahan. Dari 113 desa kelurahan, baru 56 gerai yang berhasil dibangun dengan progres bervariasi. Sementara 57 desa lainnya belum bisa merealisasikan program tersebut. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Nias Utara Ariston Zaluhu menjelaskan, kendala utama terletak pada luas dan lokasi lahan yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan ketentuan, lahan untuk gerai harus memiliki luas minimal 1000 meter kuadrat dan berada di lokasi strategis.
2: Kendala yang paling utama itu sebenarnya penyediaan lahan. Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main di Koperasi Merah Putih. Saya himbau juga kepada para pengurus desa, kita itu harus memikirkan masa depan, bahwa yang penting gerai dibangun dan untuk kemajuan ekonomi desa itu sendiri.
3: Selain itu, sistem hibah tanpa ganti rugi membuat masyarakat pemilik lahan, terutama yang berada di pinggir jalan, berpikir ulang untuk menyerahkan tanah mereka. Secara ekonomi, tidak adanya kompensasi dinilai kurang menguntungkan bagi pemilik lahan. Untuk itu, pemerintah daerah saat ini terus berupaya mencari solusi agar program dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, warga Kecamatan Namalui Siwa, Putri Harifa, menyampaikan bahwa warga sangat mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus hibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi warga yang hidup bertani.
4: Saya Putri Harifa, warga Kecamatan Namahalu, Kabupaten Nias Utara. Kami sebenarnya mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus dihibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi kami yang hidup dari bertani. Kalau ada skema sewa atau kompensasi kecil, mungkin lebih banyak warga yang mau.
3: Putri berharap ada jalan tengah agar program pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan tanpa merugikan warga. Dari Gunung Stoli, reporter Munir Yarefa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Ayu Citra menyampaikan laporan selengkapnya.
5: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
6: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
5: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat. terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
7: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
5: 1 kilo.
7: Jadi itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
5: Diketahui rahasia kabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 5 22 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
1: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Jawa Timur menegaskan proses pendaftaran SPMB SMP Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan juga verifikasi berlapis. Berikut Wiftahul Umar menyampaikan laporan selengkapnya.
8: Ini kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak.
9: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan proses pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Meski regulasi sanksi ketat belum dituangkan secara formal, mekanisme diskualifikasi tetap diberlakukan bagi peserta yang terbukti melakukan manipulasi data. Ketua MKKS Sekolah Menengah Pertama Negeri Bangkalan, Hermanto, yang juga Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan, menjelaskan, sekolah melalui operator atau PIC berhak melakukan verifikasi atas data partisipasi akademik maupun non-akademik jika ditemukan bukti autentik adanya manipulasi, semisal piagam prestasi yang tidak sesuai fakta, anak tersebut bisa didiskualifikasi dari penerimaan di satuan pendidikan.
8: Ini kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak. Tahun kemarin kita mengutamakan prestasi karena dengan Bapak Menteri kita harus punya komitmen, kita mempunyai rasa keadilan.
9: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Dr. Muhaimin, menambahkan, refleksi atas kelemahan tahun lalu menjadi dasar perbaikan tahun ini.
10: Mulai dari awal tahun, kami sudah melakukan refleksi dan evaluasi berkaitan dengan apa kelemahan-kelemahan dari tahun kemarin. Saya sebagai Kepala Bidang langsung bergerak cepat mengumpulkan perwakilan operator, penyedia layanan jasa, pengawas sekolah, dan teknis di bidang pembinaan.
9: Yang menegaskan indikator verifikasi diperketat, otoritas verifikasi ada di sekolah agar lebih objektif dan tidak menumpuk di dinas. Ia berharap SPMB tahun 2026 berjalan lebih transparan, berkeadilan, dan bebas dari praktek titipan maupun manipulasi data.
1: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekolah Luar Biasa Negeri SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membutuhkan guru tambahan guna mengisi kekurangan guru di sekolah tersebut. Leni Kurniawati menyampaikan laporan selengkapnya.
11: Sesuai aturan sih memang masih kurang ya Pak, tapi kita sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan dan sedang diusahakan.
12: Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLB Negeri Kabupaten Bekasi mengaku kekurangan jumlah guru. Oleh karena itu, pihak sekolah tengah mengajukan tambahan guru baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Menurut Kepala Sekolah SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Kartini menjelaskan kebutuhan guru tambahan atau guru baru mencapai 19 orang. Namun demikian, pihak SLB Negeri Kabupaten Bekasi hanya mengusulkan 10 orang guru baru mengingat keterbatasan jumlah guru SLB di Jawa Barat. Kartini juga berharap usulan tersebut bisa segera direalisasikan sehingga kegiatan belajar dan mengajar di SLB Negeri Kabupaten Bekasi bisa berjalan maksimal.
11: Kalau sesuai aturan sih memang masih kurang ya Pak, tapi kita sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan dan sedang diusahakan.
13: Berapa yang dibutuhkan
11: guru? Kurang lebih kalau di DSO sih 10. Tapi kalau sesuai jumlah siswa sih kurang lebih dari 10 kita butuhnya gitu. Karena memang seluruh SLB di Jawa Barat itu memang kekurangan guru, Pak.
12: Sementara itu, Humas SLB Negeri Kabupaten Bekasi Abdul Hair menjelaskan bahwa kurangnya jumlah guru menjadi tantangan tersendiri sehingga pihaknya berharap agar jumlah guru bisa ditambah.
13: Dengan begitu besarnya peminat orang tua ya, satu, yang kedua juga SLBN hanya satu-satunya kan di kabupaten, otomatis harapan kita sih bisa melayani sepenuhnya gitu. Karena saya sebagai humas SLBN pun tiap harinya menerima tamu terus untuk pendaftaran gitu kan. Tapi kita kan tidak hanya sebatas ruangan yang disiapkan, tapi tenaga guru juga harus dipersiapkan gitu sih. Nah, kendala yang sekarang itu terlihat adalah tenaga guru.
12: Tenaga guru ya.
13: Mungkin kalau kelas kita sudah bisa upayakan ya, kalau gurunya cukup bisa kita bagi-bagi kelasnya gitu kan. Nah, ini yang terkendala sekarang kan tidak bisa menerima guru nol. Jadi memang harus ASN atau P3K. Nah, relokasi itu mungkin belum dapat di SLBN gitu.
12: Sekedar diketahui, SLB Negeri Kabupaten Bekasi memiliki jumlah murid sebanyak 164 orang dan jumlah guru sebanyak 23 orang. Dengan rasio tersebut, SLB Negeri Kabupaten Bekasi membutuhkan tambahan guru baru guna menunjang kegiatan belajar mengajar setiap harinya. Dari Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Ima melaporkan selengkapnya.
14: Karena kita juga akan program kami itu pertama menampung hasil UMKM.
15: Pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha hingga kemampuan pemasaran digital. Pemerintah daerah bersama dengan koperasi desa kini terus mendorong pendampingan agar UMKM dapat naik kelas dan memperluas pasar. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Edi Sulistyo Bramianto mengatakan, berdasarkan survei BPS terdapat sekitar 4,2 juta UMKM di Jawa Tengah dan 99% diantaranya masih berada di kelas mikro. Menurutnya kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM masih menjadi penopang utama ekonomi daerah meski sebagian besar pelaku usaha masih memiliki keterbatasan aset dan juga omset. Ia menjelaskan pihaknya terus melakukan berbagai program pendampingan mulai dari pengemasan produk, digitalisasi usaha, pengurusan legalitas seperti NIB, PIRT, hingga sertifikasi halal. Selain itu, pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan platform digital dan live shopping untuk memperluas pasar penjualan.
16: Terus mengurus PIRT-nya, dan kami sambungkan semua itu seperti ke BPOM, itu juga kita sambungkan supaya produk-produk itu secara legal menjadi potensi unggulan.
15: Selain pendampingan pemasaran, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk hilir yang memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi. Berbagai potensi lokal seperti olahan kelapa, ikan, hingga ketela dikembangkan menjadi produk siap jual agar pendapatan pelaku usaha meningkat. Sementara itu, tantangan permodalan juga masih dirasakan oleh pelaku usaha tingkat desa. Ketua Koperasi Merah Putih Pasekaran Kabupaten Batang, Desprianto, mengatakan, hingga kini operasional koperasi masih mengandalkan simpanan pokok dan wajib anggota sebagai modal awal pengembangan usaha. Menurutnya, koperasi masih membutuhkan tambahan modal tunai untuk mendukung distribusi sembako dan produk UMKM lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Meski demikian, pengelola koperasi tetap berhati-hati dalam mengembangkan usaha karena masih menunggu regulasi lebih lanjut terkait pengelolaan koperasi desa.
14: Permodalan yang ada itu sampai saat ini masih dengan kekuatan sendiri.
15: Keberadaan koperasi ini juga diharapkan dapat memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa. Saat ini koperasi tersebut telah menggandeng pelaku UMKM lokal seperti produsen keripik, rempah-rempah hingga usaha kuliner untuk dipasarkan melalui gerai koperasi. Dengan berbagai sinergi antara pendampingan pemerintah daerah, digitalisasi usaha serta penguatan koperasi desa dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM, sekaligus membuat akses pasar dan permodalan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil di Jawa Tengah. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Demikian tadi pendengar setelah kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fakfak. Baik, seperti suasana weekend Anda, ada sajian hiburan dan juga pilihan informasi kami hadirkan. Hingga nanti kita jelang pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Setelah itu ada pilihan lagu-lagu rohani bagi saudara-saudari umat Kristiani yang akan beribadah di hari ini ya. Dan kami akan menantikan hubungan kami dengan Gereja Bethel guna mengikuti jalannya ibadah di minggu pagi hari ini. Ingatkan dirimu yang pernah menyanyi

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
3: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

Mereka ketua panitia Open Turnamen Futsal Kapolres Cup ke-6 tahun 2026, Citra Yuliawanto menyampaikan bahwa seluruh tim tamu dari luar Kabupaten Kaimana yang mengikuti ajang tersebut akan difasilitasi tempat tinggal dan transportasi oleh panitia selama turnamen berlangsung. Hal itu disampaikan Citra dalam laporannya saat pembukaan Open Turnamen Futsal Kapolres Cup ke-6 dan Bayangkara Cup ke-2 di Gor Kaimana pada Sabtu 30 Mei 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Kapolres Kaimana, AKBP Satria Dwi Dharma SIK, sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya pelaksanaan turnamen yang mengusung konsep terbuka dan menghadirkan peserta dari luar daerah. Ia menjelaskan tim luar daerah yang ambil bagian dalam Open Turnamen Futsal Kapolres Cup ke-6 berasal dari Kabupaten Fak-Fak dan Kota Tual. Kehadiran tim-tim tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas persaingan sekaligus memberikan pengalaman bertanding bagi tim lokal Kaimana. Selain fasilitas bagi peserta, panitia juga menyiapkan total hadiah pembinaan yang cukup besar. Untuk kategori putra Kapolres Cup ke-6, juara pertama akan menerima hadiah sebesar Rp25 juta, juara kedua Rp20 juta, juara ketiga Rp15 juta, dan juara keempat Rp10 juta. Panitia juga memberikan penghargaan individu bagi pemain terbaik, pencetak gol terbanyak, top scorer, serta kiper terbaik. Sementara pada kategori putri dalam ajang Bayangkara Cup kedua, juara pertama akan memperoleh hadiah Rp10 juta, juara kedua Rp7 juta, juara ketiga Rp5 juta, dan juara keempat Rp2,5 juta. Open Turnamen Futsal Kapolres Cup ke-6 tahun 2026 diikuti oleh 58 tim futsal putra, sedangkan Bayangkara Cup ke-2 diikuti 13 tim futsal putri. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 30 Mei hingga 26 Juni 2026 di Gor Kaimana.

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat, itu kita lihat jadi takjub.

0: bagi seorang Yanting, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Iya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman

0: Ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu, ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu. Mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
1: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
0: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali. Karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus kasih tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu, mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6, yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo ke Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas, jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak begitu kayak sedih sekali, kasihan kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut, kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
1: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita.

Pendengar, semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan ditunjukkan Yonif TP864 NN bersama Persit Kartika Chandra Kiranda Ranting 6 Yonif TP864 TP PKK Kabupaten Kaimanar dan masyarakat melalui aksi pembersihan kawasan Taman Jokowi Iryana pada Jumat 29 Mei 2026. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan wisata kuliner dan hiburan itu menjadi langkah nyata dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan demi menciptakan kawasan wisata yang nyaman dan tertata. Komandan Yonif TP864 NN Letkol Infantri Sonjaya Ardi Putra SST Han SIP mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama membangun kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekaligus memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan warga. Menurutnya, koordinasi dan kolaborasi lintas elemen akan terus dilakukan guna mendukung kegiatan pembersihan secara rutin di kawasan Taman Jokowi Iryana sebagai salah satu ruang publik dan pusat aktivitas masyarakat Kaimana. Ia menegaskan gerakan menjaga kebersihan harus terus digalakkan agar masyarakat merasa aman dan nyaman saat beraktivitas maupun menikmati kawasan wisata kuliner di daerah tersebut. Aksi bersih lingkungan itu juga mendapat dukungan penuh dari masyarakat yang ikut terlibat langsung membersihkan area taman dan fasilitas umum di sekitar lokasi. Melalui kegiatan tersebut diharapkan tercipta sinergi keberlanjutan antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mendorong pengembangan kawasan wisata yang representatif di Kabupaten Kaimanar.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tersengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau termalu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Narkoba?
1: Kau bilang apa?
0: Aku ini bikin kaget saja. Saya baca berita tentang penangkapan bandar narkoba nih.
1: Oh, saya kira kau yang macam-macam dengan narkoba, teman.
0: Iya, kau tekan ruang saja. Ada berita lagi nih yang terciduk pas pesta narkoba.
1: Syukur sudah, kalau dong yang terlibat narkoba itu dapat tangkap dan dihukum seberat-beratnya. Tapi sebenarnya itu tidak seberapa sih.
0: Ku maksud terasa seberapa tuh apa?
1: Asal kau tahu dulu ada yang meninggal gara-gara narkoba di sini.
2: Mendekati narkoba sama dengan mendekati kematian. Mendekat pada narkoba, maka hidupmu bermasalah.
0: Aku serius yang ku bilang tadi ke Trada ini.
1: Seriuslah, teman. Makanya, jangan dekati narkoba.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami cukupkan ke ruang dengar Anda mendatang bagi saudara-saudari umat Kristiani. Selamat pagi, semoga damai sukacita bersama Anda. Ada pilihan lagu-lagu rohani kami persembahkan, temani suasana pagi hari Anda yang saat ini mungkin lagi bersiap-siap menuju ke rumah ibadah untuk beribadah di minggu pagi hari ini. Dan kami juga menantikan hubungan kami dengan Gereja Bethel, guna mengikuti jalannya ibadah di minggu pagi hari ini.